0: merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut, dua orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian satu PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
1: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
1: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Bareng Ketarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jamaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jamaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kobulia betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation,
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapu Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo, selamat pagi pendengar. Anda masih menjumpai kami di Banjarmasin pagi ini. Kita hadirkan opini publik di ruang dengar Anda. Kali ini kita akan mengomentari tentang topik yang kita akan angkat di pagi ini dalam dialog interaktif. Dan memang pendengar, besok ya, secara de facto, secara penetapan 5 Juni 2026 ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setiap 5 Juni pastinya kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut. Dan tantangan besar pemerintah Kota Banjarmasin dalam bidang lingkungan adalah bagaimana caranya agar Pemko dan Kota Banjarmasin pastinya terbebas dari yang namanya darurat sampah. Seperti yang kita ketahui, penyegelan dari TPA Basirih ini masih menjadi salah satu peringatan keras bagi kita warga Kota Banjarmasin untuk bisa mengantisipasi dan bisa mengevaluasi bagaimana hal-hal tersebut bisa kita lakukan perbaikan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya beberapa waktu belakangan ini pemerintah Kota Banjarmasin melalui DLH Banjarmasin dan seluruh aparat terkait ini sedang melakukan yang namanya penghijauan di kawasan Basiri dan akan melakukan perbaikan dari yang awalnya sistem tumpuk ya menjadi sistem pengolahan, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda baik bahwasanya Banjarmasin siap untuk memberikan penanganan sampah yang terbaik. Nah, bagaimana komentar Anda dan bagaimana sesiap apakah kira-kira Banjarmasin untuk menuju kota yang hijau, kota yang bersih dan lain sebagainya? Anda bisa bergabung bersama kami di dua line telepon 0511-325-1562, 0811-40976 dan juga 0811-511-1410. Kita akan sapa penelpon kita yang sudah bergabung. Selamat pagi. Oke, terputus, boleh dicoba lagi ya untuk Anda yang bergabung bersama kami di pagi hari ini. 976 sudah ada yang bergabung, kita coba sapa. Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini Papi Julian kah ini? Wah, lama sekali saya tidak mendengar suara beliau nih.
1: Aduh.
0: Alhamdulillah.
1: Selalu sibuk, Mas.
0: Selalu sibuk. Banyak loh yang kangen dengan Anda, Papi Julian. Yang bilang katanya mana nih, Papi Julian nih?
1: Kadang-kadang masuk juga sulit.
0: Ya Allah, mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Jadi saya pindah ke negara lain.
0: Waduh. Berarti perlu paspor kira-kira nih.
1: Iya.
0: Masya Allah, Papi Julian, boleh dong komentarnya Papi Julian, lama nih tidak bergabung.
1: Okay.
0: Silahkan Papi Julian.
1: Cuma ya, kalau saya komentar ya apa adanya saya ya seperti itu ya.
0: Siap, seperti biasa ya.
1: Namanya opini publik itu nggak boleh ada yang marah.
0: Iya, namanya
1: karena
0: komentar.
1: Ini ya boleh katakan ya kritik ya pemasukan.
0: Betul, silahkan Papi Julian.
1: Kalau lingkungan hidup ya, terutama kan hidup itu dengan yang sifatnya tumbuh-tumbuhan. Kalau kita anu ke Banjarmasin aja dulu, sudahkah gitu? Pertanyaannya masyarakat kecil itu gitu, sudahkah di pinggir jalan itu nyamankah akan bernaung orang yang kepanasan kalau di jalan raya? Nah gitu aja dulu. Enggak, panas banget kalau kita ke Banjarmasin itu, hampir nggak ada pohon-pohon yang untuk berteduh sementara. Kalau dulu masih banyak ya pohon akasia di pinggir-pinggir jalan. Sekarang dengan alasan apa saya nggak tahu, hampir nggak ada lagi untuk berteduh. Alasannya nanti, dipakai pedagang kaki 6 gitu. Nggak kaki 5 lagi, kaki 6 kan 4 mejanya, 2 orangnya. Alasannya itu, akhirnya pohonnya ditebang. Wah, untuk keserasian. Ganggu yang listrik terjebak. Sama ya, merintis 7-10 tahun nanam pohon. Begitu ganti pimpinannya langsung ditebang. Ya percuma. Coba menengok ke wilayah-wilayah lain yang selalu kan pimpinan-pimpinan kita ini bisa tuh, anggap aja lah kalau nggak studi banding, studi tour gitu. Daerah-daerah yang penuh dengan hijau. Jadi kan bisa dilihat itu, dicontoh. Ya kalau misalnya alasannya kurang lebar, ya dilebarkan. Ditanam, dijauhkan dari jalan supaya nggak mengganggu jalan, nggak mengganggu tiang listrik, kan gitu ya. Jadi, nah itu dari tumbuhannya, Mas. Kalau dari kebersihannya, ya pertanyaannya ya kembali, sudahkah jebol? Sekarang penumpukan pembuangan akhir sampah sudah berapa tahun dari kasus awal? sampai sekarang beres kah? Gitu kan, pertanyaannya gitu lagi. Itu kan enggak. Berapa orang aparatnya yang katanya jenius-jenius gitu.
0: Iya, iya.
1: Diselesaikan kah? Enggak itu. Sampai sekarang. Jadi masyarakat itu mungkin kadang-kadang itu bukan optimis,
0: yeah,
1: pesimis gitu. Lalu kata-kata itu keluar masyarakat. Pemerintah selalu nyuruh masyarakat, ayo bantu, bantu, bantu gini. Akhirnya muyak masyarakat tuh, aku sudah bayar jua ya. Nah, lalu nyak itu, kalau sudah kata-kata itu keluar, itu pesimis mas namanya. Jadi masyarakat itu tidak apalah. Kata orang sekarang tuh kada aware. Nah, kada aware lawan lingkungannya akhirnya. Aku sudah bayar juga. Tapi sampah tetap aja bejibun di situ. Nah, lalu dia pesimis. Untuk menghilangkan pesimis itu Mas, itu saya yakin untuk satu periode pengganti pimpinan itu enggak hilang.
0: Yeah.
1: Karena dia pesimis oleh pimpinannya yang ada yang sekarang. Bisa kalau pimpinannya 10-2 periode atau 10 tahun ya dia bisa pesimis itu. 10 tahun itu dia pesimisnya. Jadi kalau diberikan contoh yang baik, kemudian diberikan arahan-arahan yang benar, tapi dikasih contoh gitu loh. Kalau nggak ada contohnya ya tetap. Mau dikasih contoh aja kadang-kadang masih nggak benar kok.
0: Yeah,
1: apalagi nggak dikasih contoh. Nah, menurut saya begitu aja Mas.
0: Oke.
1: Okay, jadi supaya jadi ya ini kritikan ya, tapi membangun. Saya nggak menjatuhkan. Kalau untuk lingkungan yang sekarang ini, pertanyaannya sudahkah gitu aja dulu lah.
0: Iya, baik.
1: Di garis bawahi.
0: Siap.
1: Jadi jangan terlalu muluk-muluk ke atas-atas. Gak perlu. Kiring itu naung bujur kah? Sudah, gitu pulang.
0: Oke. Okay.
1: Kalau masih panas tuh berarti kurang apa? Ya kurang naungan, kurang payung.
0: Yeah.
1: Payungnya apa? Ya yang hidup ya pohon. Gitu aja.
0: Baik.
1: Terima kasih Mas.
0: Terima kasih banyak Pak Julian.
1: Tidak menggurui, tidak mengapai ya. Kita membangun.
0: Oke,
1: selamat
0: siap.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papi Julian, alhamdulillah beliau sehat dan bisa bergabung kembali dengan kita ya. Lanjut lagi, kita terima yang di belakangnya. Selamat pagi, halo.
2: Pagi.
0: Baik, Abah pagi. Supian, di play hari ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat, masih kabarnya Abah Supian ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, selalu sehat. Mudah-mudahan selalu bahagia juga Papi Abah Supian ya.
2: Ini pendapat kita
0: ya, ya. Silakan Abah Supian.
2: Sebaik apapun perbaikan tata kelola Abah Kiri itu ada manfaatnya. Kalau masyarakat belum mendesak bukan kiri dalam mengelola sampah dari rumah mereka masing-masing, itu kuncinya utama dulu.
0: Iya, iya, iya.
2: Disiplin dengan sendirinya semua akan menjadi baik. Kita ambil contoh aja yang di luar negeri, yang negara yang paling dekatnya itu Singapura. Karena masyarakatnya dalam mengelola sampah di dan
0: oke.
2: Tidak orang Islam hanya kebersihan itu sebagian iman untuk mengamalkan itu. Kalau kita benar-benar mengamalkan itu, insya Allah bagus semuanya. Jangan salahnya kan orang yang di Singapura, yang di Jepang itu, mereka kan banyak, kebanyakan bukan orang Islam, tapi bisa mengamalkan kebersihan itu dari bagian iman. Itu aja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Supian sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pak Idham Syah, WhatsApp, sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya tergelitik hati juga Pak Idham Syah ya mengomentari topik lingkungan ini.
3: Jadi kayak ini.
0: Silakan, silakan.
3: Lingkungan itu ada PIKIH lingkungan sudah terbit tuh yang diterbitkan oleh UIN Antasari. Nah itu yang perlu disebarkan. Yang kedua, kalau aku di rumah sejak kita yang darurat sampah itu sampah plastik yang dia yang kubuang ke TPS itu. Kalau sampah basahnya aku olah kompos. Alhamdulillah memang kuburan semua lombok, maglo, banyak sudah tumbuhan yang nanti teman sapi pulang. Jadi istilahnya sampah itu nyatanya kada berguna, tapi kita yang kada tahu cara menggunakannya.
0: Iya, iya.
3: Jadi kemarin aku dapat informasi di apa tuh di Pulau Gebang kan yang di Jakarta itu.
0: Bantar Gebang ya.
3: Itu Bantar Gebang. Jadi itu sampahnya itu menghasilkan gas metana naik ke atas itu merusak ozon. Nah, padahal dalam temperatur yang aku baca itu gas metana itu bisa disedot, ditampung, bisa dipakai untuk kan apa kayak LPG yang gas di rumah itu. Atau kalau ada BC alatnya, tabung yang besar itu masukkan sampah basah di situ, diberi apa sedikit itu bahan kimia, itu jadi gas bisa dialirkan untuk kita menyalai kompor gas. Ini yang banyak orang kada tahu itu cara mengolahnya. Jadi Allah Taala itu sebenarnya sudah memberikan anu untuk kita belajar, untuk kita berpikir kan. Jadi kita ya tadi di nakaya itu nah kepercayaan itu kan sebagian dari iman. Iman itu kan kepercayaan. Nah sebagaimana supaya kita tuh supaya bersih sampah diatur tata kelolanya, kalau bisa dicarikan jalan keluar. Di daerah Ten itu kalau kada salah sampah itu mereka kekurangan sampah di sana karena oleh pemerintah kotanya itu sampah tentu sampahnya diano di apa diolah jadi pupuk. Nah pupuk itu kalau bagus itulah yang kayak dimasukkan di karung-karung itu bisa kita ekspor itu. Karena kayak Australia itu kan mereka kan kekurangan pupuk di sana itu, maksudnya pupuk yang apa nih yang non kimia gitu. Jadi istilahnya itu kita ini kelebihan sumber daya alam, kelebihan sampah segala macam, cuma kada bisa mengolahnya. Nah itu aja yang intinya itu yang kita ini kada bisa. Kan apa benar ya kan mau belajar. Coba kalau baca-baca literatur yang itu yang gas metana bisa dirubah jadi apa itu untuk bahan bakar. Bagus saja dikembangkan. Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idhamsyah. Di belakang Pak Idhamsyah, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Pat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, Lampung, apa kabarnya?
4: Lampung, tangga Mas Lampung, Mas Pat.
0: Alhamdulillah sehat
4: masalah
0: ya.
4: Masalah lingkungan hidup Mas Pat ya.
0: Betul, masalah lingkungan hidup nih. Bang Leman silakan.
4: Ini Mas Pat, yang namanya lingkungan hidup sama seperti kayak di sini Mas Pat. Yang di mana tetanggamu kecamatan Kecamatan Wonosobo itu pertambangan pasir Mas Pat itu kan pertambangan ilegal itu kan, jadi yaitu tidak ada izin untuk mengambil pasir yang ada di sungai Mas Pat. Jadi di itu kepala dinas lingkungan hidup itu supaya untuk membuat izin Mas Pat pertambangan pasir untuk apa namanya yang untuk dijual-jual itu Pak, yang dijual untuk pembangunan Pak.
0: Betul-betul buat anu bangunan pasir ya bangunan.
4: Iya betul, itu kan merusak lingkungan Mas Pak gitu. Jadi penduduk di lingkungan situ tidak lain itu hanya itu Pak, hanya untuk makannya Mas Pak gitu, mata pencaharian Mas Pak gitu. Jadi supaya dibuatkan izin tentang lingkungan hidup. Dan yang kedua Mas Pak, masalah pohon-pohon atau sampah Mas Pat, pohon-pohon juga sini juga banyak Mas Pat, yang pohon-pohon yang sudah ditebang gitu Mas Pat, yang tadinya sejuk dingin menjadi panas Mas Pat gitu akibat penebangan pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Kalau pendapat saya begini Mas Pat, kalau pohon-pohon yang ada di pinggir jalan tempatnya jangan ditebang semua gitu, jangan digundul apa ditebang total, jangan, hanya dipangkas saja kalau bisa, jadi supaya untuk apa namanya menjaga lingkungan supaya suasananya enak, sejuk dan tidak panas Mas Pat gitu. Itu saja Mas Fadli.
0: Baik, siap-siap.
4: Opininya, makasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman dari Lampung, jauh-jauh dari Lampung. Luar biasa sharingnya, menarik apa yang disampaikan. Kita menuju WhatsApp lagi, ada Mas Eja di Istanbul. Selamat pagi Mas Eja.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi.
0: Iya, Mas Eja silakan. Ada komentar untuk tema kita di pagi hari ini.
5: Temanya apa nih Pak?
0: Iya, terkait dengan lingkungan Mas Eja, TPA Basiri yang kembali menghijau, sudah siapkah untuk TPA Basiri dibuka kembali?
5: Siap sudah, mudah-mudahan terbuka. Ini aja hal ini aja utamakan ini aja eco green aja lah. Green eco aja lah, ekonomi hijau aja. Karena ekonomi sirkular juga nggak apa-apa. Nah itu aja Pak Tah.
0: Oke, siap.
5: Makasih,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eja dari Istanbul sudah berkomentar juga bersama kami, mengomentari terkait dengan tetaplah dijadikan yang terbaik ya, maksudnya seperti kayak eco brick dan lain sebagainya. Baik, masih ada kesempatan lagi. Ada tadi penelpon yang mungkin ingin bergabung melalui telepon seluler. Anda bisa bergabung kembali di 0511 3251562 ataupun juga di 0811511410. Ya, permasalahan TPA Basiri yang sudah mulai menghijau, sudah siapkah kira-kira TPA Basiri ini dibuka kembali? Ini akan menjadi perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan Akademisi WLM Banjarmasin, Pak Akbar Rahman, dan juga nanti akan ada Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang akan kita bersamai pagi hari ini. Seperti apa perkembangannya, seperti apa update-nya, dan juga bagaimana pendapat dari pengamat lingkungan terkait dengan akan dibukanya TPA Basiri ini, sudah siapkah kira-kira dibuka, dan apakah ini akan menjadi tanda revolusi dari gerakan sampah yang ada di Kota Banjarmasin menjadi yang lebih baik lagi, ataukah yang tadi seperti disampaikan Pak Idhamsyah, kalau masyarakatnya tidak disiplin kita akan kembali lagi mengalami hal-hal seperti sekarang ini, darurat sampah dan lain sebagainya, karena masyarakat itu perlu juga berkontribusi. Tapi tadi ada fakta yang disampaikan juga Papi Julian tadi ya. Pak Julian yang bilang katanya tidak hanya masyarakatnya saja, kalau bisa ya tadi pergerakan pemerintah juga harus terus didorong, seperti halnya tadi muncul apa ya, pemikiran-pemikiran yang pesimis. Pemerintah harus bisa mengcounter hal-hal tersebut sehingga masyarakat bisa kembali lagi percaya dirinya, kembali lagi optimisnya, dan bisa optimal dalam penanganan sampah tersebut. Nah, ini mudah-mudahan kita akan perbincangkan di pagi hari ini dengan pastinya suasana yang hangat, suasana yang ramai. Anda juga nanti bisa mendengarkan siaran kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, dan opini publik ini akan kita sampaikan juga dengan narasumber kita yang pastinya akan dipandu bersama rekan saya Juma Muhammad. Dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Selalu sehat, selalu bahagia untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan kami. Tetap optimis pastinya ya, mudah-mudahan dengan penanganan sampah di daerah kita masing-masing. Dan pagi hari ini sebagai percontohan kita akan ke Banjarmasin terkait dengan seperti apa Banjarmasin untuk bisa menangani permasalahan sampah. Sudahkah siap atau masih ada lika-liku yang perlu diberikan tugas tambahan lagi untuk menangani permasalahan sampah di Banjarmasin ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, dan kita jelang Banjar Realita pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya nanti akan kita sampaikan terlebih dulu Cek Fakta pukul 9.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
11: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
10: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
11: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
10: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
11: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
10: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
11: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
10: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Komdigi, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee @shopeecare.id. Pada 15 April 2025, pendengar, Shopee mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee, salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
4: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa.

0: dibahas secara berimbang dan aktual.
1: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
2: KB, singkatan apa nih? Sudah kada beranai, sudah
1: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dan kita ketahui pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan rehabilitasi terhadap tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih. Nah, saat ini informasi yang kami terima bahwa TPA Basirih tampak semakin menghijau, artinya pembenahan terus dilakukan demi upaya agar lokasi ini bisa kembali dibuka dalam hal penanganan sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, untuk apa lebih jelasnya, kita akan perbincangkan dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Wahyu Hardi Cahyono selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin. Selamat pagi Pak Wahyu.
1: Selamat pagi Mas Juma.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami.
1: Ya, sama-sama Pak.
0: Baik, Pak Wahyu bisa dijelaskan atau digambarkan terkait kondisi TPA Basirih saat ini seperti apa setelah dilakukan rehabilitasi dengan waktu yang cukup lama ya?
1: Baik, Mas Juma dan pemirsa sekalian, sejak ditutupnya TPA Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 1 Februari 2025, mana ada 22 poin yang harus kita tanggapi terhadap temuan itu. Dari 22 itu sudah ada 21 yang sudah kita tindak lanjuti, masih tersisa satu ya, yaitu kita disuruh membuat pemisahan air lindi dan air hujan yang mengelilingi TPA Basirih. Nah, sebagaimana konsep awal TPA Basirih ini kan menggunakan sistem kontrol landfill, karena ketika dilakukan pembuangan sampah di sana itu ditutupi dengan tutupan tanah ataupun yang lainnya. Nah, itu pun menjadi salah satu poin juga di dalam temuan itu yang sampai saat ini kita lakukan terus sampai sudah 100% tertutup oleh tanah untuk lokasi mining landfill tersebut, lokasi landfill tersebut. Nah, kemudian kan wajar setiap ketika ada tumpukan tanah di daerah kita ini kan tumbuhlah pohon-pohonan. Jadi sekarang dia tuh kelihatan hijau ya, tumbang seperti itu. Mungkin karena kita sanksi administratifnya saya dilakukan penilaian cukup direhabilitasi, tidak ditutup total. Seperti itu Mas Juma, informasi awal.
0: Artinya untuk sekarang untuk TPA sendiri seperti apa, apakah aktivitasnya mulai dijalankan, apakah ada pembenahan lain selain penghijauan atau seperti apa Pak Wahyu?
1: Baik, setelah kita lakukan tindak lanjut situ semua, kan saya tinggal satu poin. Nah, kemudian di dalam tahapan ini kita membuat perencanaan. Kemana sih TPA ini dikemanakan nantinya? Kita membuat dokumen perencanaan mulai FS, visibility study dan DID-nya, di mana nanti TPA itu berfungsinya sebagai seperti apa, apakah untuk penutupan akhir, apakah untuk penumpukan sampah lagi atau seperti apa, kan seperti itu nih pertanyaannya kan. Nah, jadi kita terus terang dari 39,5 hektar di TPA itu masih ada dua zona yang sebenarnya belum pernah kita manfaatkan, yaitu zona 15 dan 16. Sekarang itu kan berisi air. Nah, itu arahan dari pusat pengendalian region DLH, itu nanti akan kami tutup dan kami sedot airnya itu di zona 15-16. Dan kita masukkan ke instalasi pengolahan air limbah. Itu instalasinya juga kita lakukan nanti ada perbaikan untuk perluasan pengembangan supaya lebih bisa menampung. Nah, kemudian di dalam dokumen tersebut nanti fungsi daripada TPA itu akan kita bangun TPST. Kemudian kita ada masih untuk penggunaan rumah kompos, rumah maggot, kemampuan penampungan TPS limbah B3 sampah spesifik dari rumah tangga. Kemudian juga mudah-mudahan disetujui ada pengolahan sampah energi listrik atau PCL. Dan terakhir mungkin kita akan mengkaji masalah mining landfill. Apa yang bisa dimanfaatkan dari sampah yang sudah tertumpuk itu, kita mining lagi, apa kita ambil RDF-nya, kita fungsikan seperti apa, nanti di dalam kajian itu akan kita buat di dalam sana semua kajian untuk untuk pemanfaatan TPA selanjutnya. Seperti itu Mas Juma.
0: Tadi dikatakan bahwa sudah dari 22 rekomendasi sudah berhasil seluruhnya, tinggal satu poin berarti yang belum terlaksana berarti Pak ya, antara memisah air lindi dengan air hujan. Nah, itu sampai saat ini progresnya rencananya seperti apa?
1: Itu semuanya anggarannya sudah kita alihkan ke PUPR. Rencananya bulan Juni ini sudah tayang apa proses lelang kalau nggak salah. Yeah. Mudah-mudahan bulan ini atau bulan Juli sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan pemisahan air lindi dan air hujan. Jadi semuanya ada di PUPR, Mas.
0: Artinya itu seperti apa sih nantinya Pak TPA ini ke depannya?
1: Ya, paling tidak kan ketika itu nanti dimanfaatkan juga di zona 15-16 kemudian mining landfill, kalau toh juga itu digunakan hanya benar-benar dapat ditumpuk untuk residu. Jadi kecil, nggak semua sampah yang benar-benar sudah terpilah hasil dari pilahan TPST, TPS 3R, kemudian di rumah pilah di masyarakat yang lewat segala material facility, MRF, material recovery facility yang diolah, itulah yang bisa dimasukkan sebagai residu yang diangkut ke TPA. Selama ini kan residu kita angkut TPA regional.
0: Yeah.
1: Kalau itu nanti zona itu dibolehkan oleh kementerian, hanya benar-benar untuk lahan, untuk landfillnya hanya untuk residu. Seperti itu.
0: Sejauh ini dari Dinas Lingkungan Hidup, apakah ada komunikasi kembali dengan kementerian, Pak, terkait dengan kondisi TPA sekarang?
1: Kita dengan pusat regional di Kalimantan, di Banjarbaru, kita intensif melaporkan setiap perkembangan, setiap bulan laporan perkembangan TPA ke kementerian. Namun kemudian rasanya Pak Wali Kota dan Pak Kepala Dinas juga nanti rencana akan melaksanakan audiensi lah selanjutnya ke kementerian untuk tindak lanjut seperti apa nanti. Mungkin seperti itu masih di dalam tahap pembicaraan.
0: Kalau dari kementerian sendiri menginginkan TPA Basir ini seperti apa sih kedepannya, Pak Wahyu?
1: Saya enggak, kalau yang rekomendasi itu kan dari temuan itu kita fokus kepada untuk pemenuhan sanksi. Nah kemudian, nah itulah nanti pengusaha kita mungkin bisa meyakinkan kementerian dengan adanya dokumen perencanaan yang seperti ini. Nanti baru kita berkonsultasi ke kementerian, mendapatkan arahan seperti apa. Nah saat ini untuk di Putra paling arahannya seperti itu, yang kayak kita masih dalam tahap bagaimana pembenahan-pembenahan dalam tahap rehabilitasi ini supaya benar-benar bisa meyakinkan dari pihak kementerian bahwasannya kita sudah benar-benar melaksanakan apa yang dilaksanakan pada temuan tersebut.
0: Sejauh ini ada kendalakah dalam hal rehabilitasi TPA sendiri, Pak Wahyu?
1: Saya pikir Anda nggak ada kendala lah, karena sudah 21 itu pun kita diakui sudah bisa kita tindak lanjuti, hanya satu itu. Jadi ini bukan masalah kendala, saya pikir hanya waktulah mungkin menunggu waktu yang semuanya kan kita ada aturan tahapan-tahapan harus dilalui seperti itu.
0: Satu poin ini targetnya kapan selesai?
1: Target pembangunan, Pak? Di tahun ini, harus di tahun ini, mudah-mudahan selesai di tahun ini.
0: Tahun ini selesai dibangun ya?
1: Ya.
0: Artinya nanti ke depan tinggal melakukan seperti apa langkah ke depan untuk dalam hal pengelolaan TPA sendiri.
1: Ya, seperti itu, audiensi dengan kementerian lagi nanti kita.
0: Baik, Pak Wahyu, mungkin terakhir harapannya kepada TPA juga seperti apa nantinya ke depan, silakan.
1: Kalau TPA nanti harapan kami ke depan, kalau misalkan program-program yang dilaksanakan untuk peningkatan peran serta masyarakat ini berhasil, kita kan sudah melaksanakan beberapa rencana nih, termasuk sudah jalan nih. Kita membutuhkan agen 3R di setiap RT, ada 1582 agen 3R. Kemudian kami membentuk trainer sebanyak 104 di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian hari ini kami juga melakukan terhadap agen 3R yang ada di kantor, kelurahan, dan sekolah. Nah, ini semua ini bergerak aktif semua. Jika ini semua kita melaksanakan, kita bisa melakukan program pilah sampah dari sumbernya. Insya Allah TPA nanti akan difungsikan, kalau misalkan diizinkan kementerian, hanya fungsi benar-benar risiko. Dan ini mungkin kedepannya mudah-mudahan kita bisa melakukan TPA ini sistemnya BLUD lah, badan layanan umat daerah seperti BLUD ditangani oleh suatu badan suatu apa namanya layanan umat daerah seperti unit TPA cuma sistem BLUD seperti itu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah berkesempatan berbincang bersama kami.
1: Ya, sama-sama Pak Sudirman.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar dan pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan Pak Wahyu Hardi Cahyono selaku Sekretaris DLH Kota Banjarmasin mengenai kondisi TPA Basiri sekarang dan gambarannya seperti apa. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan perbincangan dengan akademisi dari Universitas Lamongan Mangkurat Banjarmasin. Namun sebelum itu kita harus rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: TPA Basirih menghijau, siapkah dibuka kembali? Itulah tema yang kita perbincangkan di pagi kali ini dalam Dialog Banjar Realita edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan sebelumnya kita sudah berbincang dengan Pak Wahyu Hardi Cahyono selaku Sekretaris DLH Kota Banjarmasin. Dan sekarang kita terhubung dengan Pak Akbar Rahman selaku Akademisi Universitas Lampu Mangkurat Kota Banjarmasin. Selamat pagi Pak Akbar.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Pemirsa P1 RRI Banjarmasin.
0: Baik. Terima kasih Pak Akbar sudah berkesempatan hadir dan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon.
1: Iya. Ya.
0: Baik. Baik. Pak Akbar, sudah tahukah sekarang kondisi TPA sendiri?
1: Ya, membaca di beberapa berita media lokal beberapa hari terakhir ini kondisi TPA Basirih masih dalam proses rehabilitasi ya, dan kemudian proses rehabilitasi itu kelihatan bahwa penutupan lahan itu dengan tanah, kemudian ada penghijauan ya, ada penanaman pohon dan sebagainya. Datanya sudah menghijau, tapi memang masih ada catatan penting ya dari kementerian kemarin yang belum terjawab terkait dengan air rindi yang masih tercampur dengan air hujan ataupun air yang ada di TPA Basirih. Ini yang menjadi catatan yang belum terjawab sampai hari ini.
0: Langkah yang dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin sejauh ini dari pandangan akademisi, apakah sudah tepat atau seperti apa?
1: Saya kira on the track ya, apa yang diarahkan oleh kementerian dan dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan rehabilitasi TPA Basirih setelah sebelumnya melakukan proses of pendamping dan sedang direhabilitasi. Memang tantangan terbesarnya tadi terkait dengan air rindi, saya kira yang menjadi persoalan utama. Hingga hari ini belum ada perintah resmi dari kementerian untuk kemudian mengaktifkan lagi TPA Basirih. Tapi di luar hal itu, saya kira ini menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir di mana sangat diharamkan untuk melakukan proses kumpul akut buang saja dengan metode terbuka atau pendamping, tapi harus memperhatikan metode yang standar yaitu sanitary landfill atau control landfill. Ini yang menjadi catatan pentingnya. Jadi meskipun nanti semua syarat yang dipersyaratkan oleh kementerian sudah terpenuhi, maka ketika TPA Basirih itu mau difungsikan, kita harus tidak mengikuti pola lama. Tapi menggunakan sistem sanitary landfill atau control landfill yang betul-betul menjamin mutu lingkungan tidak terganggu, begitu. Itu yang harus menjadi perhatian.
0: Adakah sejauh ini, adakah catatan mungkin yang diberikan kepada pemerintah kota sendiri dalam hal pembenahan yang masih berjalan?
1: Ya, catatannya saya kira dalam hal yang pertama itu infrastruktur ya, infrastruktur yang harus diperbaiki di sana. Saya mendengar juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu sebelumnya, bahwa sudah ada perencanaan. Saya kira ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Tentu infrastruktur yang disiapkan untuk kemudian digunakan ketika TPA Basirih ini kembali aktif itu harus betul-betul secepatnya, ya. Jangan sampai nanti ada waktu senggang ketika TPA Basirih ini dinyatakan layak, begitu, tapi kita tidak siap di infrastruktur. Jadi harus akselerasi, saya kira, dan semestinya proses perencanaan itu sudah selesai di tahun 2025 dan 2026 ini seharusnya kita sudah fokus terhadap pembangunan fisik ya, dengan menggunakan sistem standar untuk sanitary landfill atau control landfill tadi. Itu yang menjadi perhatian. Maka progres ini jangan sampai terlambat ya. Nah, tadi disampaikan bahwa perencanaan itu nanti akan dilakukan pembangunan infrastruktur di lahan yang belum tergarap hari ini, karena kita ketahui ada 39,5 hektar luas TPA Basirih, dan yang tergunakan hari ini hanya 20 hektar. Jadi ada sekitar 19,5 hektar yang potensial untuk dikembangkan, dan itu wilayah yang tadi disebutkan wilayah zona 15 dan 16 ya, untuk infrastruktur di masa yang akan datang, dan ini yang harus dipercepat, saya kira. Nah, saya sepakat bahwa wilayah yang selama ini dilakukan open dumping itu jangan jangan disentuh lagi, jangan sentuh dulu, gitu ya. Biarkan proses rehabilitasi secara natural berjalan. dan kita fokus pada area yang belum tergarap ya, sekitar 19,5 hektar tadi untuk direncanakan betul-betul sesuai dengan standar yang diinginkan oleh kementerian dan dipersyaratkan oleh undang-undang begitu. Dan ini harus di secepatnya ya, harus secepatnya. Iya, saya katakan tadi bahwa seharusnya 2026 ini itu sudah ada progres kritik begitu ya, untuk menyiapkan metode yang betul-betul standar. Nah, kemudian catatan pentingnya ya yang menjadi momok hari ini adalah Lindi ya. Maka kemudian ketika pembangunan infrastruktur itu dimulai, termasuk di perencanaan, saya kira harus betul-betul jeli dilihat apakah sistem Lindi itu bisa menjamin ya, menjamin tidak lagi terjadi pencemaran ke lingkungan atau lepas ke lingkungan atau tercampur dengan air hujan. Maka di dalam perencanaan, dokumen perencanaan detail teknisnya ya, DED-nya itu betul-betul sedang memperhatikan bagaimana sistem plumbing dari kontrol landfill atau sanitary landfill itu diarahkan ke kolam Lindi tanpa menggunakan sistem terbuka atau yang hari ini adalah sistem terbuka ya, yaitu drainase. Itu tidak boleh lagi. Jadi menggunakan plumbing. Ini yang betul-betul harus detail nanti dilihat bagaimana DED-nya ya. Dan saya kira itu pasti sudah diperhatikan oleh pemerintah kota dalam perencanaan. Dan itu harus diterapkan bahwa semua plumbingnya itu harus ditanam di bagian bawah dari land yang akan dilakukan kontrol landfill tadi. Dan itu harus di awal ya, di awal. Jadi di underground dari lahan yang akan dilakukan penanganan sampah nanti itu betul-betul sudah menjamin air Lindi itu tidak lagi terjadi seperti yang ada selama ini. Nah, itu yang harus menjadi perhatiannya, jangan sampai itu terlewat lagi. Ya, menggunakan sistem saluran terbuka itu tidak boleh.
0: Baik. Pak Akbar, lahan yang belum terpakai itu idealnya nanti digunakan untuk apa mungkin?
1: Nah, yang perlu catatan juga bahwa TPA Basiri nanti kalaupun aktif itu hanya residu yang boleh masuk ya. Jadi tidak seperti yang dulu sampah, semua sampah masuk kemudian ditimbun, tidak demikian. Nah, maka kemudian lahan yang baru tadi yang masih
0: belum tergarap ya,
1: ini sepertinya tadi Pak Wahyu menyebutkan masih dalam kondisi seperti kolam gitu ya. Nah, itu harus dibersihkan ya, kemudian dilakukan mungkin melakukan pengurukan dulu untuk menanam plumbing tadi ya, pipa-pipa untuk saluran air lindingnya. Lalu kemudian itu betul-betul sudah siap dan baru boleh digunakan. Nah, untuk hanya residu ya. Selain itu, selain residu, kita juga harus tetap ada pengolahan ya, pengolahan di TPA Basiri. Jadi TPST saya kira menjadi tepat kita bangun juga di Basiri, selain pitcher ya yang direncanakan. TPST juga tepat begitu ya. Bagaimana di sana pengolahan tindak lanjut setelah diproses di hulu, pakai itu TPS3R, kemudian residunya diangkut ke TPA, kemudian masih ada yang bisa di scanning itu di TPST. Dan jadi lahan yang dibangun itu bukan hanya soal tadi tempat residunya, tapi juga ada fasilitas yang harus dibangun juga, termasuk di sana ada pengolahan untuk pengomposan dan sebagainya, barangkali juga ada magot dan sebagainya ya. Dan juga saya kira kita melihat TPA itu bukan lagi soal tempat pembuangan kan, tapi tempat pengolahan, dan di sana juga bisa jadi ada ekonomi sirkular yang bisa berjalan, misalkan dijadikan lahan untuk yang produktif ya, misalkan kita memiliki tempat peternakan ya, yang bisa menerima untuk pakannya dari sampah itu, saya kira akan menjadi produktif dan itu bisa menjadi penghasilan untuk warga sekitar atau masyarakat kedepannya. Saya kira ada inovasi yang harus dilakukan, bukan hanya soal inovasi teknologi, tapi juga inovasi dalam bidang ekonomi yang bisa kemudian menjawab persoalan-persoalan dan tantangan sampah untuk dikurangi. Ini yang menjadi perhatian. Karena persoalan selama ini kan juga bukan hanya soal fisik, tapi juga tata kelola. Jadi tata kelola kita harus juga punya inovasi baru, bukan hanya soal pilah-pilah sampah, tapi juga bagaimana itu betul-betul mewujudkan dalam bentuk ekonomi yang sirkuler. Ini yang menjadi perhatian juga saya kira ke depan.
0: Pak Akbar, memastikan nantinya ke depan bahwa yang masuk ke TPA ini benar-benar adalah residu, itu seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin sendiri?
1: Ya, itu terkait tata kelola tadi, bagaimana kemudian Kota Banjarmasin sudah menyusun standar operasionalnya, SOP-nya, mulai dari level rumah tangga, ya kemudian level RT, level desa, kelurahan gitu ya, mm-hmm. sampai kemudian itu masuk ke TPS 3R. Mm-hmm. Ke depan itu tidak boleh ada lagi TPS, tapi yang ada TPS 3R. Jadi mm-hmm. semua sampah dari lingkungan masyarakat itu dimasukkan ke TPS 3R, kemudian TPS 3R mengangkut ke TPA hanya residu. Nah, itu polanya. Maka itu harus juga dibangun. Yeah. Ya. Yeah. Jadi bukan hanya soal fisik tadi yang dibangun, tapi juga bagaimana kita membangun sistem ya. Sistem SOP yang jelas, dan itu juga harus dipublikasi ke masyarakat agar kemudian masyarakat juga paham ada namanya apa, ada aturan dan kemudian ada tata kelola yang berubah dibandingkan selama ini. Itu juga harus dibangun secara bersamaan ya, sehingga kemudian TPA Basiri ke depannya itu betul-betul residu yang masuk. Saya kira begitu.
0: Baik, Pak Akbar, mungkin terakhir apa yang ingin diberikan catatan kepada pemerintah Kota Banjarmasin yang sejauh ini sudah menjalankan rehabilitasi dan tinggal tersisa satu poin yang menjadi kunci apakah nanti TPS ini bisa kembali dibuka atau tidak. Mungkin apa yang bisa disampaikan?
1: Ya. Kita berharap TPA Basiri itu bisa kembali dioptimalkan dengan menggunakan standar baru yang betul-betul tidak menyalahi lingkungan dan juga mengikuti peraturannya yang ada, dengan metode yang perlu disiapkan jauh-jauh hari, dan infrastruktur saya kira harus dipercepat ya.
0: Yeah.
1: Kemudian kalau bisa tahun ini sudah rampung semua ya, sehingga kemudian kita akan cepat keluar dari krisis persoalan sampah ini. Tapi yang perlu ditekankan juga bahwa bukan hanya soal TPA Basiri dibuka, tapi bagaimana kita membuat tata kelola persampahan kita itu sistematis dari hulu sampai hilir, dan kemudian TPA Basiri itu hanya betul-betul sampah residu yang masuk ke dalamnya. Maka kemudian kita jangan lupa tetap mendorong ya, menyampaikan ke masyarakat untuk wajib memilah ya, memilah sampah dari sumber itu adalah keharusan ya, kewajiban. Maka kemudian itu yang harus terus didorong. Kemudian juga pemerintah Kota Banjarmasin untuk meyakinkan kementerian itu juga harus memiliki roadmap yang jelas ya, peta jalan yang jelas, bagaimana target-target pengurangan sampah itu terlihat dengan jelas ya, dengan bukti dan angka-angka yang terdata dengan baik dan akurat. Ini yang harus dilakukan. Maka optimalkan agen 3R yang sudah terbentuk untuk mendorong semua target-target yang dibutuhkan itu. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Pak Akbar sudah berkesempatan meluangkan waktunya.
1: Baik, terima kasih Mas Yuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Akbar Rahman selaku akademisi dari Universitas Lamongan Kurat Kota Banjarmasin. Dan sebelum saya akhiri, saya juga akan bacakan ini opini publik yang sudah masuk mengenai dengan topik saat ini, yaitu terkait dengan TPA Basir menghijau, siapkah dibuka kembali. Yang pertama dari Julian di Banjarbaru. Masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Kita ke Banjarmasin, pertanyaannya sudahkah di pinggir jalan itu nyaman untuk bernaung. Secara fakta Banjarmasin panas sekali, tidak ada tempat berteduh. Zaman dulu ada pohon akasia yang ada di pinggir jalan dan rindang. Sekarang banyak ditebang karena berbagai alasan. Ketika ada pimpinan yang menanam, berganti pimpinan bisa saja menebang. Nah, mungkin juga dari Abah Supian, ini juga ada di Pelihari. Sebaik apapun perbaikan tata kelola TPA Basiri, kalau masyarakatnya belum bisa mengolah sampah dari rumah, maka akan ada kemungkinan terjadi lagi, katanya. Masyarakat juga harus disiplin dalam pengelolaan sampah seperti di negara Singapura. Padahal kita sebagai muslim mengamalkan kebersihan sebagian dari iman. Terus ada juga dari Pak Ida Hamsah di Banjarmasin. Kata beliau ada fikih lingkungan yang diterbitkan oleh UIN Antasari. Yang kedua, sejak darurat sampah, sampah kering saja yang saya buang. Kalau sampah organik saya jadikan pupuk atau kompos, banyak yang belum tahu kegunaan sampah organik. Kalau kita lihat di Bantar Gebang Jakarta, ada gas metana yang mencampur ke oksigen karena menutupnya sampah, padahal gas metana bisa digunakan untuk gas di rumah menggantikan gas LPG, kata beliau. Nah, terus ada juga dari Leman di Lampung. Kalau kita lihat di Wonosobo, banyak penambangan ilegal pasir yang tidak ada izin. Kepala DLH-nya menyerukan untuk perizinan. Penduduk di lingkungan sana hanya bekerja sebagai penambang pasir. Kedua, masalah pohon. Banyak juga di daerah saya ditebang yang dulunya sejuk, sekarang panas. Jadi pendapat saya, pohon yang di pinggir jalan jangan ditebang semua, kata beliau. Nah, mungkin beberapa opini publik yang masuk ini adalah sebuah harapan untuk TPA Basiri nanti ke depannya dalam hal sampah di Banjarmasin dan juga terkait dengan kepribadian kota warga Banjarmasin dalam hal pengelolaan sampah untuk tidak membuang langsung ke TPA Basiri ataupun ke tempat TPS-TPS nantinya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811511410. Rose 1.

Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar Banjarmasin pagi ini akan berganti ke Banjarmasin siang ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di Persat RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selepas ini ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa nanti akan ada program Pandiran Orang Banua yang bisa Anda ikuti. Anda bisa interaksi bersama kami di pagi ini. Sampai jumpa dan semoga hari Anda selalu menyenangkan dan sehat bahagia di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya. Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin siang ya. Di 10 menit pas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Amas Bang Mira sudah membawa perjumpaan, mengawali perjumpaan kita pendengar ya. Oke, pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami 3251562 ataupun di 0811-511-1410 dan bisa juga di nomor WhatsApp ya, di nomor yang sama kami persilahkan di 0811-511-1410 ya. Oke, serius banar hadir pandirnya. Oke, hari ini nang empat bahabar, nang empat pepandiran lah, terutama mahabarakan apa nang ada di kampung pian lah atau di daerah pian asal, silahkan aja. Nah, sekira kekawanan nang lain ini tahu juga, nah pahabar di wadah pian mah misal lah ada habar matan kandangan kah, nah bang ne nang pina apa habar di kandangan teh. Misalnya ada nang di tapin, misalnya pulang. Nah, ada bernapa di tapin. Nah, ada pawai kah, ada festival kah, ada musim buah kah, atau lagi acara apa kah? Nah, atau lagi musim tanam kah, harga lerang kah, han? Gitu lah. Atau matan ano? Kalua misalnya han, atau habar matan paringin, ayo ada habar jalan ambles misalnya di ampahan daku kota baru misalnya, boleh aja. Nah, sakira aja itu kita bahabaran lah, namunnya ke kawan-kawan yang lain teh ya, kalau lehan kita terimakan dulu. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang panambayan beliau ini masuk teh.
1: Inggi, alhamdulillah nah.
0: Ini biasanya tadudi.
1: Inggi, kenapa hari ini tak kena berdulu nah?
0: Iya, Uma. Tuntung kah sudah baharaguan?
1: Udah, tuntung. Makanya habis makan dah nah.
0: Alhamdulillah. Ada nang betakun.
1: Apa?
0: Putri ini jar lo sudah lulus SMA kah jar?
1: Jar yang betakun.
0: Jar ulun tuh semalam tuh ada di anu di WA betakun orang chat pribadi ke nomor pro 1. Ulun aja ulun kada pernah bedapat lon orangnya ini, jadi kada tahu, namun dari suara nih kan masih kayak kanakan pang jar ulun.
1: Oh, sekarang enak
0: kan dulu lah. Karena tahu wae, marah karena tahu juga. Nama WA itu kan kedengarannya nomornya aja. Jadi sama sahut ya. Gitu. Anak minta nomor putri juga aja. Karena kada apa juga tuh belum diizin apa segala yang kada boleh lo mau unjuk nomor orang bubarang lo. Jadi enak aja kada wani munjuki. Nah, itulah kisahnya. Makanya menakun nih putri ini sudah SMA. Kada kalau pinan mendengar orangnya. Tain SMA toh, Madrasah Aliyah. Nah,
1: gimana kami ini kada ada yang lulusan anunya SMA-nya. Lewan pesantren di sini.
0: Iya, makanya kan hitungan MA loh, Madrasah Aliyah kelasnya tuh nah. Haha, ya.
1: Itu yang betul itu kada ada tahu orangnya jua lah, namanya siapa tuh?
0: Kedengarannya.
1: Iya aja kada dengarannya jua.
0: Ya ulun tuh tahu, pasti buat pendengar kita jua, cuman pakai nomor lain yang belum disimpan oleh nomor pro 1, jadi kada dengarannya loh.
1: Inggih.
0: Jadi namunnya anak betakun, putri sudah lulus SMA, nya kada sekolah SMA. Inya pesantren, tapi kelasnya itu setara lawan MA, Madrasah Aliyah, jadi lain SMA. Ya Allah. Ubut. Nah, paget putri tertawa aja, nya tertawanya langsung putus. Belum terima kasih pulang 3251562 ataupun 0815111410. Belum lagi bahabar. Ajaran betakun. Assalamualaikum. Nge, pun siap Bu Bambang.
2: Malah ini yang baru on air saya. Anu mau curhat.
0: Nge, kenapa Bu? Halo Bu. Rene suaranya Bu Bambang.
2: Ya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya, sip.
2: Mau curhat.
0: Nge, kenapa Bu?
2: gas, gas di sini susah banget cari gas.
0: Gas?
2: Iya.
0: Harganya, Bu?
2: Harganya masing-masing, ada yang 35, ada yang 40.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
2: raji'un. Itu pun jarang ada gas, kemarin saya putar-putar sampai dapat apa aja.
0: Kalau nya menurut gosip Bu ya. Kalau pandiran orang warung tuh kenapa gas langka yang 3 kg? Itu karena harga gas 12 kg sama harga gas 5 kg naik, Bu.
2: Oh iya, Pak.
0: Mm-mm. Lalu bebuhanannya yang asalnya pakai gas 5 kg, pakai gas 12 kg itu turun peringkat ngambil gas 3 kg juga, Bu Ai.
2: Ya, takut saya.
0: Nah, itu ceritanya. Soalnya pas ngobrol sama tetangga-tetangga kan, pas lagi ngobrol sama orang masjid, pas ke musola, ke masjid kemarin tuh
2: ya,
0: rata-rata ngeluhnya di situ, harga gas 12 kan naik, harga gas 5 kilo naik. Sampai ada yang celetuk, Bu. Bu Bambang putus. Sampai ada yang nyeletuk nih pendengar kekawanan seberatan lah. Aku nyunuk harga 3 kg haji sudah kayak ini jar. Nahan. Kemungkinan, nah kemungkinan lalu langka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mama Alpi. Hai, tetangga mau bodoh lu belum apaan?
3: Lu Mama Alpi kah? Mamanya Wiwin kah?
0: Oh, mamanya Wiwin sekalinya. Allahu Akbar, kira Mama Alpi tadi. An, apa kabar Mama Wiwin?
3: Alhamdulillah baik aja.
0: Alhamdulillah. Pina lawas suara pina kada kedengaran.
3: Pinan dua lah.
0: Alhamdulillah, ulun namun sudah tahu Mama Wiwin ini tahu pinan dulun. Heeh.
3: Kada Mama Wiwin. Anak kolong kok.
0: Anak kolong. Nah, rami banar semalam tuh hari apalah? Hari Senin.
3: Iya, ulun anak banar masuk tapi HP-nya dipakai orang.
0: Ih, ma tetawa banar buannya. Wah, anak kolong ya tahu yo sayang anak kolong ger.
3: Menulun pang mana anak kolong, mana anak kalong.
0: Ih.
3: Apa buliknya sanjak taruh jadi pedas nurang. Bawa buah pulang hibak di baju.
0: Nah, yam.
3: Bangun hari Minggu pada sekolah itu kan seharian dari subuh.
0: Ayy, tulak pulang.
3: Hutan Yuyan. Pasukan itu 7-6 paling kada pasukannya.
0: Anu masa kecil bahagia tuh ngarannya.
3: Ya, bawa uyaran bawa senjata. Senjatanya kayu.
0: Kalau ulun di wadah kai
3: bapak senjata kayu.
0: Wadah kai bahari itu kan anakan namunnya ke hutan tuh. Pakai anu membawa dasar ada membawa golok halus. Jar-jar mbah tuh jar kalau ada babi jar. Biar ada babi bukahan nejo kami.
3: Hutan tuh seharianan kada dicari.
0: Ujur.
3: Padahal dari asrama di barak tuh lah. Barak juga sekilo ke gunung tuh.
0: Nah.
3: Tapinya mahir sudah di situ kalau anu kami itu bemainannya. Suara tuh kan bilangnya kami banaik di motor tank tuh kalau tinggalan anu pang motornya di situ ada motor di tengah hutan tuh. Setu malas ada, motor karok ada, bulldozer ada, bertinggalan di situ mau zaman Jepang kan itu anunya. Nah, para yang ulun padahkan dulu ada ulun mengisahkan lah yang ulun dapat anu apa terowongan kayak lain terowongan tapi kayak ruangan di bawah tanah. Nah itu berkamar-kamar entah itu untuk menyimpan amunisi kah tapi kayak ada dapur kayak ada tempat tidur. Nah bekasnya tuh lalu di anu pohon-pohon loh.
0: Iya
3: bujur. Nah kami bersihi di atasnya tuh kami tabasi. Ada ruangan kami masuk kayaknya ada tangganya kan anu juga semen juga ke bawah. Masuk ya dibuka ilawangnya tuh. Kamarnya tuh ada 6-6 gitu kayu kiri kanan ke apa berseberangan gitu nah. Nah di tengahnya tuh yang kosong sampai ke atas gitu. Sampai ke atas tanah tuh. Nya ditumbuhi pohon-pohon ngarannya berpuluh-puluh tahun lebih kan sudah di situ.
0: Bujur.
3: Kami ulah pas anu apa hagan gerilya kami ya di situ.
0: Pemainan. Itu di mana pas lagi di Kota Baru?
3: Ada di anu di Kintab.
0: Oh di Kintab.
3: Di Kintab di ngarannya basis baja. Sebelum nyebrang jembatan tuh, nah kan sebelum ke Batu Anting, anu Batu Anting, kami nyambut Batu Anting sebelah tuh anu Kintab Kacil. Nah kalau seberang jembatan tuh, nyebrang situ kan Kintab Kacil dulu asrama juga di situ. Nah kami di situ 2 tahun di asrama.
0: Itu anu, berarti persumai. Itu kemungkinan tuh lain bekas anu, lain bekas Jepang. Kemungkinan, namunnya ulun ingat lah, membaca-baca sejarah tuh kalau kada salah tuh anu yang barakagan pelatihan.
3: Iyalah.
0: Tapi bisa jual lah barak pelintah, barak pelatihan bekas empat. Jepang bisa jual lah, dipakai buan kita lah, bisa jadi.
3: Ya bisa jual. Di situ kan di galeri basis baja.
0: Bujur. Bisa galeri jual bekas ampun Jepang gitu. Bujur. Kalau yang ulun baca tuh memang hagan model kayak wadah kita ini nah, kayak di Brimob tuh nah latihan tuh nah. Nah, cuman itu ampun TNI kisahnya, tapi bisa jual bekas peninggalan tentara Jepang bisa jual.
3: Hari-hari bermainan situ belikan sekolah, habis makan tuh udah ada guringan, nggak bisa guring siang bahar itu. Bila sudah teng-teng bubunya di higa asrama tuh pasukannya keluar kesituan maghrib menyerbulik bawa buah kena. Tapi hutan siapakah di hutan situ? Pokoknya di hutan.
0: Berarti mbak lah amunnya lokasi kita tinggal ini sesuai batalion anu kuitan masing-masing di mana diandak. Namunnya batalion bapak nih ada juga di komplek PHB itu gedung. Sekali dibuka tuh mesin komunikasi kah? Bapak tuh kan pas baraknya kan parak TPT loh di Banjar nih. Di Trisakti, Banjaraya Trisakti.
3: Di Kintab Kecil tuh lah tahun 66 65 67, nah ya pindah pulang ke basis baja tuh. Nah, di situ sampai 69 kalau enggak salah yuk, pas mama meninggal tuh. Berapa tahun juga di situ juga.
0: Lawas benar juga.
3: Makanya
0: penemuannya lain-lain lah, soalnya setiap batalion nih kekanakannya lain-lain pemainannya.
3: Cuman di basis tuh kayaknya di depannya itu dulu tuh anu bagian apa yuk, polisi, kepolisian. Sebabnya anu TK-nya tuh gabung dulu. Anu Sartika. TK Sartika. Ulun sekolahnya di situ dulu tuh.
0: Pian TK Sartika udah kami TK Kartika. Kartika 62. Nah, kodenya sudah. Tapi ini ada kabar apa nih di apa Banu Anyar jar?
3: Beruntung.
0: Di Beruntung Jaya nih kabar hanya hanyar pian dengar apa nih?
3: Kada apa nang mendengar-dengar nih.
0: Kalau Bang anak anu anak pian babar gas ngalih mah ai jar apa segala macam kah?
3: Ini anu apa ngarannya? Berkorban semalam bener ya di sini rame juga.
0: Nah masalah buku korban anu adalah perubahan dari tahun semalam udah pian panitia.
3: Mungkin ada ya pang kalau ulun ini ngaranya di dalam rumah kakanakannya kada bisa keluar kadada kayak apalah yuk. Kami ini kayak kada tapi
0: mengeluar lah.
3: Tidak bergabung orang. Ngelihat di sini anu kaya apa yuk, men kada umpat kerukunan orang tuh, kada digubris orang ai. Itu pang. Jadi biar bahigaan, orang berselamatan ai orang. Itu pang tuh amunnya ada rezeki seorang ada dapat amunnya kada tuh. Ya kada mengharap kaya itunya pang. Kadang-kadang diundang orang yang kadang-kadang kada. Biar berseberangan gitu juga orang kada tahu-tahu tuh pang. Kayak ulun di sini nah berapa tahun. Hanya sekali itu gin terpaksa si din membuka lawang membulikakan piring ke sari raya tuh. Kada siapa-siapa lagi wiwin guring di kio-kio jar ulun masuk aja jar ulun kada bekunci jua lawangnya tuh jangan hanyar masuk ulun kan kada kawa bangun kada kawa membuka lawang
0: inggih
3: kada kawa berjalan gitu nah masuk aja nah itu aja yang seberapa tahun di sini kada pernah dimasuki orang ngelihangi sah kan
0: tapi
3: ya, mun kisah bahasa sakitan deh, tadi bang, ya tadi rasa akun berdiam di hutan aja, bakawan warik, bakawan
0: nah, pulang. Singa, pian deh.
3: Urin lah,
0: sama aja. Tapi anu jual lah, mungkin karena Wiwin anu lo begawi jual lo, karena tapi tak rapi.
3: Wiwin di rumah aja.
0: Oh iya kah?
3: Begawi balung.
0: Nah yang terang begawi itu siapa adingnya?
3: Ayib.
0: Oh Ayib.
3: Ini begawi di Kohalung situ. Nih bim guring di situ, nasi beda motor rusak, peguring di situnya daripada bulang bulik.
0: Eh bujur pula.
3: Beda motor, ano apa ngarannya mbak, betaksi jer. Duit pulang itu nah. Larang pada bensin lagi.
0: Bujur ojek. Pulang. Di mana ano si ayah anunya begawinya?
3: Ano reparasi mobil kan di dekat Alung.
0: Kalung, Alung kah Alung?
3: Alung.
0: Alung motor kah?
3: Di rumah sakit.
4: Ulin.
0: Oh, Alung motor sini tahuai.
3: Para kajang hitungannya.
0: Para kajang buju. Tapi namanya bojek lah hendak ke anu. Apa jurang ni? 15.000 paling murah.
3: Ya gitu kan kalau bulang bulik.
0: 15.000 paling murah.
3: Amunnya nyenoker bensin seliter kan kawa bulang bulik nang saita isuk kawa pulang itu.
0: Seliter pianak kendaraannya bergerang dulu si Ayi tuh.
3: Kendaraan yang buruk pancung itu kasihan di Jepang
0: ngerodotan. Ya mereknya dulu apa dulu?
3: Apa? Vario Bahari.
0: Vario Bahari namunnya seliter tuh tahannya 4 hari. Bolak-balik bujur. Ulun pernah pakai Vario Bahari itulah mulai Banjar ke Martapura balik lagi ke Banjar masih aman. Mm-mm. Selitar jam isi.
3: 2 hari tuh pang.
0: 2 hari itu berarti karena di servisnya tuh boros jadinya.
3: Iya boros juga itu.
0: Ini begawi di bengkel motor kan di servis.
3: Iya. Ngalihai.
0: Mobil.
3: Ini motor kalau anu sepeda motor kayak
0: tuh mangal. Sama aja. Jurang tuh motor orang di servis akan motor seorang diirakan lah.
3: Gitu. Tahu pakai aja. Ngalih orangnya. Ganjil ini ngalih aja juga. Ya apalah kami itu kumpulan ganjilnya ini apa yuk. Tidak paham juga.
0: Ini dasarnya orang ganjil ini katanya pengawan.
3: Itu kan di rumah aja.
0: Tapi sekali orang ganjil pengawan bilang liwar heh. Sampai itu ke ujung-ujung dunia ini pengawan banyak banar.
3: Ulun nih jarang berjalan-jalan. Karena pemabok di mobil tuh mabok muntah sampai habis di paru.
0: Kada penahanan.
3: Nyebarang laut. Setahun nyebulik.
0: Ya Allah.
3: Di Bandung setahun, di Jawa bertahun-tahun juga. Mana-mana kah malang-lang buana.
0: Itu pang. Dasar-dasar orang-orang ganjil tuh disana itu.
3: Minta banyu bu, jurang aku ini kada pengabulan. Intinya kabul, berintet-rentet, nyakada-kada. Kayak kantut jurang.
0: Anu lu japian lu keingatan yang minta banyu tuh anu Habib Japar. Minta banyu kah? Nanti buka sidin, culup sidin, jadi ji sidin. Tertawa lu. Apa-apa aja lo. Ini aja sidin nih harganya 5.000 aja jar banyu nih aja sidin. Panukar di warung ya. Aku culup makan jerijiku jadi 1.000 aja sidin.
3: Ibu sidin anu kalau Habib Japar di Cempaka kala. Meninggal tuh sudah.
0: Iya.
3: Nah, Ibu sidin tuh Mama Rina Habib.
0: Oh.
3: Rina abahnya Ayib.
0: Oh.
3: Dasar turunan ganjil.
0: Tapi loco sih din tuh.
3: Ya tuh,
0: Pak. Apa jurun mah jurun pian jurun ulu bujur ya. Ngarannya kami lah masih kananakan apa jurun lagi TPA kah jurun lagi kumpulan buan bahapsi itu. Ya kada sidin tahu aja lawan sidin tuh tapi kanyang di sidin tuh bujuran heh.
3: Itu Bang dah. Di warung gen sidin di Kempakatut orang tahu aja sudah tuntung makan atau tuntung minum dicatok sidinun sendok pajah yang kira orang.
0: Aduh.
3: Ketawa ya orang.
0: Terus tahu cuma hidup mengganti.
3: Nah, tapi jurang. Anu jar sidin ada hantunya aja sidin.
0: Aduh, macam-macam
3: gitu kan. Tawa ya lagi orang.
0: Nah, kada-kada aja sidin kelakuan dasar bujur ya, luar biasa.
3: Ibu sidin kayak itu juga di pasar Banjar Baru tuh nukar baras ya sidin. Berapa bu nukar baras di julung sidin duit bahari 4.000 atau 2.000. Ada bapak dah maka ada mayu bu aja orang nak berapa liter yang ini jar. Nah kada jadi ya itu aja sidin samingguan kada tahu una baras orang tuh seganggam kada tahu una namun orang nang paham orang nang tahu bu jar baras kah nah anak nang mana pian nang ini jar sidin aku nukar jadi dinang inilah nggih anak berapa pian nukar julungi orang duit jadi julungi sidin duit 2000 iya. Kita karakan orang kena 5 liter ke berapa liter ke orang man nabulah jar on tarima duit pian ini ulun bariakan barasnya on pian itu orang sampai naik haji sini sampai ke cucu-cucunya naik haji
0: masyaallah luar biasa
3: setengah tahun berhaji terus orang yang paham
0: yang paham tapi namanya orang setengah paham dijualinya harga 4000 bujur diunjukin nah 4000 ke 2000 lo setakar harga 2000 tuh bang seharga takar 4000 tuh bang ada juga kayak itu nah itu berarti setengah-setengah aja orang nanti standar-standar aja rezekinya aja sesuai menyesuaikan takarannya banyak-banyak juga rezekinya aja
3: nah takana ganjil Habib yang takana ganjil di Kalimantan Selatan sudah sidin
0: iya.
3: Nah itu bang.
0: Tapi kalau sidin
3: itu kan 100 tahun lagi hanya ada pulang mengganti sidin.
0: Nah, tapi
3: nyano, penyandang jurang penyandang wujur. Bala di dunia bagian Kalimantan Selatan hitungannya kena itu sidin, sidin.
0: Itu
3: bagian Habib-habiban kan kayak itu.
0: Apalah buahnya menyambat mastur ya, mastur.
3: Iya. Kan 100 tahun. Menurut kayak guru. Nah, guru-guru alim ulama nih.
0: Kalau kalau guru-guru tuh
3: nama wali nang
0: pinanganu. Namun wali itu masyur jar lo ketahuan namun kayak buan Habib-Habib Jabar nih mastur jar tersembunyi jar buannya.
3: Iya.
0: Tapi loco.
3: Itu kayak itu bang. Kan.
0: Tapi lo
3: namanya di mana tuh di Martapura situ sini dulu tuh bertahun-tahun umpat lawan haji siapakah anu napa be pian anu ulah dipuncuk tuh aku behera aja sih Din lagi sin belum kawin tuh. Anu aku behera aja sih Din iya kayak haji ada papa kena dibuang ya kan. Tapi jadi sidin hari-hari tuh anak sidin tuh anak haji nang didiami sidin tuh membuangnya kan anu tahi sidin tuh artinya ada ada bau apa apa buangnya kena dibungkus kanan kertas buang OEC buang ay orang wali sih kayak apa tapi sekalinya mina anu anak sidin pas belaki Habib sidin seban tahun seperanakan berganti-ganti naik haji
0: alhamdulillah
3: maharagu orang kayak itu
0: cuman lah itu kan bahasanya namanya kayak ulun lah pribadi umuran ulun masih beranjak remaja jurang tuh tapi imbat untung pas kuliah nah bubuhan itu sudah dikiawi berataan dah lalu ulun kada mendapati lagi sampai ini nah
3: tapi untung sama tamu Habib Jafar
0: kan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahan itu pang kisah-kisah bahari nah nyanya makin ulun tuha jurang tuh makin bersembunyi buhannya nih jurang tuh
3: iya kayak itu
0: iya
3: ada nang ada mau bepadah ada juga
0: iya pang arannya kayak itu
3: jadi ujar Habib pulang jangan-jangan sampai jua mun sampai nang kita bepatuhan bener jangan sampai kada bepadah bujur kena orang berdosa pulang mbah kena orang ibaratnya tuh kan ibarat pangkat tuh kan petinggi sidin pangkat lalu kita nih ikam aku
0: kada, kada sopan atau
3: model
0: kakasari
3: model dianggap yang kayak orang biasa juga kena baju bakas orang memakai nang sudah tuho kena karabit-rabit sudah jadi julung bariakan
0: itu sama ulun semalam tuh ada berkisahan lawan amang Gusti semalam nah ulun tuh pas terkisah amahum Habib Abdurrahman di Cempaka juga nah kayak Abah Sidin tuh kan yang biasa imam di masjid masjid di Cempaka tuh Jasidin ulun tuh pernah disuruh Sidin bawakan wasituha aja Sidin nah mbak dibawakan wasituha tawakan Sidin julun ini besi anu julun lo besi dari ranjang bahari julun lo Sidin besi tuha tuh maksudnya tahi, besi buta jangan besi polong ya Sidin anak-anakannya lo Sidin kan anu bulah lading biasa
3: ya
0: tapi anu, tapi
3: kada pandai bisa
0: bepicik dulu jadi tanah liat tertawa si anu Gusti jar bujur aja jar lo nya orang-orangnya aja jar yang bisa aja
3: si anu besi itu diganggam-ganggam sidin dikacak-kacak mengacak wadeng
0: nah
3: gitu. Nah jadi temek-temek
0: Hidin tuh pernah juga bokoyo lo nulun lo nah jar aku jar lo hanya diberi orang jar lo anu jar parang baja aja si Din lo agar menyumbalih ya si Din anu pang ya si Din angkat pang batis ikam jar lo lu angkat ya batis ulun nih sekalinya apa nah kita testing jar ulun kira nak natak batis ulun lo sekalinya apa nah sekalinya anu mbak betis ulunah dilarap sidin. Makanya parang tuh kayak apa hendak begarak ulun mun begarak kau pina te tegores jar ulun. Ii begana ya lagi tetau kawanan nah ya Allah jurun lo himpa jurun lo bulu batis ulun dilarap sidin makai baja tuh.
3: Kena kariting bilangnya tumbuhnya.
0: Ya Allah sidin luar biasa. Pulang. Eh? Bahari jurun raminya. Ayo ya mbak.
3: Dengar bang gustinya mana kah Nina? Apa ajen semingguan nih?
0: Dengaran kabarnya semalam tuh mbak hari raya nak ke Tulak Begawi kemana kajar?
3: Iya.
0: Semalam tuh pas menelepon tuh belum lagi Tulak jar. Nah, ayo ya mbak.
3: Iya, pesenderan lawan presiden yang bang ganjil pada ganjil ya. Belum sampai lagi buaya jar. Para kaya sampai jar buru ulun jar nak nambahi ya jurang kena ulun tambahi pulang kena.
0: Ai ina sip dah tu.
3: Ina aneh-aneh juga maulah batis tek pekot ke ini juga. Kalau dilurus-lurus takkan ke apa?
0: Ii.
3: Jangan maulah kada kau berdiri kada kau berjalan. Aneh benar situ saya ini tu nah. Semalam disuruh sidin anu mun pina awak kada nyaman jar bang Gusti. Iba ipian pang jar anak hajar berdua selamat tahun. Nah, ipang jurang tahun ini kada ingat lalu berdua selamat tahun. Coba ijar sidin. Ngarannya berdua selamat tuh bukan ngapa-ngapa pang sih berdua selamat hagan awak seorang jo pang ya sidin. Kita kan udah selamat sidin. Ngomongan non Allah Taala jua, nang dibaca ya doa selamat jua, bujur jua ih. Hanya raja ingat jo kenapa kah jua asa kondo kaya napa semalam tuh jua pakum kada tahu memikirkan nang kenapa-kenapa awak nih. Mbak Dian kan padahal seadanya aja harus asa nyaman guring malam.
0: Oh iya. Atau nah, atau namun anu aja Mbak.
3: Bati-bati kesaringan gitu nah.
0: Anu aja kiawakan Pak Haji Idam saja udah pian nih. Suruh bu suruh belang udah pian sidin. Tapi Hidin pulang tuh hak jauhan pulang mendatangi ke Beruntung Jaya.
3: Mbak ulunnya sudah jua. Nah, lawan anu lawan yang rancak menerapi ulun tuh sudah jua ulun minta rukiah. Ulun penasaran ada apanya awak ulun nih rukiah kan kalau pina ulun apa? Ada apa-apa juga sampai di tanai-tanai kalau pindah muntah kada ngapa-ngapa kada apa-apa. Nah artinya tuh bersih aja alhamdulillah mun bersih aja kada ada makan nang kada baiknya artinya sudah dikinumi tanah banyu tanah bahari lan arwah nini ulun kalau pas mulik datang buhan anu om-om bahari di asrama tuh dimakaninya nang apa-apa seorang hanya tanakan kalau empat makan macam-macam mulik ke rumah tuh dikinumi sidin sini simpanan banyu tanah tuh nah. Diudak sidin dicangkir nah sudah pindah tetandak suruh sidin menginum disatrok sidin tuh pang batis tangan disatrok sidin paham aja itu nah sidin cuman ngalih ngarannya orang ketujuh lon ulon juga kalau dianggapnya anaknya kayak itu nah juga ada hiburan bahari pulang juga itu pang lihat takan paparakan aja menang kadang 50 meter luan asrama juga sama di asramanya juga. Alhamdulillah pang jurun bahari rukiah tuh kada ada apa-apa kayak itu nah jadi ulun yakinnya sudah alhamdulillah bersih aja parut gitu nah udah termakan nang kada baik juga tuh di rukiah tuh kada ada apa-apa kada berasa apa-apa malah nyaman asa handak guring ya lagi dibacakan ayat ma ayat.
0: Iya
3: aneh juga
0: ayo jambalan ini pas-pas buahnya bang anak menelpon jar hee.
3: Iya nah terima kasih banyak
0: sama-sama meminta doa mbalah
3: dan kita selamat dunia akhirat
0: amin. Nah, tiba-tiba terputus. Ayo, terima kasih Mbak Usin. Di belakangnya Mbak Usin, siapa kena? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tadi gugur?
4: Aku kenapa itu gugur tadi ya?
0: Belum tuntung bagi sah timbul, ha?
4: Kenapa? Ini berhabar lagi.
0: Apa tadi sahutannya? Apa lanjutannya kisah itu sampai mana? Kita ada kisahan.
4: Apa tadi tiga semana?
0: Nah tetap atau tiga semana sama Bu Bambang dari Tepagat juga?
4: Inggi anu lah.
0: Gas.
4: Ada anak masuk mana gugur.
0: Tapi bang amunnya gas put di Karang Intan ya pak aman ya gas?
4: Ya aman aja tuh sini gas.
0: Kalau bang pindah langka aja kayak ada Bu Bambang sana kan pindah ngalih barang mencariannya sudah harga 35 sampai 40 ya kedep lang barangnya.
4: Oh, ada jadi pangkalannya om sini. Ada anak pembakal juga.
0: Namun putrinya mana aja pembakalnya keluarganya juga.
4: Kau tahu sih.
0: Jadinya masalah gas tuh aman aja.
4: Ada ngalih, ada juga pang. Anu munya ngalih munya anak keluarga pembakal nih.
0: Nyaman pasti di sisainya atau paling kali takutnya geus ada kahajar. Aman ya, aman hanya dijualnya ke lain.
1: Gawaan urang tuh nang alih mana nyaman deh inya keluarganya ya.
0: Sahutannya tahu lah bud, enak nyaman tahu lah sahutannya pak.
1: Apa?
0: Rezeki ulun toh.
1: Ini apanya rajin apa semuanya? Abila bantuan nang rajin.
0: Ini
1: lah, abila dapat enggak nyamannya ini ya keluarganya dapat tinggi.
0: Salah pulang gitu heh.
1: Halnya maksudnya nih, ini kan semalam pernah lah anak berganti neneknya kan pembakalan sini sudah berapa kali ya sih jadi dah dua kan. Nih, anak ada anak berganti belum jadi cuman
0: gitu. Kisah.
1: Rencananya anak ganting itu aku kena jadi namanya jadi itu sudah baturnya anak mana akan nang-anu ini.
0: Bah, cocok. Niat kada baik bodoh lu sudah.
1: Tinggi. Tidak anunya ikut menjadi anunya kesannya.
0: Iya am toh kisah benar ya karenanya karena dapat tuh kalau lo menyuarai pembakal nang ada nih bahannya ingin jadi pembakal sama ya juga kelakuan ya bahasanya tuh parah lagi wijar
1: tinggi ya anu ya anu jar apa aja kesannya jar anu hendak berubah anu jar hendak malis kakak itu juga kesannya anunya nih misalkan yang ini
0: nyanyak apanya rubah ya.
1: Ya, masalah itu dia nang bantuan-bantuan nang aja malihnya katanya.
0: Mau apa malihnya kan sesuainya di data buan dinsos juga.
1: Kalau orang atasan juga dia lah ya anunya.
0: Nyambah kita mister mau laporkan lah kita lah buan dinsos karena melihatinya datang menyurpe kah jurang tuh.
1: Nggih.
0: Nah, kada mau pang dilapasnya kayak itu ja. macam-macam jahnya itu pang orang tuh. Lagi kada menjapai banyak lah lalu kisah handak anu kayak ini jar mbah tejapai lawan duitnya ya sama aja kelakuannya mbah
1: iya iya anu aja ada aja nang orang pander nih kalau ikam jamunya inyang itu kesana jadinya banget pada nang ada
0: nah ya am tohan
1: pas itu kan tapi itu pulang ngalain nih nang nih semalam tuh semuanya iya ja pilih aja ini jat kesana nih mana ya anu ja banyak keluarganya di sini jadi banyak
0: lalu pang orang iri padahal orang tuh sudah bujur menggawi dengan benarnya gitu pang orang baik tuh kadang tuh ada aja musuhnya men lalu jadi, di hiri-hiri orang lah dipitnah-pitnah orang biasanya kayak itu pang
1: tinggi
0: nah ada apa pulang nih tadi selain keluarga pembakal nih deh.
1: Apa kabarnya sini orangnya bener bang Adita bilang malam tuh orang baku tanam kuyang.
0: Apanya?
1: Pian tahu kuyang lah.
0: Tahu.
1: Kuyang tuh nya apa yang dianunya tuh apa yang dicarinya?
0: Yang dicarinya anu binian haid atau bini anyar beranak.
1: Iya lah.
0: Iya. Makanya orang tuh lah orang yang hanyar beranak tuh nyam hisap darah orang beranak. Habis itu nang kedua bisa kayak buyu juga kah bisa hisap anaknya. B itu bisa juga hisap darah orang men. Makanya apa ngarannya pembalut tuh jangan di anak bebarang. Namun tuntung dipakai tuh langsung dibersihi.
1: Ini lagi banget saben malam haur baku tanam kuyang.
0: Iyalah kayak itu lo.
1: Pon?
0: Iyalah mencari darah men.
1: Oke, kalau.
0: Nah, itu biasanya
1: hah? Yang cari duit untuk pang kuyang jual ya.
0: Orang kuyang itu inya mencari kebungasan. Namun yang mencari duit itu babi ngepet.
1: Oh, babi ngepet
0: lah tuh. Amun kuyang tuh mencari bunga rata-rata bebinian. Kalau nya babi ngepet, nah tuh cari duit toh. Duit kawan gini diambil.
1: Binian jompang jar bininya kuyangnya jar.
0: Kuyang tuh udah rata-rata binian. Jarang lakian.
1: Apa ada yang lakian, ada juga yang anu tak apa yang kesedihan jar.
0: Ada juga lakian tuh menjarang rata-rata bebiniannya nak mencari kebungasan.
1: Apa semalam tuh kan tahu bandar nih orang-orang nang berduit anu semalam tuh kan hari raya semalam tuh kan orang tuh berjual sapi kan banyak di gunung situ.
0: Eh.
1: Bos hari raya malamnya tuh di situ. Inggih. Ada yang orang nang segitu orang bisa mobil, orang apa yang berbedit tadi harinya juga tahu anunya orang yang berbedit loh.
0: Nyata aja orang berduit itu dompetnya kandal. Orang berduit itu dompetnya tipis, orang kada berduit itu dompetnya kandal. Tahulah kenapa?
1: Apa?
0: Orang berduit itu kenapa dompetnya tipis, yang menyimpan duitnya dalam ATM. Makanya tipis, dia kada mau duit bawa duit banyak di dompet. Tapi karena orang kada tapi berduit, kenapa dompetnya kandal? Banyak stroke-stroke. Stroke tagihan, stroke listrik, stroke benyo. Nah, kandal dompetnya. Lawan tuh tumpuk duit ribuan banyak lu kandal.
1: Anda yang mau duit 2 ribuan kan.
0: Nah, coba namanya orang sugihnya bawa 2 lambar aja tapi habang keduanya. Nah, tipis lo.
1: Tinggi. Anu rame banget orang di warung kan. Anu ya nukar apa obat nyamuk ya cucuk baju lah tuh. Mau anu duit ya. Apa aja duit ulun ya. Uang lambaran kerada aja. Ujur lah dulu jadi ini kuyang nang anung nang habar ini saya ampia kuyangnya di
0: rumah. Kuyangnya di rumah harok bininya salinya. Bininya seorang sain sampunya kuyang.
1: Pakai kata jadi anu yang itu dibacakan apa apa kan mau balik kalau nya anu dibacakan anu mau jadi takut tandingnya.
0: Iya itu bang. Bahaya pian punya kuyang di rumah nih.
1: Gitu aja kan.
0: Oke, sip. Nisanggo putri parak yo ben cita-cita jadi kuyang yo beliau ni pindahnya nah.
1: Tapi dak kon mun hantu hidup-hidup.
0: Hantu hidup-hidup hagan laki seorang ya.
1: Dak kon.
0: Hagan laki seorang dak kon yo lah. Aduh. Aduh. Ayo ya putih. Terima kasih banyak kabarnya lah.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah terjawab lah tadi nang ada nang betakun putri ini apa ajar? Inya kada SMA tapi aliyah. Sudah lulus, sudah tuntung pesantren. Nah, siap sudah jurang tuh tinggal inya aja lagi hakun kadanya. Siap apa tadi? Barang siap napa kah? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya. Mendapatkan pulang malam ini Rosita teh.
5: Apa kabar tadi datang? Alhamdulillah. Berapa hari Mas Adik tulak?
0: Pun?
5: Jam berapa hari tulak tadi?
0: Arba'in semalam.
5: Alhamdulillah. Sehatlah. Ada apa gangguan sedikit ya lah. Oleh-olehnya gangguan. Syukur lah. Kita
0: kaget. Itu gangguan lain garing.
5: Enggak ada apa-apa gangguan sedikit wajar. Oleh-oleh. Anu pas panas di sana Pak Adit ya lah.
0: Dingin.
5: Di Mekah panas.
0: Di Mekah hangat, hangatnya hendak musim panas dari musim dingin hendak ke musim panas.
5: Wah. Di Madinah?
0: Di Madinah pas lagi dingin haratan dingin-dinginnya ampah ke Mekah mulai hangat gitu nah.
5: Terkejut hawa kayaknya kayak itulah kita lah.
0: Kada ulun dasar sudah mulai kena di Madinah.
5: Oh di Madinah.
0: Itu sudah pindah kata nyaman.
5: Tapi bini kan bapak berapa orang ngambil kalah kan? Anu kalian mama juga kat belakang.
0: Kada kami aja. Spesial berduaan ya.
5: Oh ya alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kada jarak lah.
0: Hah? Kada jarak. Kada jarak. Amun ulun ni kan dihitung umur 39 nih. Namanya mumpati Nabi 65 tahun. Berarti sekitar 26 kali lagi ulun umroh nih.
5: Amin.
0: Kan
5: kita, apa salahnya kita berniat ya lah?
0: Bujur.
5: Kita kan jadi masalah.
0: Ya Allah. Ya Allah. Kadanya sombong, sorangin kada tahu duit dari mana tapi berdoa.
5: Doa terus kan mesti. Jangan sampai kada ada duitnya. Pokoknya berdoa di sana mudah kalau kembali kita lah.
0: Inggih, bujur. Inggih.
5: Mudah kalau kembali ke sini kan.
0: Di kiau tarus hari-hari saban tahun.
5: Ya mudahan ada kayaknya kata mau rezeki inilah ada orang duitnya lah badan sehat duitnya ada lah apa tapi hati kita terbuka.
0: Nah bujur.
5: Nah kayaknya lah kita inge. Kan kalau kamu manukan duit tuh rezeki itu pasti di mana-mana. Insyaallah ya lah Alhamdulillah sudah terjadi. Alam sehat udah di sana ya Allah.
0: Puas kita
5: dulu lah. Untuk sementara puas tapi masih handak lah.
0: Pian mau menakoni lu puas kadapang lagi.
5: Maksudnya tuh puas dengan beribadah kan puas maksudnya beribadah alhamdulillah ya Allah.
0: Alhamdulillah.
5: Sempurna alhamdulillah terjalani semua sampai anulah semua antulah anu ja teranunya bagus je terapelnya lah.
0: Alhamdulillah seberatan aman.
5: Alhamdulillah.
0: Ini karena rencana kan mengganti-ganti karena merasai travel mana cari yang paling nyaman nah itu harus kena.
5: Nah, bujur anu ada ading tulak tuh berapa kali lah. Terasa saya terapel yang ternyaman pas semalam tuh kita bawa kemanakan duitnya pas-pasan terasa saya terapel lalu terasa kan apa yulah jakanya pemulaannya biasa-biasa aja. Karena apa lah ini terlalu biasa kebiasa terkejutnya anunya diantok semalam bulan Februari tadi tulak di situ dia diantok di parak anu rumah sakit apa Ziyad kan di mana dia anunya di anu orang
0: rumah sakit Ajiat jauh.
5: Nah ading di situ kemarin tuh
0: ulun di Ajiat juga cuman masih namunnya hitungan berjalan tuh 10 menit lah.
5: Nah, ading ini hampir 15 menitan, 20 menitan.
0: Tuh, nah, rumah sakit. Naik lagi tuh benaik. Uyuh.
5: Ya di rumah sakit aja tuh kalau sana kalau lagi kalau berarti itu di sininya aja tuh. Aku aja. Sekolah situ bus barangan masjid tuh kosong. Kamu tuh Babu Malik kalau masuknya lah.
0: Kartaholah. Masuknya pokoknya masuknya tuh orang keluar mbak keluar sa'i.
5: Dia kan berubah juga supaya di lokan Mbak Anu. Alhamdulillah dan ada langkah lagi siapa yang ada hendak ya lah.
0: Bujur nih alhamdulillah.
5: Nah tadi itu berpandir gas di memang di tag jadi kami tuh bujur gas kan aku kan biasa pakai 12 kilo kan serat 215.000 biasanya lah. Jadi dengan antar pasang 200 lawi aku kan dengan pasangan semuaan lah. Sekarang di tag naik 25.000 naiknya. Nah, ya kalau 25.000, jadi otomatis dibujur jadi kan otomatis orang pasti berpindah ke 3 kilo.
0: Iya.
5: Pedagang-pedagang kan juga mikir, misalnya pedagang meski pedagang yang kayak itu mikir yang maksudnya saya pakai 12 kilo kan mikir jual juga bayangkan 25.000 naiknya. Bujur aja banyak berpindah orang lalu istilahnya tuh tengali ditukar yang 3 kilo nih karena yang 12 kilo tadi banyak orang ke 12 ke 3 kilo.
0: Turunnya berturun rata-rata itu, Pang. Itu gara-gara nunggu pandiran di masjid ya tuh niai nah.
5: Bujur juga aku di sini kan banyak. Aku gitu terkejut juga pas aku nelpon ke habis kalau bulan pas puasa tadi aku kan sanggas benai jarnya. Dan 25.000 naiknya jar. Oh biar sih apa boleh buat aku terpakai ya lah. Aku tuh lempas pasangan di itu jadi upahnya 10.000 yang ngantar sampai jangan di Petrani kalau anu nyampe yang lah. Jadi aku tuh naiknya tuh sekitar berapa alon antarnya tuh kan 40 ribuan kalau naiknya lah. Nah jadi 250 aku anunya tuh gitu bang anunya gas bujur aja toh benar-benar bujur orang berpindah itu wajar aja
0: makanya langka kan jadinya akhirnya
5: ya 3 kilo kebanyakan yang di sini kan jadi ngalir larang-larang gue capek per 40 larang gue 40 ribu lah tadi jadi mbak siapa tadi tuh yang silinder ya
0: Bu Bambang
5: 40 lah
0: 40 kalau di Banjar rata-rata sekitar 30-35 aja udah kita nih. Tapi namunnya ada pangkalan nang apa jalan tuh nang kada tapi mengambil untung kah jalan tuh lain pangkalan bang lah eceran nang tapi karena mengambil untung tuh itu buahnya sekitar 25-28 ya.
5: Ini 25 jadi sini pekapuran aja rata-rata 25 aja
0: 25-28 paling larang kecuali ngalih bener cariannya hanyarnya mengambil 30.
5: Nah, aku tuh mau kayak gas sudah dari harga 95.000 dulu. Oh, kayak gas 12 kilo nih.
0: Bujur, ulun memakai jua. Mulai harga 90.000 naik ke 120, nah, naik pulang.
5: Sampai ini nih 240. Nah, ya kan.
0: Ya, entah.
5: Nah, mulai harga 90. Rasanya aku dulu 100.000 di telon antaran pasangnya.
0: Nah. Wah ini 200-an pian, kayak apa pian?
5: 250 kalau antarnya sekarang. Nah, ya udah aneh. Kita ini kan ekonomi dia makin baik, tapi kenapa barang larang?
0: Iya, wallahu alam jol.
5: Kan kalau mendengar berita itu kan ekonomi dia makin menaik ya. Meningkat ya kok. Barang belarang kenapa? Baras di sebiasanya. Biasanya 13.000 sekarang 16.000. 1 liter 3.000 naik.
0: Cuman kalau baras yang 16.000 tuh yang Mayang kah rasanya? Yang beres Banjar apa tuh?
5: Iya, sekarang 16 kan. 18 ribu gitu, yang 16 dulu 16. 18 ribu. Wah, nah, ini. Yang 13 sekarang 16.
0: Cuman ada nang masih harga 12-an ada, cuman anu harganya 12.000 ada selitar, tapi itu nah kayak apa lah nyambat nyuruh nah bingung.
5: Buju-buju gini lah, kita nukar yang murah tapi sama dengan yang larang, banyak gua masaknya.
0: Ya lah. Iya, bujur benar.
5: Pernah sekali tentu kata ada lagi koler lah anu tuh coba untuk selitar coba. Ma bal karena tahu lambik kan anak cucuku ke 76 nambi kalau kusuruhnya jaku tuh aku nak nasi kita makan kita makan jaku ambil jaku waktu nyumaya jaku bakar nambi kemarin kan waktu 7 yang lembek tuh
0: iya lembek tuh kayak baras Jawa aja buatnya nyambat
5: nah ya kan suka di rumah nih anak cucuku ke 7 nah sama 2 tuh iya jadi lah mudahan aja kita apa yang dihajatkan tercapai lah dan mendapat umrah yang mabrur berdua
0: lah. Amin, amin rabbal alamin.
5: Mereka menghajatkan tercapai juga semua. Kita mudah ada langkah aku gini teh hendak lagi ke sana siapa sih yang ada hendak?
0: Bujur benar nggih.
5: Iya, iya. Mudahan jadi kan 21 kali itu haji kan berapa kali itu 21 itu haji 2 kali lah.
0: Namunnya haji ulun hitung tuh sampai ulun menurut Nabi umur 465 habis tuh 3 kali kawa lagi haji.
5: Amin. Ya rabbal alamin. Amin.
0: Ya Allah amin.
5: Hari Kamis malam Jumat doa.
0: Amin ya Allah amin. Amin.
5: Bentar ya, lah.
0: Sama-sama.
5: Semuanya lah, Mbak Usin tadi sudah
0: siap. Mbak Usin tadi, amin.
5: Ya, ya, assalamualaikum, Dit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non ini Rosita, pian lah. Ulun kadanya apa pang lah. Ulun ada soya juga mendengar orang lah rancak-rancakan umroh aja orang tuh. Ha kenapa juga rancak-rancak umroh jar? Jakahan jar. Duitnya disedekahkan jar lo. Be ente kada tahu jar lo. Si Dintu jadi kawat ulak umroh tuh karena rajin bersedekah. Aduh, orang tuh iri dengki aja, orang tuh bersyukur ada tetangga. Nah, beberapa kali umroh kan rancak. Nah, ada juga tuh dapat berkahnya di kampung paling kada gitu. Nah, siapa taunya malam-malam berdoa hagan di kampung situ supaya selamat, aman gitu kan kampung nih. Disesambatin nah, kada-kada. Kadanya kayak itu pang kisahnya an. Cuman itu pang lah macam-macam manusia nih lah kerancakan umroh jar ini jar lebah siapa tahu ini jadi kawa rancak umroh nih inya orangnya apa jurang tuh pemberian kada engken rajin bersedekah orang tuh mau bersedekah langsung diumumkan di masjid di musola ya kalau kada kayak itu pang han jaka duitnya dibawa hagan bukurban jar bah ini bilang nak saban tahun bukurban terus bukurban saban tahun tuh kini kadanya di satu tempat ada bisa 3-4 tempat langsung inya bukurban atas nama inya tapi umpat juga bang maksudnya sapi butuyu ijin salah satunya kayak itu nah jadi jangan dikira orang sugih itu dasar sugih warisan kada nya ada juga usaha-usahanya siapa taunya bahari karena sakit lagi bujang tuh sakit ya Allah nah pas sudah kawin sudah gana sudah dewasa kan lo rezeki lancar dari bagi-baginya kada mesti juga pangarnya berbagi itu di kampung juga toh tapi kan jar harus yang Abdul tuh kan yang parak rumah dulu jar namun orangnya nang kayak pian cilek koler ulun memberi jar. Itu intermejo aja sanak lah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan hampir kada berasa sudah 57 lapas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Aditya undur pamit dulu atas perhatian dan kebersamaan hampir. Insyaallah ulun Bapak Nyurang Banu esok hadir lagi di jam yang sama dan ulun masih akan mengawani hampir hingga pukul 3 nanti. Tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.
6: Banjarmasin siang ini.
7: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
8: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di

Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya, di 15 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar dari Banjarmasin rri.co.id, di mana wajah pasar sentral atas dari Banjarmasin kini mulai bersorak. Nah, salah satu pasar tradisional terbesar di kota Banjarmasin atau dengan judulkan Kota Seribu Songgeng ini tengah dibenahi secara serius pendengar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk pengecatan ulang bangunan guna menata kembali estetika kawasan tersebut, di mana penyegaran secara fisik ini dilakukan oleh Perumda Pasar Baiman Banjarmasin setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari para pedagang. Nah, selain pengecatan gedung, program pembenahan ini nantinya juga akan mencakup penataan pedagang kaki lima. Selain itu, revitalisasi taman pasar juga dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan di kawasan tersebut. Kepala Mandor Pengecatan Zainal ini mengungkapkan proyek pengecatan ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 minggu dan pihaknya menargetkan seluruh proses pengecatan rampung pada pertengahan bulan ini. Dan pantauan di lapangan menunjukkan gedung pasar kini didominasi perpaduan warna biru, hijau, dan kuning yang terlihat jauh lebih segar. Nah, dan juga ada sebanyak 8 pekerja dikerahkan setiap harinya untuk mengejar target penyelesaian pada 14 Juni 2026 ini. Nah, upaya pembenahan secara fisik ini pun langsung mendapat respon positif dari para pengunjung pasar. Salah seorang warga bernama Norhana menilai perubahan ini membawa angin segar bagi kemajuan pasar tradisional. Nah, selain itu Norhana juga berharap fasilitas pendukung lainnya juga dapat dibenahi. Menurutnya hal ini dapat meningkatkan persaingan pasar konvensional dengan pasar-pasar modern lainnya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda. Masih dari rri.co.id Banjarmasin, kami informasikan kabar gembira bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. Di mana gaji ke-13 ini mulai dicairkan pada pekan pertama Juni 2026 dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai 45,7 miliar rupiah. Namun di balik pencairan tersebut pendengar terdapat fakta yang cukup menyita perhatian, di mana ribuan ASN dan P3K paruh waktu akan menerima haknya. Sementara yang penuh waktu ya akan menerima haknya, tapi P3K paruh waktu dipastikan belum mendapat gaji 13 di tahun ini. Dari mana Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftazar menjelaskan bahwa anggaran sebesar 45,7 miliar ini bukan hanya untuk gaji ke-13, tapi juga mencakup pencairan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Nah, di mana jadi sekaligus TPP dibayarkan. Nah, kalau gaji 13 kurang lebih sekitar 17,3. Dan menurutnya penerimaan gaji 13 meliputi seluruh ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu hingga anggota DPRD Kota Banjarmasin. Namun berbeda dengan kelompok tersebut, P3K paruh waktu ini belum masuk dalam daftar penerimaan gaji 13 berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini. Muftazar menerangkan kondisi tersebut terjadi karena skema penggajian P3K paruh waktu ini masih masuk dalam komponen belanja barang dan jasa atau BBC sehingga tidak dapat dianggarkan dalam mekanisme pembayaran gaji 13 bagaimana ASN maupun P3K penuh waktu. Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Edi Wibowo mengungkapkan jumlah penerima gaji ke-13 beserta TPP tahun ini mencapai 6.143 orang. Nah, dan ASN di Banjarmasin itu ada 3.991 orang, sedangkan P3K penuh waktu 2.150 orang. Informasi ini benar harus cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui rri digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
4: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
5: Banjarmasin, siang ini.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Proses dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari RRI Banjarmasin, rri.co.id, di mana RRI Food Yard yang berlokasi di halaman kantor Radio Republik Indonesia Banjarmasin kini menjadi salah satu spot kuliner yang ramai diminati masyarakat, terutama para generasi muda di Kota Banjarmasin. Beragam pilihan makanan dan juga minuman yang ditawarkan para pelaku UMKM membuat kawasan ini pendengar semakin diminati oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Setiap sore sampai malam, RRI Food Yard dipadati warga yang datang untuk menikmati suasana santai sambil mencicipi aneka kuliner lokal maupun modern, mulai dari makanan tradisional, ayam rempah, cemilan, hingga minuman segar dengan harga yang terjangkau. Nggak kalah juga dong, anak culture sekarang sukanya ngopi tentunya. Nah, keberadaan RRI Food Yard ini semakin meningkat setelah banyaknya pengunjung yang membagikan pengalaman mereka melalui media sosial. Berbagai unggahan foto dan video yang menampilkan suasana ramai, pilihan kuliner yang beragam, serta lokasi yang strategis di tengah kota membuat tempat ini viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Salah seorang pecinta kuliner atas nama Robi Angga mengaku tertarik datang setelah melihat ulasan di media sosial. Ia mengatakan RRI Food Yard ini cukup cocok ya menjadi tempat bersantai sembari melihat keindahan hiruk-pikuk ya jalanan di Jalan Ahmad Yani kilometer 3 Kota Banjarmasin. Nah, tempatnya nyaman, makanannya juga banyak pilihannya, suasananya cool banget untuk berkumpul bersama teman-teman ya. Dan lokasi yang strategis tepat di tengah kota, tepatnya di pinggir jalan raya juga, jalan utama, ini memberikan keistimewaan yang berbeda. Nah, para pelaku UMKM pun merasakan manfaat dari peningkatnya keberadaan food court tersebut. Mereka berharap kawasan kuliner ini terus berkembang menjadi salah satu wisata kuliner yang digemari di Kota Banjarmasin. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin siang ini.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar sekarang kita akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti di Demi Olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

kinda like home. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan, Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018, sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang, Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soibul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya kita secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mikir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertarung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersyahadat.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Banjarmasin siang ini.

Rasulullah bersabdawan umat, dikir yang paling utama yaitu banyaki mengingat mati. Jadi tempuluh kita bahina, ayo kita tapakur.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen-momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekedar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.

0: Taukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita.

0: para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Siang dalam program cerita di siang hari. Baik, pendengar, di hari ini kalau di cerita siang hari kita selalu saja menghadirkan sosok inspiratif ya, yang kisahnya bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Dan di kesempatan hari ini khususnya ya, dispesialkan buat para generasi muda wilayah Kalimantan Selatan, seluruh Kalimantan juga, dan secara umum seluruh Indonesia. Dan siang hari ini kita akan mengangkat topik merajut cita-cita di tanah rantau, bukan di kabupaten rantau. Tema ini pastinya sangat dekat dengan kehidupan banyak sekali anak muda, bukan hanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau wilayah Kalimantan, tapi banyak pemuda di seluruh Indonesia yang harus meninggalkan kampung halamannya demi mengejar cita-cita. Baik itu mengejar pendidikannya atau mengejar masa depan yang lebih baik dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk sekolah saja, secara umum anak muda yang harus meninggalkan kampung halamannya, bahkan ada yang harus bekerja ke luar negeri, banyak sekali. Nah, salah satunya yang rela meninggalkan kampung halamannya untuk meraih cita-cita, terutama di dunia pendidikan, mengejar pendidikan setinggi-tingginya, sudah hadir di studio kita bersama ada Dwi Damayanti SH. Assalamualaikum Kak Dwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Wi?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Oke, kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang, ternyata Dwi udah beberapa kali kesini ya.
1: Iya benar Kak.
0: Aku yang lupa ternyata. Waktu itu kalau nggak salah sama teman-teman FH juga iya. Ya. Nah, oh ya, Dwi ini adalah alumni dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langkumangkurat, lulusan tahun 2025 ya.
1: 26 Kak.
0: 2026. Iya. Kenapa ini tulisannya 2025? baru wisuda berarti?
1: Iya, baru wisuda bulan April kemarin.
0: Bulan April. Dia waktu ngisi pertama kemarin tuh masih jadi mahasiswa.
1: Iya benar.
0: Sekarang udah jadi alumni ya. Nah, kenapa kita bawa si Dwi Damayanti ini sebagai salah satu pemuda yang meninggalkan kampung halaman demi mengejar cita-cita, mengejar masa depan untuk belajar lebih tinggi lagi di dunia pendidikan lah. Karena Dwi berasal dari Sampit,
1: iya.
0: Kalimantan Tengah. Sebenarnya masih banyak sih Dwi-Dwi yang lain, ada yang dari lebih jauh dari Sampit, apa segala macam. Cuman kebetulan Dwi aja lagi deket sama RRI Banjarmasin, kita panggil lah Dwi. Oke, Dwi ini selain sebagai alumni mahasiswa Fakultas Hukum ULM lulusan tahun 2026 ini ya, dia juga dikenal aktif di organisasi, ada pengabdian masyarakat juga Wi ya.
1: Iya benar.
0: Terus juga ada penelitian. Ingat ya, ini beda kalau ngomongin penelitian sama teman-teman Fakultas Hukum, itu bukan neliti bahan kimia. Dan juga Dwi berhasil meraih beberapa prestasi tingkat daerah, bahkan sampai ke
1: nasional
0: juga ya, ini luar biasa ya. Mungkin Dwi boleh perkenalkan gak secara resmi nih buat pendengar dan penonton kita Dwi. Kameranya sebelah sini Wi ya.
1: Baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan aku Dwi Damayanti, biasa dipanggil Dwi. Aku merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Langkumangkurat yang baru saja di wisuda pada wisuda 129 ULM. Nah, di sini nanti aku bakal menceritakan banyak pengalaman aku mulai dari sekolah S1 sampai nantinya aku keterima di lolos di S2 gitu.
0: Oke, kita langsung aja mau nanya Wi ya, yang paling dasar pertanyaannya nih. Boleh nggak diceritakan tentang kehidupan Dwi sebelum meninggalkan Sampit Wi? Nah, bahasanya apa ya, yang membentuk karakter Dwi sampai sekarang?
1: Oke. Baik Kak. Jadi aku dulu tuh memang agak cringe ya untuk meninggalkan kampung halamanku sendiri, karena aku lahir pun di sana, dibesarkan di sana, bahkan dari sekolah, dari SD, SMP sampai SMA pun aku disampit di Kalimantan Tengah. Namun beberapa hal yang melatar belakangi aku agar bisa keluar dari sampit itu, yang pertama, dulu aku sering banget di SMA itu ikut lomba-lomba. Nah, lomba-lomba itu diadopsi dari, direkomendasikan sendiri dari guru-guru aku. Nah, kamu coba aja ikut lomba ini, siapa tahu nanti juara, kan otomatis akreditasi sekolahnya pun naik. Nah, jadi aku mencobalah untuk ikut lomba-lomba. Nah, lomba pertama itu adalah lomba menulis resensi buku pada tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah. Jadi aku ikut, kata guruku, dan ternyata alhamdulillah aku juara satu di Palangkaraya waktu itu mewakilin sekolah. Alhasil dari situ aku juga mengasah nih kemampuan aku. Nah, setelah itu beberapa lomba menang di tingkat provinsi, kabupaten, dan juga kota lainnya. Dapat tuh sertifikat hampir 3 atau 4 gitu. Nah, setelah itu ada nih Kak pendaftaran SNPTN tahun 2022. Nah, itu dari sekolah tuh disuruh ikut bagi yang memang apa nih namanya, kredibilitas, berprestasi, dan juga eligible kalau bisa dibilang. Kalau sekarang tuh sebutannya tuh SNBP. Nah, kalau dulu di tahun 2022 itu SNPTN. Jadi aku kumpulkanlah semua sertifikat SNMPTN itu 3. Dan alhamdulillah ternyata keterima di Universitas Lamong Mangkurat dengan jurusan hukum gitu Kak.
0: Oke, tapi kenapa nggak milih yang di satu provinsi aja nih, di Universitas Palangkaraya? Kenapa larinya ke ULM? Terus kenapa milihnya Fakultas Hukum lagi?
1: Nah, ini nih kenapa banyak juga nih yang bertanya, kenapa nggak di Palangkaraya aja dan kenapa juga harus di Fakultas Hukum. Sedangkan saya ini kan latar belakangnya dulu di sekolah itu ex-alumni bahasa ya. Jadi alasan saya tuh Kak, mengapa kuliah itu menuntut ilmu harus jauh-jauh dari kampung halaman. Yang pertama kita cari itu adalah pengalaman. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan pengalaman di mana saja, namun saya rasa di Kalimantan Selatan ini adalah tempat pertumbuhan bagi mahasiswa yang utamanya tuh banyak mengenal lingkungan luar. Mungkin di Palangkaraya, Universitas Palangkaraya juga bisa. Namun saya memilih ULM itu karena pertama akreditasinya ya waktu itu pada baik. Namun sekarang lebih unggul gitu akreditasinya. Yang kedua, networking, di mana Palangkaraya itu masih rendah daripada Banjarmasin. Jadi bisa dikatakan kalau saya memilih ULM itu otomatis networking saya berkenalan dengan orang luar itu masih terbuka aksesnya Kak, terbuka lebar gitu. Jadi ketika saya memilih di ULM, saya itu banyak sekali melihat dunia luar gitu. Sedangkan kalau misalkan di Palangka mungkin agak lebih kurang condong ke saya gitu, karena waktu itu hati saya memilih di ULM juga pilihan pertama, dan SNPTN itu kan diwajibkan milih kedua. Namun saya pilih pertama aja di ULM dan hukum. Dan mengapa harus hukum Kak? Karena di dunia ini kan apa-apa pasti bersentuhan dengan hukum. Masyarakat ngurus ini aja akta tanah perlu legal gitu kan, perlu notaris. Terus nanti bersidang-persidang segala macam perkara itu perlu namanya lawyer. Nah, di situ saya mulai menjajaki pertama lah mengapa saya mengambil hukum gitu Kak.
0: Oh, boleh gosip nih.
1: Iya.
0: Nanti tiba-tiba mau gosip aja. Oke. Nah, itu kan artinya memang sudah bawaan dari hati, yeah. Ada bahas itu, ada riset dulu sebelum memilih fakultas mana dan jurusan apa. Dan artinya Dwi juga sudah menentukan tujuan dari awal, yeah. Kenapa memilih fakultas hukum ini ya, supaya ini, tujuannya jelas, bukan karena ikut-ikutan atau ujar guru, iya. Atau gara-gara ngikutin kata orang tua. Tapi ini memang benar-benar pilihan Dwi sendiri kah? Atau memang keluarga Dwi memang banyak lawyer gitu?
1: Baik Kak, kalau dari keluarga sendiri itu memang gak ada dari lawyer ya Kak. Cuman ini keinginan sendiri gitu, bukan paksaan dari keluarga ataupun dari teman. Ini memang pure dari keinginan diri sendiri gitu, dari hati sebenarnya.
0: Oke, nah nih Wi, boleh nggak Wi kasih wajengan ini, mumpung nih ya, ini lagi musim-musimnya anak pada lulusan. Jadi kan lagi ujian kelulusan ya, yeah. SD ke SMP, SMP ke SMA, yang lulus SMA pilih kuliah. Ada nggak pesan-pesan nih buat teman-teman? Ini pesan-pesan bukan berarti kita mau tutup siaran ya. Ini mumpung momennya. Ini contoh pendengar dan pemirsa, Dwi ini dia memilih jurusannya, memilih kampusnya memang dengan keinginannya sendiri, dengan tujuan yang sudah pasti. Nah, ada nggak sih Wi? Kan biasanya kalau teman-teman SMA kan, Dwi mungkin pernah ngerasain nih pas SMA. Wi, kita di sini aja Wi, gini, kita jurusan ini Wi.
1: Dari teman-teman itu pernah Kak, saya disuruh jurusan bahasa atau dari guru-gurunya. Dari guru-guru tuh menyarankan kamu jurusan bahasa aja gitu, biar nanti kamu jadi guru gitu kan. Cuman menurut saya tuh lebih pengennya tuh ada yang menjamin kehidupan juga gitu Kak. Jadi ada yang saya dapat juga selain ilmu gitu. Misalnya nanti saya jadi lawyer, saya juga menangani kasus. Dari kasus itulah saya juga dapat benefit gitu.
0: Tapi kalau ini enggak apa maksudnya wajengan deh buat teman-teman yang mau lulus atau mau kuliah. Teman-teman SMA nih.
1: Iya. Kalau wajangannya itu lebih baik tentukan pilihanmu sesuai hatimu sih. Karena kalau misalkan pilihan itu tidak sesuai dengan hati atau keinginan diri sendiri, jadi setengah hati, jadi sulit untuk survive-nya Kak. Nanti survive di dunia kuliah itu banyak macam-macamnya. Jadi perlu apa nih namanya, keteguhan hati yang dari dalam lah Kak. Keinginan diri sendiri mutlak gitu. Itu aja sih.
0: Mutlak ya?
1: Iya, mutlak.
0: Mutlak. Berarti benar juga ya kata Dwi, pendengar dan pemirsa, kalau kita ikut kata teman belum tentu.
1: Ya, belum tentu sesuai dengan hati kita.
0: Kalau ikut apa kata orang tua, nah ini kadang berat Wi.
1: Ya.
0: Orang tua pilihannya A, kita maunya B. Mm-mm. Tapi kalau enggak ngikutin orang tua, enggak dikasih dana. Ya, ada enggak sih Wi, mungkin solusi ini kebanyakan ini pasti ada di teman-teman remaja yang baru lulus, mau lulus SMA, mau nyambung kuliah. Sebenarnya kamu mau kuliahnya misalnya jurusan matematika, tapi orang tua nyuruhnya kamu jurusan ini aja deh, misalnya pertambangan gitu. Kalau kamu gak ngikutin apa kata orang tua, terserah kamu kuliah aja sendiri dengan dana sendiri.
1: Kalau menurut saya sih lebih ke anaknya sih Kak, karena jalan hidup anak itu kan ditentukan oleh anak sendiri ya, bukan dari orang tuanya. Orang tuanya mungkin bisa ngasih saran-saran kayak gini, tapi yang menjalani itu anaknya juga nanti gimana ke depannya. Jadi lebih, menurut saya tuh lebih prefer keinginan anak sih Kak, gitu, gimana. Tapi namun bisa dinegosiasikan dengan orang tuanya. Pilihan saya misalnya di jurusan hukum, namun orang tuanya ini kedokteran pengennya. Namun kebisaan saya itu, saya gak bisa nih, kalau kedokteran tuh identik dengan ini ya Kak, hitung-hitungan juga segala macam, kuat di biologi, kimia. Nah, misalnya saya nggak punya kemampuan itu, gimana saya bisa survive gitu?
0: Oke. Berarti istilahnya sambil negosiasi, sambil pertahankan argumen juga ya.
1: Iya.
0: Bener. Alasannya kenapa kalau nya nggak kuat? Berarti kayak beneran kayak lagi di sidang dong ya?
1: Iya benar.
0: Kuat-kuatan argumen, alasannya harus kuat dulu. Kenapa-kenapanya harus kuat? Kalau nya gara-gara nggak yakin juga, ya percuma dong ya nantang orang tua ya.
1: Iya, kalau nggak yakin jangan sih.
0: Oke, kita lanjut lagi. Ini jadi bagi teman-teman ya yang mau lanjut kuliah habis lulus SMA ini, yakin-yakin dulu dengan pilihan kamu, tentukan dulu tujuan kamu. Nah, sebelum kita lanjut Wi, waktu mau memilih ULM dan Fakultas Hukum pilihan jurusannya, ada nggak tips buat diri pribadi untuk meyakinkan diri kalau ini pilihanku yang paling benar, ini pilihanku yang paling tepat, dan aku harus menjalani ini sampai akhir gitu Wi.
1: Baik Kak, kalau dinilai dari tipsnya, tips saya itu yang pasti adalah lihat dulu kemampuan kamu apa gitu. Kalau kemampuan kamu itu misalnya apa nih namanya, bahasa Inggris ya, itu lebih baik kamu cenderung ke sastra Inggris atau enggak pendidikan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan lebih hektik pengen menantang diri nih, karena aku juga latar belakangnya lintas jurusan dari anak bahasa tiba-tiba ke anak hukum. Nah itu kan condongnya jauh banget ya Kak. Biasanya kan anak IPS tuh yang lebih suka hukum. Karena dari keinginan aku tuh tipsnya itu pengennya hukum, ya udah hukum aja gitu. Tipsnya agar keteguhan hati itu gimana mintanya? Aku kenalin diri sendiri aku dulu. Aku suka ngomong di depan publik. Nah otomatis profesiku nanti itu arahnya pengen jadi dosen, bisa jadi lawyer, bisa jadi notaris gitu Kak.
0: Oke, jadi ya memang harus meyakinkan diri sendiri dulu pilihannya apa. Kalau mau jalur yang biasa-biasa aja sesuai kemampuan, tapi kalau ingin menantang diri, ya, yakinkan diri kamu siap menghadapi tantangan itu.
1: Oke,
0: mantep Dwi nih ya. Kadang di sini nih banyak anak-anak zaman sekarang, terutama yang mau nyambung ke kuliah, itu keraguannya, kebimbangannya, goyahnya di sini kadang.
1: Yeah.
0: Ada kata orang tua, kata teman, kata om, kata guru, terus kata temennya, temennya papa misalnya, yang sudah jadi apa gitu misalnya. Ini kadang kebimbangan, tapi percayalah pendengar dan pemirsa, buat teman-teman semuanya yang ingin nyambung kuliah habis SMA ini, yakinkan diri kamu, teguhkan hati kamu, karena kamu yang akan mempertanggungjawabkan pilihan kamu ini sampai akhir.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke cerita Dwi di awal tadi. Setelah memilih Universitas Lamamangkurat dan memilih Fakultas Hukum, akhirnya lulus, berangkatlah Dwi ke Banjarmasin. Wih, ceritanya nih ya. Oke, pertama kali merantau, jauh dari keluarga, what you feel?
1: Pertama kali jauh dari keluarga itu yang pasti ya kak, aku ngekos kan 1 tahun itu, aku ngekos di semester 1 sampai semester 2. Jauh nih dari keluarga, jadi kayak aku ngerasa tuh perjuangan aku tuh lebih menantang ya, challengingnya tuh di situ. Karena gak ada yang minta tolong sama siapa, teman kos mungkin pada sibuk-sibuk masing-masing juga. Jadi aku harus membiasakan diri, karena kan ada pepatah kata tuh, kita bisa karena terbiasa. Jadi mulai mengatur waktu, mengatur tugas kuliah, manajemen segala macam, keuangan sih. Yang pasti kita tuh banyak menantang diri kita untuk lebih mandiri kak, kalau merantau gitu.
0: Oke, itu apakah tantangan terbesarnya atau hanya tantangan kecil bagi Dwi sendiri?
1: Itu tantangan terbesar sih, apalagi
0: kalau... Oh, terbesar udah ya gitu ya.
1: Apalagi kalau kita tuh nanti di perantauan sakit, gak ada keluarga kan. Ya emang susah sih, jadi mau gak mau ya harus diri sendiri juga yang selalu ada gitu.
0: Oke, dalam satu semester itu yang paling berat tantangan yang Wira rasakan sendiri?
1: Kalau paling berat itu...
0: Di semester 1, semester 1 ya? Pertama banget.
1: Pertama banget itu kesusahan adaptasinya sama lingkungan sih kak. Karena kan di Sampit itu slow living ya kotanya, nggak bisa terbiasa yang cepat-cepat gitu. Tapi kalau di Banjarmasin otomatis cepat gitu progresnya. Orang jalan raya aja tuh ngebutnya ngebut-ngebut banget gitu. Jadi aku harus bisa menyesuaikan itu, terus adaptasinya. Terus yang kedua itu adalah kalau misalkan aku pernah sakit di kos gitu sendirian, ya udah aku obatin sendiri, aku ke dokter sendiri gitu.
0: Berarti itu yang terberat banget ya. Yang biasanya ada yang ngerawat, ada yang merhatiin. Ini serba sendiri. Berarti lebih ke ini ya, tantangannya pas lagi sakit dan culture shock.
1: Culture shock sih.
0: Itu ya yang paling berat ya. Oke ya. Tapi kalau nya sakit sih ya istilahnya namanya musibah ya Wi ya.
1: Musibah
0: mau enggak mau dia harus dihadapin. Kalau itu sempat nelpon orang tua enggak atau memang disimpan sendiri Wi?
1: Karena kan biasanya orang tua tuh nelpon kan kak, jadi ku angkat terus nanyain kabar.
0: Dikuat-kuatin ya?
1: Enggak. Ya bilang aja apa pada bilang sejujurnya lah. Kalau misalkan aku hari ini lagi nggak enak badan, jadi aku nggak masuk kuliah gitu.
0: Gitu. Pakai nangis-nangisan nggak?
1: Enggak sih, biasa aja.
0: Oh, biasa aja. Nah, kalau culture shock ini salah satu juga nih kebanyakan ya. Apalagi habis ini Dwi akan nyambung S2. Di luar Pulau Kalimantan pasti akan mengalami culture shock kedua nih ya. Tapi sudah pengalaman
1: sudah.
0: Culture shock pertama itu menghadapinya waktu itu gimana Wi? Waktu culture shock pertama di semester pertama tuh?
1: Kalau di semester pertama aku ngadepin culture shocknya itu dengan sosialisasi pelan-pelan ya kak. Karena orang random ya, waktu itu aku nggak tahu siapa-siapa di sini. Jadi aku berteman aja dengan siapapun, aku sapain orang-orang di jalan, terus kalau misalkan ada teman-teman sekuliah aku juga tanyain, tegur sapa, jadi otomatis aku bisa ngalir dengan sendirinya, adaptasi gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita membawa diri sih ke di kota orang gitu.
0: Oke, itu yang paling susah adaptasinya, teman sekos kah apa teman sekampus? Kampus kayaknya gak mungkin deh ya.
1: Lebih ke masyarakat yang umumnya aja sih kak, gitu kayak bapak kos, ibu kos, terus penjual-penjual di sini gitu.
0: Oh, kalaunya tetangga?
1: Kalau tetangga
0: nggak peduli.
1: Tetangga biasanya sibuk masing-masing, gitu.
0: Sibuk masing-masing ya. Jadi harus dipilih juga nih ya, ibu kos, bapak kos, warung. Apalagi ini dipilih nih.
1: Kalau misalkan mau ke kampus, teman-temannya biasanya.
0: Oh teman-teman, siapa yang bisa diajak nebeng?
1: Iya.
0: Oke, nah sebelum kita lanjut, tadi kan sempat nyinggung kalau Wi habis ini mau nyambung S2-nya di luar Kalimantan. Di mana Wi?
1: Aku rencananya di UNER, di Universitas Airlangga gitu.
0: Surabaya ya?
1: Iya, Surabaya.
0: Surabaya. Udah belajar bahasa Jawa belum, Wi?
1: Belum. Aku enggak tahu sama sekali bahasa Jawa. Namun
0: nah, ini kuncur soklo, Wi. Piye, Wi? Mau ke Surabaya ora iso bahasa Jawa piye toh?
1: Ya, nanti pelan-pelan juga bisa, Kakak. juga iso gitu. Ngikutin perkembangan di sana.
0: Oke, tapi udah kebayang enggak sih coba-coba belajar bahasa Jawa denger-dengerin orang ngomong Jawa gitu, Wi?
1: Kemarin udah trial, Kak, nge-cross-check Surabaya, Jogja gitu kan. Ya, udah. Oh, bahasanya kayak gini. Beda ya dengan bahasa Kalimantan, logatnya pun beda. Orang di sana pun juga pasti nanyain, "Dari mana, Mbak?" "Ya, dari saya kali, dari Kalimantan," gitu.
0: Gitu ya. Berarti harus lebih kembali ke slow living lagi nih.
1: Ya.
0: Kalau Surabaya enggak
1: Surabaya
0: slow living.
1: Enggak slow living.
0: Surabaya lebih cepat daripada Kalimantan ya. Selatan.
1: Iya, lebih cepat dari Banjarmasin.
0: Oke, nah tadi kan Wi, culture shocknya di semester pertama ya, ngekos. Itu setelah semester 2 sampai akhir, itu ngekos juga atau kontrak?
1: Itu aku ngontrak sih.
0: Pilihannya kok ngontrak sih, nggak nyambung ngekos?
1: Ya, karena keterbatasan dana, jadi ngontrak aja dulu yaudah.
0: Ngontrak satu rumah berapa orang gitu?
1: Iya benar, berapa orang ya? Kalau nggak salah 3-4 orang gitu.
0: Itu lebih slow cost dibandingkan kita ngekos.
1: Iya, lebih. Kalau ngekos itu per bulan ya ada 700 gitu.
0: Wow, kalaunya ngontrak 3 orang?
1: 3 orang kalau nggak salah itu sekitar 1 jutaan gitu.
0: Satu bulan, enggak. Ngontrak ya. Setahun ya?
1: Per tahun.
0: Langsung per tahun. Oh, oke, okay. Lebih murah pendengar dan pemirsa ternyata ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sama kayak Dwi ya, pengalamannya mungkin dari luar Kalimantan Selatan, terus mau nyambung kuliah ke Banjarmasin, pilihan ULM. Dan ini mungkin salah satu tipsnya, mungkin semester pertama boleh deh ya, ngekos dulu. Habis itu sambil survei-survei, cari teman, baru kontrak.
1: Iya.
0: Biar slow cost gitu ya.
1: Iya.
0: Karena selain slow cost, kamu nanti ada makan, jajan, nongkrong. Ada biaya apa lagi, Wi?
1: Biaya ini sih kayak yang paling menguras dompet mahasiswa tuh biaya printer.
0: Iya, itu tuh.
1: Biaya printernya.
0: Mm-mm.
1: Tinta print sama kertas biasanya.
0: Itu. Mm-mm. Kita ngeprintnya boleh ngeprint sendiri, tapi tinta dan kertas harus beli.
1: Iya.
0: Satu rim gak cukup. Itu kalaunya ngeprint sendiri. Lu kebayang gak sih kalau kita gak punya printer? Satu lembar tuh kalau gak salah 200 ya?
1: Iya, bolak-balik fotokopi gak kalau skripsian.
0: Tuh. Hah? Seribu?
1: Seribu
0: satu print?
1: Kalau sekarang 1000 udah naik di beberapa fotokopian.
0: Hitam putih?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Kok aku mikirnya masih 200 rupiah?
1: 200 rupiah zaman dulu sih kak itu.
0: Mohon maaf ya, mahasiswa lama soalnya. Udah 1000?
1: Iya, udah naik, Kak.
0: Baik, kita bisnis yuk. Print-printan nih, oke nih bisnisnya nih. Oke, nah ini otomatis ya, saat Dwi ngekos sama kontrak itu ada perbedaan, Wi ya. Nah, kalau dibandingkan kontrak sama ngekos, itu lebih sulit mana, Wi?
1: Lebih sulit ngekos sih. Ngekos itu kita apa-apa sendirian, nggak ada yang nolong kita ya. Tapi disitulah katanya orang ngekos melatih kemandirian gitu.
0: Ya, tapi cukup satu semester aja ya?
1: Iya, karena budget sih.
0: Karena budget juga. Oke, nah selama perkuliahan Wi di Fakultas Hukum Wi, otomatis kan sebagai mahasiswa pasti banyak mengalami hal-hal tadi ya. Kata Dwi tadi kan terkait tentang kertas, tinta, pokoknya banyak kesulitan deh masa kuliah deh ya, macem-macem ya. Apa yang memotivasi Dwi sendiri agar tetap bertahan saat mengalami kesulitan saat menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum?
1: Yang pertama, karena pertama itu jelas ya, yang bertahan itu membuat bertahan itu orang tua. Karena orang tua aku kan ngebiayain aku kan, sekolah aku, pendidikan aku sampai kuliah S1 ini. Nah jadi kalau misalkan ini kak nambah semester otomatis bayar lagi gitu.
0: Yes.
1: Nah kalau misalkan gak selesai kuliahnya ya gitu nambah-nambah lagi. Jadi aku mau gak mau aku harus bertahan gimana pun caranya, skripsian dibantai-dibantai, revisi-revisi berkali ya, ya udah aku jabanin. Tapi aku pengen lulus, aku nggak pengen bayar lagi. Nah itulah yang mendorong aku tuh biar cepat selesai sampai lulus gitu.
0: Oke, nah untuk mencabuk diri sendiri, kadang di situ tuh yang susah ya, mencabuk diri sendiri. Soalnya aku pernah punya teman saat kuliah tuh aku nggak ngerti dia sampai kok sambil nangis-nangis, sambil ngerjain tugas, sambil berderai air mata, sambil yang seguguk kan. Tapi di tangannya itu masih gerak aja. Apakah Wi sempat mengalami hal seperti itu, Wi?
1: Pernah kak, aku pokoknya kalau misalkan menangani hal yang seperti itu, pasti aku pernah nangis gitu. Aku takut kalau nilai aku tuh jatuh, kalau misalkan nilai aku jatuh, ada C atau mengulang, itu tuh aku bayar lagi. Jadi nambah lagi, proses lagi, lama lagi, makan waktu gitu. Sedangkan teman-teman aku udah pada maju duluan, maju 5 langkah, masa aku situ-situ aja mainnya. Jadi aku mau gak mau harus effort lagi kak gitu, berjuang lagi gitu supaya nilai aku tuh gak ada mata kuliah yang mengulang. Karena kalau mata kuliah mengulang otomatis bayar lagi gitu, atau mengulang di semester berikutnya, itu yang susah.
0: Oke, kalau yang ngulang semester berikutnya otomatis tertunda lagi nih satu semester ya.
1: Iya, tertunda lagi.
0: Oke, pendengar dan pemirsa, perjalanan Dwi selama perkuliahan ternyata sebenarnya tidak hanya terfokus pada akademik aja Wi ya. Nah, dia juga aktif di berbagai organisasi, kegiatan sosial, penelitian, magang, sampai akhirnya menjadi salah satu mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum ULM ya. Nah Wi, bagi rahasianya dong, bagi waktu kuliah, organisasi, terus kalau ada event-event lomba, sama kehidupan pribadi, repot deh kayaknya.
1: Iya, repot sih kak, tapi yang pasti kalau misalkan tips dari aku sendiri itu biasanya tentuin dulu skala prioritasnya. Misalnya yang paling wajib itu kan kuliah gitu kan, kuliah dulu, habis itu organisasi. Sehabis organisasi kamu boleh ikut lomba, sehabis ikut lomba kamu boleh penelitian, sehabis penelitian kamu boleh pengabdian. Nah kalau di kampus aku tuh kak, wajib ya 3 menjalankan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu pendidikan, pengajaran tadi. Terus yang kedua itu penelitian. Yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Nah aku tuh satu hari itu bisa mencapai berapa kegiatan kak, seperti 3 atau 4 gitu. Yang pertama kuliah dulu, sehabis kuliah aku lanjut organisasi, lanjut organisasi juga aku lanjut penelitian sama dosen-dosen aku, dan pengabdian juga gitu. Jadi untuk work life balance-nya itu di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu aku usahakan untuk pribadi aku, untuk me time dan family time gitu.
0: Wow. Kamu keturunannya Gatot Kaca ya?
1: Enggak.
0: Aku ngebayangin aja habis kuliah, pengabdian, penelitian, itu kayak tulang besi kawat baja.
1: Iya. Soalnya aku udah
0: kok kuat banget sih Wi.
1: Karena aku udah terlatih juga di SMA kak, jadi mau nggak mau itu, tapi seru loh kak kayak gitu tuh. Karena ada faktor teman-teman juga yang kayak gitu kan, jadi otomatis jiwa kita semangat itu berkobar.
0: Oke, itu apa nggak apa sih bahasanya, tidak membuyarkan konsentrasi Dwi di bidang akademik ya? Takutnya kan nanti di akademik ada tugas segala macam, terus lagi ditambah ada organisasi. Gimana Wi?
1: Itu menurut aku tergantung orangnya ya kak, bisa ngebagi atau enggak. Karena ada juga ya mahasiswa yang mengutamakan organisasi, terus tapi kuliahnya dia izin-izin segala macam.
0: Iya, gitu, mapala tuh. Masih jadi, paling lama maksudnya.
1: Iya, jadi semesternya tuh ketunda terus. Dan alhamdulillah aku bisa mengimbangi itu. Bagaimana cara kita tuh mengimbangi aja sih kak, yang mana prioritas dulu, terus yang mana nanti yang prioritas lain gitu. Misalnya kayak organisasi itu kan masuk ke pilihan kedua lah gitu.
0: Oke. Bagaimana cara membaginya aja lagi ya.
1: Iya.
0: Tapi itu apakah harus konsisten atau fleksibel Wi? Kadang kan harus konsisten kan harus patah. Artinya contohnya misalnya jam 10 malam pokoknya harus tidur, atau memang fleksibel lah gitu.
1: Sebenarnya konsisten sih kak, karena kan kalau tanpa konsisten kita juga nggak bisa gitu kan. Jadi aku tuh memaksa diri aku, kalau misalkan aku males buka laptop, ada tugas organisasi ini misalnya, ya udah aku kerjain dulu sedikit-sedikit, aku cicil gitu. Misalnya hari ini 1 halaman, besok 1 halaman lagi, otomatis kan jadinya jalan juga gitu kak. Organisasi jalan, lomba jalan, penelitian jalan, akademikku kuliah juga jalan gitu.
0: Oke. Nah pendengar, Dwi tadi sempat nyinggung tentang lomba ya. Wi, prestasi apa sih yang paling berkesan waktu kuliah dulu, Wi?
1: Prestasi waktu lomba di Bali sih, Kak. Aku di Bali itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah itu waktu semester 5 aku. Semester 4-5 itu aku lomba di Bali sama teman-teman aku. Itu kelompok sih sebenarnya. Dan aku ketuanya. Usahanya itu sampai ke Bali itu mulai dari proposal dana dulu ya, proposal.
0: Bentar, lomba apa dulu nih?
1: Lomba ini, lomba esai kompetisi di Bali gitu. Latin 3 kalau nggak salah gitu. Jadi nulis-nulis esai gitu kan, nulis esai terus keterima gitu. Di sana diundang di Universitas Dianapura Bali. Otomatis kan aku ngajuin proposal ke kampus, ke FH, ke universitas juga dapat bantuan lah dana di situ. Jadi aku berangkat sama teman-temanku itu. Jadi di sana itu lumayan banyak ya hektiknya gitu. Karena aku berangkat sama teman-temanku, otomatis ya kami dapat networking luas tuh kak, bukan hanya dari mahasiswa LM di sana, mahasiswa dari seluruh Indonesia juga ikut kompetisi itu.
0: Oke, yang berkesannya yang di mananya Wi?
1: Yang berkesannya tuh lebih ke memperjuangkan dana sih, proposal. Iya gitu, proposalnya terus kalau untuk nulis esai kami berbagi job desk gitu.
0: Tapi selain lomba esai tadi ada lomba-lomba yang lain lagi nggak sih Wi?
1: Ada, kalau yang terbaru itu lomba ini, lomba video konten kreatif gitu kak. Aku di apa nih namanya di Kabupaten Banjar itu perpustakaan, dinas perpustakaan itu kalau nggak salah. Jadi aku dapat masuk 10 besar pada waktu itu membuat video konten kreatif gitu, promosi gitu. Jadi aku coba-cobalah di situ. Ternyata memang rezeki aku di situ, aku masuk 10 besar gitu.
0: Alhamdulillah. Oke, Wi. Terkadang ada pepatah mengatakan kesuksesan tidak akan pernah kita raih tanpa kegagalan.
1: Iya.
0: Artinya pernah gagal dong Wi?
1: Pernah gagal banyak, malah banyak aku gagal gitu. Gagal lomba, cuman gak mungkin aku tampakkan gitu.
0: Oke, nah dari kegagalan itu Wi, sebagian orang ada yang susah bangkit Wi.
1: Iya.
0: Tapi Dwi kok bisa bangkit-bangkit?
1: Karena menurut aku kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda.
0: Nice, oke.
1: Kalau misalkan kita gagal sekali lagi, ya udah coba cari cara lain yang dimana kita tuh bisa berhasil gitu. Jangan kita stuck. Mungkin kita di waktu itu kita ini ya down gitu. Aku gagal di sini, aku lomba ini. Ya udah aku coba lagi gitu. Siapa tahu di kemudian hari di waktu lain kapan gitu kan di lomba ini, di kegiatan ini aku berhasil. Dan ternyata memang kata orang jangan pernah menyerah aja sih kak gitu.
0: Oke, artinya setelah ikut lomba gagal ya coba lagi aja, ada lomba yang lain ikutin lagi.
1: Iya.
0: Aha, tapi kalau untuk satu lomba ya tertentu Wi, itu kalau nya gagal pernah berulang-ulang lagi nggak sih ikutnya Wi?
1: Kalau gagal berulang-ulang kali ikut lagi gitu. Iya, pokoknya banyak sih kak, aku gagal itu banyak banget. Tapi aku gak mau putus asa gitu. Karena kan ya itu tadi, kembali ke motivasi diri kita sendiri. Kalau misalkan motivasi kita ingin berhasil, ya proses kegagalan itu dijadikan batu loncatan gitu. Kalau gagal hari ini, besok coba lagi, siapa tahu besok berhasil gitu.
0: Oke, ini berarti mirip kayak pepatahnya, lupa saya, pokoknya filsuf dari Arab kalau nggak salah, dari Timur Tengah. Dia mengatakan gini, jangan pernah menyerah terhadap kegagalan. Ya, karena suatu saat, artinya kamu sudah berhasil setengah.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau kamu putus asa, maka semuanya selesai.
1: Iya. Kata orang gini juga kak, kalau kita tidak berusaha itu sudah dipastikan gagal. Namun berusaha juga tidak menjaminkan keberhasilan. Tapi kalau kita tidak berusaha itu memang sudah dipastikan kita gagal. Itu sih.
0: Aku ingat Mahatma Gandhi.
1: Iya, Mahatma Gandhi.
0: Nah, Mahatma Gandhi, mencoba setengah berhasil.
1: Ya.
0: Tidak pernah mencoba, ya gagal.
1: Ya gagal, sudah pasti gagal.
0: Oke, Wi. Tadi kan selain lomba-lomba banyak Wi ya, sampai tingkat nasional itu yang mana Wi? Pernah ke tingkat nasional?
1: Yang Bali itu sih, essay competition yang di Bali sih.
0: Yang di Bali, ya. Sisanya kota dan provinsi, udahlah gak usah dihitung.
1: Kota, provinsi.
0: Banyak banget, aku lihat profilnya Dwi itu, banyak nih. Ini kalau dibahas satu-satu, kayaknya gak cukup waktu ya. Nah tadi kan sambil kuliah Dwi, tadi ada Tridharma
1: Perguruan Tinggi.
0: Perguruan Tinggi, ada kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Ya. Nih, satu-satu dong Wi, yang paling berkesan dari ketiganya ini, apa-apa nih Wi?
1: Kalau aku lebih suka mengarah ke pengabdian dan penelitian sih kak. Kalau penelitian dan pengabdian itu, biasanya aku ikut dosen aku kan, ada istilahnya tuh PDWM, Program Dosen Wajib Mengabdi juga. Nah, itu buat mengabdi, pengabdian masyarakat. Dan bukan, PDWM itu Program Dosen Wajib Peneliti, tapi kalau PDWA, Program Dosen Wajib Mengabdi. Nah, aku ikut di situ karena dosenku juga sering-sering ngajak kan, dan aku juga ngikut lah di situ. Penelitian itu asik kok, Kak. penelitian kita meneliti suatu permasalahan isu hukum di Indonesia ini, terus nanti tembus nggak? Tembus Sinta 2 atau 4 gitu. Aku sampai Sinta 4 dan 5 aja sih sama dosen aku waktu di S1 gitu. Mm-hmm. Terus aku ikut juga pengabdian. Nah, pengabdian masyarakat ini sampai ke desa-desa gitu. Mm-hmm. Kenapa aku suka ikut pengabdian? Ternyata banyak hal yang kita bisa lakukan itu untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena kan cita-cita aku tuh pengen jadi dosen juga, Kak. Selain jadi dosen, juga nanti dosen di swasta, kalau misalkan bisa rangkap dua jadi lawyer juga gitu. Jadi kalau dosen itu kan tugasnya pendidikan, pengabdian, sama penelitian. Nah, kalau aku pengen mencoba itu dari awal dulu, merintis dari awal. Oke, gini penelitian ternyata. Oke, gini pengabdian. Aku mulai merambah pengalaman aku di situ sih.
0: Oke, ya. Tapi kalaunya masalah ke pengabdian pada pengabdian masyarakat tadi ya. Iya. Nah, itu kan yang dilakukan oleh dosen sama mahasiswa FH sendiri apa, Wi?
1: Iya, Kak. Kadang campuran, kadang mahasiswa dari hukum misalnya, kan aku kan ada apa nih yang project gitu kan. Mm-hmm. Project bareng dosen aku. Nah, dosen aku tuh ngambil beberapa mahasiswa dan juga ada beberapa dosen lainnya gitu. Mm-hmm. Yang ikut di pengabdian tersebut dan ikut penelitian tersebut juga. Jadi kita nih sebagai mahasiswa ikut ngebantu mereka juga, para dosen-dosen gitu. Jadi para dosen itu enggak kerja sendirian, ada mahasiswa yang ngebantu juga gitu, Kak, agar lebih mudah.
0: Itu ngapain? Contohkan misalnya kalaunya kawan-kawan dari UIN misalnya kan, mm-hmm, mereka pengabdian masyarakat misalnya ke desa A di Kabupaten Banjar, mereka menghidupkan masjid, menghidupkan musola, habis maghrib ada pengajian misalnya. Nah, kalaunya kawan-kawan dari Dwi sendiri yang kemarin itu apa, Wi?
1: Kalau kemarin itu aku di rumah sakit, Kak, di rumah sakit kan. Jadi aku sebagai MC juga menghandle acara, lebih ke seksi acaranya kalau misalkan di organisasi bahasanya gitu kan. Aha. Jadi aku membuka dan jadi moderator juga gitu di situ, agar acara ini bisa berjalan lancar, pengabdian ini juga. Penyuluhan hukum sih, Kak, kalau pengabdiannya.
0: Oh, penyuluhan hukum, ya. Oke. Lebih ke penyuluhan hukum tapi di rumah sakit ya.
1: Iya.
0: Nah, waktu itu kan penyuluhan hukum di rumah sakit, artinya kan ada penelitiannya juga. Ya, waktu itu yang diangkat apa, Wi?
1: Kalau nggak salah itu tentang ini, Kak. Aduh, aku lupa lagi. Pokoknya tentang di Rumah Sakit Suarsono gitu, tentang pengabdian apa ya, Pak?
0: Daerah Suarsono, Truk Dalam, TPT ya.
1: Iya, TPT. Heeh. Pokoknya tentang apa ya? Aku lupa lagi, Kak.
0: Oke, tapi kalau dari kegiatan sosial dan mengabdi masyarakat serta penelitian tadi ya, mm-hmm, yang Wi suka tadi, yang paling membekas apa, Wi?
1: Yang paling membekas ya itu tadi sih, aku sempat join project juga sama dosen aku, pengabdian, penelitian juga. Karena menurut aku bertemu dengan orang yang apa nih namanya, networkingnya luas, itu membuka pikiran kita, Kak, gitu. Kayak kenal, public speaking kita juga terlatih. Juga aku pernah sempat penelitian di Kan Wilhelm gitu, ombudsman. Dan disitulah aku tuh kenal banyak orang gitu, public speakingku bagus juga, terlatih di situ lah gitu.
0: Nah, ngomongin public speaking, menurut Wi sendiri, Wi, seberapa penting sih sebenarnya public speaking, terutama bagi generasi muda, Wi?
1: Sangat penting sih, Kak, karena kan kita apa-apa pasti berkomunikasi kan sama orang gitu. Karena profesi bakal menuntut kita berkomunikasi, komunikasi yang efektif dan bagus gitu, dengan cara public speaking tadi. Karena kalau misalkan kita nggak bisa berbicara dengan public speaking, atau misalkan ragu-ragu, malu atau segala macam, menurutku pekerjaan tidak akan bisa selesai dengan adanya koordinasi dan komunikasi itu sih.
0: Oke, mantap. Berarti sangat penting nih ya, yeah, bagi teman-teman, bukan belajar bicara, bukan bayi, maksudnya gimana ya, berbicara di hadapan publik lah bahasanya, yeah, itu penting banget, mm-hmm, ya. Karena selama ini kan kadang kebanyakan mahasiswa apa segala macam kalau ditanya
1: iya, mikir dulu.
0: Mikir dulu ya. Padahal jawabannya ada di kepala. Iya. Jawabannya sudah di hati. Cuma kok nggak bisa keluar ya suaranya ya?
1: Iya, mungkin beberapa faktor tadi sih, Kak. Biasanya tuh karena gugup, malu-malu, tidak percaya diri gitu.
0: Oke. Nah, kalau nyelanjut tadi kan Wi tadi sempat ngebahas kita kalau Dwi mau nyambung ke magister ya.
1: Iya, magister.
0: Nah, kenapa memilih melanjutkan studi ke jenjang magister ini, dan sebenarnya apa sih motivasi terbesar Dwi sendiri? Meskipun sebenarnya udah lulus sarjana nih, iya, kan kebanyakan orang bilang, ah, ngapain sih harus S2, cewek lagi, sarjana juga udah cukup.
1: Nah ini kak, banyak yang bilang kayak gitu, ngapain perempuan ngambil tinggi-tinggi sekolah lagi kan, sudah S1 ya udah gitu, kenapa harus S2 lagi? Karena menurutku ya kak, sekarang tuh zaman tuh makin berkembang, makin maju, otomatis lulusan S1 itu sudah terlalu banyak di sini. Lulusan S1 di sini di ULM berapa, setahun aja, satu tahun aja 6 kali wisuda. Nah jadi banyak tuh keluaran dari ULM, belum lagi kampus-kampus lain kan. Jadi aku melihat sarjana di S1 itu udah terlalu banyak. Jadi aku mengambil di S2 lagi. Di S2 ini kenapa kamu ngambil S2, motivasi lainnya apa? Yang pertama itu magister ya, jenjang magister. Itu karena aku pengen jadi, profesinya pengen jadi dosen. Otomatis kan kalau jadi dosen harus otomatis nambah lagi kak, nambah lagi gitu pendidikan. Belum lagi nanti aku harus jadi lawyer, harus PKPA lagi gitu. Itulah yang melatar belakangi aku juga. Nah terus banyak nih stigma yang bilang nanti katanya perempuan nuntut ilmu tinggi-tinggi, jenjang S2 sampai segala macam, ke S3 gitu, ujung-ujungnya juga di dapur kan katanya gitu. Nah menurut aku ya, itu tuh stigma yang harus dipatahkan ya. Karena semakin perkembangan zaman, kita itu perempuan dituntut juga untuk berpendidikan. Kenapa? Nanti setelah kita menikah dan menjadi seorang ibu, kita itu madrasah pertama bagi anak-anak kita gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa nih ngapa-ngapain, ya gimana yang mau mendidik anak-anak kita nanti gitu.
0: Luar biasa nih pendengar dan pemirsa. Jadi nggak ada lagi istilah ngapain sekolah tinggi-tinggi perempuan ya. Ini jelas karena madrasah pertama itu ibu, bukan ayah.
1: Yeah.
0: Ingat ya, ini jelas sekali tertulis. Madrasah pertama bagi anaknya adalah ibu, bukan ayah. Dan juga kalau nya bahasa julitnya gitu ya, ujung-ujungnya juga ke dapur ya. Oke. Kita bedakan dapur lulusan biasa dan dapur lulusan S1, S2, S3 itu beda bentuknya.
1: Iya.
0: Percaya nggak percaya nih, serius ya. Oke. 52 menit, 53 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah di ujung perjumpaan Wi. Bagi Dwi sendiri, sukses itu apa sih Wi?
1: Sukses adalah kita yang mau berjuang sih kak, berjuang, berusaha, dan tidak pernah takut gagal gitu. Karena aku melihat proses itu bentukan dari kegagalan juga awalnya. Kita gagal melakukan hal yang kita inginkan, misalnya aku gagal nih di jurusan ini, otomatis kan aku mau berusaha lagi, berjuang lagi. Sebenarnya aku sempat pernah gagal waktu itu tes diikut tes S2 ini. Cuman setelah aku lihat-lihat, gagal itu adalah keberhasilan yang tertunda. Aku coba lagi, aku berjuang lagi, ternyata skor aku mencukupi gitu. Otomatis hal itu juga yang melatar belakangi aku sukses gitu kan. Karena kata orang sukses itu perlu waktu, perlu usaha, perlu pengorbanan. Jadi kalau tidak ada semua itu ya nggak bisa dikatakan sukses kak gitu.
0: Oke. Terakhir Wi, ini benar-benar terakhir Wi ya. Seandainya Wi, kamu diberi kesempatan berbicara dengan Dwi pada 5 tahun yang lalu, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada Dwi waktu itu?
1: Pesan yang ingin aku sampaikan kepada Dwi yang waktu kecil adalah yang pertama.
0: Enggak, 5 tahun yang lalu.
1: 5 tahun yang lalu.
0: Enggak usah yang kecil, kekecilan nanti. 5 tahun yang lalu deh.
1: Ya 5 tahun yang lalu, yang pasti kamu sudah bertahan sejauh ini, itu udah cukup gitu. Udah cukup dan cukup kuat gitu kan. Dan jangan pernah putus asa sih. Aku pernah dulu tuh putus asa, ternyata pas aku lihat, kenapa ya aku putus asa, mending aku bangkit gitu. Kalau aku bangkit ya yang untung diri aku sendiri. Kalau aku putus asa, terpuruk di dalam kamar menangis gitu misalnya, karena berbagai hal segala macam gagal, ya yang rugi juga diri aku sendiri toh gitu. Jadi aku memutuskan untuk bangkit lagi sih itu.
0: Oke, berarti waktu itu sempat pernah terpuruk juga Wi ya?
1: Iya, setelah sidang skripsi sih kak.
0: Oke, pendengar dan pemirsa, itu mungkin salah satu pesan yang kita dapat dari Kak Dwi ini, selain hanya berprestasi tapi juga menempuh pendidikan sampai jenjang setinggi-tingginya, itu perlu apalagi bagi seorang wanita ya. Dan pesan yang paling terakhir tadi itu yang paling berkesan, kalau kita tarik kesimpulan dari pesan terakhir dari Kak Dwi tadi, itu adalah salah satu penyesalan terbesar. Kenapa aku bilang, apa yang ingin kamu sampaikan kepada diri kamu 5 tahun yang lalu, seandainya bisa menyampaikan pesan apa yang disampaikan. Kalau buat aku sendiri pendengar, pesan apa yang ingin disampaikan Aditya untuk Aditya 5 tahun yang lalu? Banyakin nabung.
1: Iya.
0: Itu buat aku ya. Kalau Dwi, jangan terpuruk. Artinya pernah terpuruk.
1: Iya.
0: Artinya kita ngelihat sebegitu buruknya kita 5 tahun yang lalu, akhirnya saat kita memberi pesan kepada diri kita yang lalu tuh harusnya begini loh.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau buat diriku sendiri harusnya nabung sih, jangan boros-boros.
1: Nabung, iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Wi ya. Terima kasih juga kepada pendengar dan pemirsa, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dwi hari ini menjadi inspirasi buat kita. Apapun jurusan yang ingin kamu ambil nantinya ya, kuliah di fakultas manapun, yang paling pertama-tama buat teman-teman, yakinkan hati, yakinkan tujuan kamu mau jadi apa. Dengan kuliah di situ nanti kamu bagaimana, biar enggak setengah-setengah ya. Terus kalau kamu berbeda pendapat dengan orang tua, yakinkan kedua orang tuamu kenapa harus memilih jurusan apa yang kamu pilih. Itu yang paling penting. Takutnya nanti kamu mengikuti kata orang tua, kamunya ugal-ugalan, uangnya sayang kebuang ya. Atau kamu ikut-ikutan teman, enggak tahu potensi kamu sebenarnya di mana, duitnya juga kebuang. Kasihan orang tua udah membiayai banyak agar anaknya jadi orang pinter, tapi kamunya kok enggak pinter-pinter ya. Sekali lagi terima kasih Wi. Aditya Wami, sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Aditya.

0: Informasi yang pertama, akibat berkurangnya pasokan, harga bawang di Banjarmasin melonjak tajam hingga hampir 100%. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Macam-macam, ada 665, ada 58, ada 57.
2: Harga bawang di Pasar 5 Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan. Saat ini harga bawang dijual berkisar antara Rp57.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Jauh lebih tinggi dibandingkan harga normal beberapa pekan lalu. Salah seorang pedagang bawang di Pasar 5, Aminah, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sekitar sepekan sebelum Idul Adha. Menurutnya, lonjakan harga dipicu berkurangnya pasokan bawang dari sejumlah daerah pemasok utama. Ia menjelaskan sebagian besar pasokan bawang yang dijual pedagang berasal dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Namun dalam beberapa hari terakhir, stok yang masuk ke Banjarmasin mengalami penurunan sehingga mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Kondisi tersebut membuat para pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual agar tetap mendapatkan keuntungan. Meski demikian, permintaan masyarakat terhadap bawang masih cukup tinggi.
1: Macam-macam, ada 665, ada 58,

0: harga 57. Nah, itu paling murah.
1: Mulai apabila naiknya?
0: Mulai hari Sabtu.
1: Kenapa jar naik?
0: Kosong bawang. Kalau nggak tapi ada bawang, larang di sana juga. Bawangnya kosong.
1: Sebelumnya harganya berapa?
0: Sebelumnya harganya 37, 35 bersih.
1: Jadi hampir 100% naik lah.
0: Lanjut, loncat.
1: Ini bawang dari mana nih?
0: Ini bawang dari Ujung Pandang.
1: Tete?
0: Lain, Ujung Pandang.
1: Oh.
0: Ujung Pandang, Sulawesi.
1: Sebelumnya sejumlah laporan menyebut harga bawang di Kalimantan Selatan sempat berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Harga kembali mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil.
2: Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan kepada warga. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Mal Pelayanan Publik Kota Banjarmasin terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan warga untuk mengurus berbagai keperluan administrasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMBTSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama seluruh aparatur yang bertugas di lingkungan MPP. Menurutnya peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya bertumpu pada sumber daya manusia, tetapi juga didukung oleh berbagai inovasi yang terus dikembangkan. MPP Banjarmasin kini menerapkan sistem antrian digital, menyediakan loket prioritas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta mengintegrasikan berbagai layanan perizinan dan administrasi dalam satu lokasi.
4: Pelayanan publik di Kota Banjarmasin ini kan itu dengan adanya mal pelayanan publik ini sangat membantu sekali bagi masyarakat Kota Banjarmasin dalam mengurus perizinan di Kota Banjarmasin. Nah, kemudian indikator dari pelayanan publik tersebut itu ada IKM yang harus diisi oleh warga masyarakat. Dan target kami di tahun 2026 ini IKM itu akan terus meningkat. Jadi di sini bisa dijadikan indikator peningkatan pelayanan publik di.
3: Upaya pembenahan pelayanan itu pun mendapat respon positif dari masyarakat, salah satunya disampaikan Nurdin, warga Tatah Belayung yang datang ke MPP untuk mengurus aktivasi BPJS Kesehatan. Ia mengaku merasakan langsung manfaat keberadaan MPP karena proses pelayanan menjadi lebih praktis dibandingkan harus mendatangi sejumlah kantor pelayanan secara terpisah. Sebelum adanya layanan terintegrasi di MPP, ia harus mendatangi kantor BPJS secara langsung untuk menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Kini berbagai kebutuhan pelayanan publik dapat diakses dalam satu tempat.
5: Jadi kita mau mengaktifkan BPJS, kesehatan.
6: Dengan adanya mal pelayanan publik ini sangat membantu lah Pak. Kenapa Pak? Dari segi jarak kah? Dari segi berurusan kah yang lebih mudah atau bagaimana?
5: Jarak, kenyamanannya, tempat lagi. Cepat aja gitu.
6: Cepat aja urusannya lah, jadi tinggal langsung datang, bisa langsung diproses Pak lah. Kalau rumah pilih di mana Pak?
5: Tabangkal.
6: Lebih memilih di sini untuk di kesini lah pala.
5: Tadi kan memang karena kamu pada di sini kan kita ke BPJS dulu, mal dua kan itu.
7: Ternyata kalau di sini diurus lah. Ternyata kalau aja di sini
5: diurus. Di sini diurus ke sini lagi. Bisa ke mal dua kan lagi. Maksudnya langsung ngurus, lalu BPJS apa?
7: Pajak.
5: Langsung double.
3: Keberadaan MPP Banjarmasin menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan ramah bagi masyarakat. Dengan berbagai inovasi yang terus dikembangkan, MPP diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga. Juma Muhammad melaporkan.
2: Wajah pasar sentra Antasari Banjarmasin kini mulai bersolek seiring langkah pembenahan fisik yang dilakukan secara serius. Proses pengecatan ulang gedung hingga penataan kawasan menjadi fokus utama untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
8: Akhirnya, nah, itu kan panas. Kalau bisa, nih, kasihan kan tukang parkir.
9: Rumda Pasar Banjarmasin terus mengebut upaya penyegaran fisik di kawasan pasar sentra Antasari Banjarmasin. Salah satu upaya pembenahan yang saat ini tengah dilakukan adalah pengecatan ulang gedung pasar. Pantauan di lapangan menunjukkan gedung pasar kini didominasi perpaduan warna biru, hijau, dan kuning yang terlihat jauh lebih segar. Kepala Mandor Pengecatan Zainal mengatakan proses pengecatan ini telah berjalan selama 3 minggu terakhir dengan mengerahkan pekerja khusus untuk perbaikan tampilan luar gedung.
10: Kalau kita khusus pengecatan, cuma dapat samping, dan sama sayap.
11: Oh, nggak sampai belakang berarti Pak ya?
10: Kurang tahu lagi. Ya, 1, 2, 3, kurang lebih 5.
11: Pekerja pian ada berapa semua Pak? Berapa orang?
10: Bapak, ini kan yang ada nih orang 8.
12: Targetnya sampai kapan nih Pak untuk pengecatan?
10: Targetnya kurang lebih tanggal 14 nih kurang lebih.
9: Upaya pembenahan fisik ini pun mendapat respons positif dari para pengunjung pasar. Salah seorang warga, Norhana, menilai perubahan ini membawa angin segar bagi kemajuan pasar tradisional. Ia pun berharap fasilitas pendukung lainnya juga dapat dibenahi guna meningkatkan daya saing pasar konvensional dengan pasar modern lainnya.
0: Harapan kedepannya lah, parkirnya nah, itu kan panas. Kalau bisa, nih, kasihan kan tukang parkir. Kepanasan, termasuk saya. Pohon kah dibangun di situ nah. Enggak satu barang yang di situ kasihan itu aja.
11: Supaya enggak panas Bu ya.
0: Supaya enggak panas itu aja Pak. Oh, area dalam dibenahi lah. Sekarang kan istilahnya kan bersaing, pasarnya harus bersaing.
9: Perumda Pasar Banjarmasin pun menegaskan komitmen penuh untuk mengembalikan kejayaan salah satu pasar terbesar di Banjarmasin tersebut. Kendati demikian, pihak manajemen menekankan seluruh proses revitalisasi akan dilakukan secara bertahap mengingat skala pembenahan yang diperlukan cukup besar. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: SMKN 5 Banjarmasin menggelar pengukuhan dan perpisahan siswa kelas 12 dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan kesederhanaan sejalan dengan arahan dari Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Penyelenggaraan pengukuhan dan perpisahan siswa kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Banjarmasin tahun ajaran 2025 sampai 2026 berlangsung khidmat di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Dinas Pendidikan yang mendorong pelaksanaan perpisahan secara sederhana namun tetap bermakna. Sebanyak 714 siswa dari 15 program keahlian resmi mengikuti proses pengukuhan dan perpisahan. Momentum tersebut menjadi penanda berakhirnya masa pendidikan para siswa sekaligus awal perjalanan mereka menuju dunia kerja, perguruan tinggi, maupun pilihan karir lainnya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 5 Banjarmasin, Muhammad Lutfianto, mengatakan pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah memberikan sejumlah manfaat. Selain memudahkan pengaturan pelaksanaan, suasana kebersamaan antara warga sekolah juga dinilai lebih terasa.
2: Ketentuan dari dinas memang ada, bahwa memang alangkah sebaiknya untuk pada saat kita mengadakan perpisahan lingkungan itu memang akan lebih baiknya kita laksanakan di sekolah. Ya berkahnya kan lebih dapat memang, dan kebersamaannya juga kita lebih nyaman, ya kan, untuk pengaturan juga lebih nyaman. Untuk masalah pendanaan di Sendang Gendera memang semuanya atas dasar kesepakatan anak-anak. Nah, kita di sekolah hanya sebagai pendamping saja, mungkin saran-saran juga.
1: Pihak sekolah berharap seluruh lulusan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan di SMKN 5 Banjarmasin. Dengan bekal kompetensi dan karakter yang dimiliki, para lulusan diharapkan mampu meraih kesuksesan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rizky Wahyudi, laporkan.
0: Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Rohayat, menghadiri pembukaan Public Communication Summit 2026 yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Mahligai Pancasila. Kegiatan dengan tema Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital ini dibuka oleh PLT Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nur Yaumil, serta dihadiri juga oleh unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Media Massa, dan berbagai pemangku kepentingan. Di mana Public Communication Summit 2026 ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam pengelolaan komunikasi publik. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga melaksanakan deklarasi komitmen bersama yang menegaskan pentingnya komunikasi publik yang responsif, transparan, dan kredibel guna mendukung pengelolaan isu serta memperkuat reputasi pemerintah di era digital. Rais Rohayat juga menilai bahwa forum tersebut memiliki peran penting dalam membangun sinergi komunikasi publik yang efektif di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ia menegaskan bahwa reputasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas program yang dijalankan, tapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Selain itu, ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Diskominfo Kalimantan Selatan yang telah menghadirkan wadah kolaborasi untuk memperkuat kepercayaan publik melalui komunikasi yang terintegrasi.
3: Berita olahraga.
0: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin berlangsung meriah dan penuh persaingan. Pada cabang olahraga atletik, para peserta berlomba menunjukkan kemampuan dan saling bersaing untuk menjadi juara. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
4: Adam Rashid Sidik, SDN Pengambangan 5, Banjarmasin Timur.
5: Pertandingan cabang olahraga atletik pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kota Banjarmasin digelar di Stadion Lambung Mangkurat pada Rabu 3 Juni 2026. Puluhan peserta yang merupakan siswa-siswi dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin saling berlomba untuk bisa meraih juara pada cabang olahraga atletik. Mereka bertanding pada dua nomor yang dilombakan, yaitu Kanga Escape dan juga Formula One. Para peserta saling beradu, menunjukkan seluruh kemampuan dan bakat untuk bisa menuntaskan rintangan dari kedua nomor yang dilombakan. Salah seorang peserta, Abdan Rashid Sidik, dari kontingen Banjarmasin Timur, merasa senang karena bisa meraih juara satu dan berhasil mendapatkan medali emas. Ia bahkan tidak menyangka bisa mendapatkan juara karena sempat mengalami kesulitan pada saat perlombaan.
6: Saya sangat senang Dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
7: Ada mengalami kesulitan gak tadi saat pertandingan?
6: Ada sedikit.
7: Di apa tuh? Apanya?
6: Di yang pertama, soal gawangnya tadi jatuh satu.
7: Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
6: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
5: Selain Abdan, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat juga meraih juara satu untuk kategori putri. Ia merasa bersyukur karena dengan latihan keras yang selama ini dilakukan, akhirnya bisa mendapatkan hasil memuaskan yaitu medali emas.
8: Senang banget sih.
7: Boleh diceritakan gimana perasaannya?
8: Senang, agak deg-degan dikit. Ada.
7: Apa kesulitannya tadi?
8: Pas zigzag.
7: Pas zigzag ya? Kenapa tuh?
8: Itu takut jatuh. Latihan lebih kuat lagi supaya juara satu lagi. Rutin sih.
9: Biasanya di mana latihan?
8: Di SKB.
5: Sementara itu, koordinator O2SN cabang olahraga atletik, El Tawan, menyampaikan bahwa para peserta yang mendapatkan juara akan disiapkan untuk mewakili kota Banjarmasin di tingkat provinsi. Namun ia menyebut bahwa masih banyak catatan-catatan dari para peserta yang nantinya akan dimatangkan dalam latihan agar mereka siap 100% ke tingkat provinsi.
10: Jadi di bulan Juni ini kita kan masih ada waktu untuk memperbaiki di tingkat kota ini untuk mewakili tadi yang dua orang tadi, nanti kami akan perbaiki lagi. Karena tadi masih banyak kekurangan-kekurangannya lagi. Untuk kami yang sudah melatih di pasi ini kan sudah tahu ayunan tangannya, kakinya, pandangannya waktu ini. Nanti insya Allah kita akan masih bisa memperbaiki waktu, mempercepat lagi untuk mewakili ke tingkat provinsi nantinya di Jipok Banjarbaru. Setiap tahun itu di sana.
5: Diharapkan dengan persiapan yang matang dari semua cabang olahraga, kontingen kota Banjarmasin dapat memberikan hasil yang terbaik di tingkat provinsi dan bisa kembali mempertahankan gelar juara umum. Robi Angga melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital, serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatukan informasi dan inspirasi pendengar dan juga pemirsa TikTok, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Blare Indonesia untuk sesi pertama ya. Untuk sesi kedua nanti akan ditemani tanggal 1, tanggal 2. Nanti habis ini ditemani sama Mada. Cuman Madanya ini lagi istirahat, soalnya tadi dia ada rekaman siaran taping ya. Jadi katanya Madani lagi istirahat dulu, lagi bobok katanya ya. Nanti jam 3-an kurang baru balik lagi ke studio ya. Jadi sebenarnya Madani udah standby di RRI, cuman lagi istirahat, lagi bobok. Gak tau bobok di mana. Oh, ngomongin Mada sih. Oke, tapi yang kita di sini Mbak Ismada di sesi kedua ya, di Banjarmasin sore. Oke, yang mau request lagu silakan 3251562 ataupun 0811511410. Cek di sini yang mau WA dan lagu-lagunya apa aja, nanti langsung tulis aja di komentar buat teman-teman yang gabung lewat TikTok. Jadi pilihan lagunya hari ini ada Arif ya, Emas Hantaran, Armada Buka Hatimu, Mahalini Bawa Dia Kembali, Ari Lasso featuring BCL, Aku dan Dirimu, ada Moka Semoga, Rafa Apar Air Mata di Hari Persandinganmu, ada Indra Jailani Aku Tetap Menunggu, Elemen Maaf Dari Surga, Afifah Yusuf Rasi Bintang, Aisyah Janji Manismu, terus ada Andika Mahesa Pamit Pergi, ada Indah Yastami Hanya Satu Persinggahan, ada Ben Pemujamu, The Rock Aku Cinta Kau dan Dia, Keisha Lafronka Lagu Untuk Hari Ini, kemudian Da Vinci Rindu Merana, Rosa Takkan Berpaling Darimu, Nike Ardila Star of Life, Endang Sukamti Sampai Jumpa, Hindia Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Yang mau lihat lengkapnya boleh cek di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin atau di grupnya RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita terima telepon dulu ya. Habis itu nanti kita coba sambil sapa juga yang udah gabung lewat TikTok ya. Halo Blare Indonesia. Terputus, baru coba kembali. Halo Blare Indonesia.
1: Karya Pro 1 yang ditunggu.
0: Mantap, Pak Masri luar biasa. Apa kabarnya Pak Masri?
1: Kabarnya alhamdulillah masih kerindangan sepanjang pada.
0: Iya, masih kerindangan. Jorong panas kah?
1: Panas alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sudah kerindangan, harinya panas pulang.
1: Itu makanya.
0: Makin panas, makin panas hati jar.
1: Kayaknya makanya. Kenapa lo?
0: Kayak apa, Bang? Orang ambil cutinya lah, Mas.
1: Ini mau ketibakan penghulu kan, ini. Walaupun kita tadi, kalau kita muncul di penghulu Mas itu, kita.
0: Waduh, hai. Oke deh, Pak Mas, ini lagunya apa dulu nih?
1: Nike Ardila, Mas
0: Ardila. Nike Ardila, oke, siap. Kirim salamnya.
1: Nike kan, Nike.
0: Nike.
1: Oh, Nike ya. Salamnya semua yang monitor Pro 1 acara Blaria.
0: Oke, siap.
1: Mantap kan, Radit?
0: Mantap banget.
1: Nih, tunggu mudah-mudahan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Masri, di telepon WhatsApp juga boleh. Dari tadi yang gak sabar gitu ya, Bapak yang satu ini. Halo Bapak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak.
2: Ada ulangnya kah?
0: Gerda Pak. Waalaikumsalam.
2: Gerda. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ulangnya alhamdulillah tadi dicari sekali di kolom meja.
0: Iya. Lagunya apa aja? Tuh tahu dulu ya belum apa.
2: India Belanda aja cuma mau ulun.
0: Hah?
2: India Belanda.
0: India Belanda, oke, siap.
2: Kata kau nyambat coba ngurus itu orang
0: Belanda. Maka judulnya India Belanda.
2: Mang, mama salamnya mangai.
0: Salam balik.
2: Sembuhnya.
0: Siapa ya? Amin, amin, Allah amin, amin, amin, amin.
2: Doakan ya, udah bisa makan aja mangai nah.
0: Alhamdulillah.
2: Doakan mama.
0: Sama-sama, sering mendoakan kita.
2: Mang, kini jam 3 siapa nih?
0: Anu, Acil Mada.
2: Ah itu siapa yo
0: hatinya? Acil Mada.
2: Sama aja yang mau bertugas lah. Kasih Mang Haji.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini nanti ada Acil Mada yang akan menemani Anda ya. Ada si Yaumil Milat. Aku mau nyapa lagi, cek yang udah gabung lewat WhatsApp ada enggak sih? Lewat WhatsApp. Aduh, kok ke bawah banget nih. Halo, ada Mbak Fatimah Umar juga yang udah gabung ya. Halo, terima kasih Mbak Fatimah Umar yang udah gabung di WhatsApp juga. Eja udah, ada Mbak Vivin nih udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Rosa ya. Oke, siap Mbak Vivin, lagu Rosanya kita siapkan. Takkan berpaling darimu. Ih, mantap banget nih lagunya ya. Oke. Terima kasih Mas Haji, terima kasih kembali buat Bu Haji ya, luar biasa. Kalau di grup udah semuanya ya, mau request bisa cek ya story WhatsAppnya RRI Prosatu Banjarmasin, atau bisa juga cek di grup RRI Prosatu Banjarmasin ya. Sekarang kali ini Aditya mau nyapa yang udah gabung lewat TikTok dulu ya. Ada siapa yang udah gabung lewat TikTok ini? Aduh, sebentar. Mana ini? Nah, ini dia. Bentar. Suaranya nyaring banget. Oke, yang udah gabung lewat TikTok, aku mau nyapa dulu yang udah kasih komentarnya. Terima kasih ya. Oh, belum ada komentar. Alhamdulillah kalau belum ada yang komentar. Ada, udah ada yang komentar, cuy. Aduh. Oke. Oke. Gimana nih? Aduh, salah lagi. Bentar ya. Aku mau baca komentar dulu yang udah gabung. Lo sini aja lah. Ini kok jadi begini sih? Gimana ceritanya biar nggak begini ya, aku bingung nih, mau jadi banyak. Aduh, ada Bang Adi Dayat, ada Otoy, ada Febri, ada Nur Arifin juga yang udah gabung, ada Bang Li, ada Alfakir, Mbak Fatimah Umar juga udah gabung, thank you, Galaxy Boy juga, terus ada Baraka, ada Wahyu, ada Mustafa, ada Herman. Assalamualaikum Bang Padli. Adit, Mbak Fatimah, Adit bukan Padli. Assalamualaikum, hadir Mang, siap Bang Herman. Terus juga request Ari Lasso, Mbak Fatimah Umar. Ari Lasso, oke, Ari Lasso aja kita siapin dulu buat Mbak Fatimah Umar ya. Ada siapa lagi yang udah gabung? Layar jadi kecil Bang Adit. Ya, gak tahu nih kenapa kok jadi kecil. Ntar ya. Duh, maaf, ya gak apa-apa. Dimaafkan Mbak Fatimah Umar, dimaafkan ya. Tenang aja ya. Oke, sekarang kita mau cek dulu gimana caranya buat ngegedein lagi nih ya. Ntar deh aku juga bingung nih gimana ngebalikinnya ya. Ntar aku tanya dulu ya. Kalau ada yang tahu gimana caranya, komentar ya. Kasih komentar biar balikinnya ya. Salam buat Bang Wahyu dari Bang Mail. Oke, siap. Ada Mbah Uti yang udah gabung juga. Thank you Mbah Uti ya. Aku nunggu Mbah Kung gabung juga nih, selain Mbah Uti nih ya. Mbah Kung, ditunggu Mbah Kung ya. Oke, kita kedua lagu dulu nih pendengar ya. Ada Star of Life dari Nike Ardila. Kita lanjutkan dengan Semua Lagu Cinta Terdengar Sama dari Hindia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin siang ya, 53 menit pas 14 waktu Indonesia Tengah. Telepon dari tadi sudah berdering, kita terima dulu. Halo, Blari Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Iya, siapa Cil Siti? Apa kabar Cil Siti?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Request lagunya apa Cil Siti?
1: Janji manis.
0: Siapa?
1: Janji manis.
0: Janji manis, oke, siap. Salamnya buat siapa Cil Siti?
1: Untuk semuanya aja.
0: Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari Acil City yang ada di kawasan Barabai ya. Oke, di belakang Acil City ada siapa dulu ya? Oh iya, ternyata kita udah 55 menit ya lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Artinya perjumpaan kita di Banjarmasin siang bersama Aditya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tapi sebelumnya Aditya mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah bergabung, ada Bang Udin, selamat suri Adit, Umpat Bakajal, siap. Star of Life dari Dreamy Loon ya. Udah Star of Life-nya udah diputer tadi ya. Fatimah Omar, nah alhamdulillah. Ada Junai di Kabupaten Tanah Bumbu, siap. Bang Adin kok bisa begini Bang Adin? Udah balik lagi ya. Ada Junai, Junai Kabupaten Tanah Bumbu, siap ya. Yang lainnya mau gabung lagi boleh habis ini ya. Ada Sonetu Bakumpai, selamat sore. Selamat sore juga. Ada Rengga 26 juga, thank you udah gabung ya. Habis ini ada Miss Mada yang akan menemani Anda di Blari Indonesia itu sesi kedua dan di Banjarmasin sore sampai dengan jam 7 nanti. So, Aditya pamit. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan teman-teman semuanya. Nanti buat lagu Ari Lasso featuring BCL sama lagunya Acil City tadi nanti ya di jamnya Mada diputar ya. Ini dia sebagai lagu penutup bersama Aditya. Spesial buat Mbak Vivian ya, tak akan berpaling darimu dari Rosa.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Selamat sore pendengar, tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan dari PT Bank Mega TBK dengan tambahan narasi kesempatan berkarir bersama Bank Mega sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia. Bank Mega membuka peluang bagi fresh graduate maupun berpengalaman untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan selain itu juga, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Nah, melansir dari situs resmi milik Bank Mega yakni karir.bankmega.com, belum ada informasi adanya lowongan pekerjaan yang tersedia dari Bank Mega. Dengan demikian, informasi tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega tahun 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar, kami kutip dari Komdigi.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Aduh, kangen banget aku di Blaria ini. Udah berapa lama ya gak ketemu di Blantika Musikaria Indonesia di Banjarmasin sore ini. Tapi gak apa-apa, yang penting semoga semuanya pada sehat aja Banjarmasin sore ini. Tapi yang di luar Banjarmasin juga, yang dengerin kita dari mana aja, termasuk warga TikTok yang dari tadi udah nontonin kita juga, semoga pada sehat aja gitu ya. Kabar cuaca di daerah Anda juga baik-baik aja. Dan langsung aja kita di satu jam kebersamaan ini, Blaria sesi kedua ya, sama Mada menemani sampai nanti di jam 4. Ada banyak lagu yang bisa di request. Nanti Mada sambil bacain aja ya, sambil terima telepon Anda. Nah, teleponnya kemana? Ke 0511-3251562. Terus juga nomor WhatsApp kita 0811-5111-1410. Dan juga hotline Halo RRI boleh banget 0811-40.976. Nah, pengen telepon caranya gimana? Boleh banget ini nomor WhatsApp-nya. Mbak Fatima udah punya nomor WhatsApp Pro 1, padahal langsung aja di WhatsApp Pro 1 ditelepon Mbak Fatima. Nanti langsung terhubung ke kita dan juga antrian ya, sabar. Ada banyak antrian kita. Oke, pada mau ke 562 dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Blaria Indonesia. Halo. Udah terhubung loh ini, gak ada suaranya ya. Aduh, Bang Yusuf ya ternyata. Om ada kira siapa tadi ya, suaranya gresek-gresek. Bang Yusuf, apa kabar? Sehat?
2: Ya, pastinya sehat.
1: Alhamdulillah. Cuaca Muntai gimana Bang hari ini Bang?
2: Ya, cuaca cerah di Muntai.
1: Cerah aja di Muntai ya. Di Banjarmasin juga demikian sih Bang. Kayak cerah-cerah mendung lah ya, ada berawan juga. Lagunya mau apa Bang Yusuf? Ada ini belum diputerin, ada Aisyah Janji Manismu, ada Emas Hantaran dari Nya Arif, Buka Hatimu Armada, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, atau Goliat Tinggal Seribu, ada 2D dengan judul Keraguan, atau Kisah Terindah dari Nya Warna. Mau yang mana tuh?
2: Yang aku Armada.
1: Armada aja ya judulnya. Buka Hatimu, asik. Buat siapa Buka Hatimu Bang Yusuf? Buat siapa tuh? Iya, buat Mama Madan. Terus siapa lagi? Cuaca Banjarmasin tadi cerah berawan, alhamdulillah. Ya, Bang Yusuf. Iya, sama-sama. Makasih Bang Yusuf ya, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Abang Yusuf kita ke WhatsApp. Sudah nelpon nunggu dari tadi nih. Assalamualaikum. Halo. Kak Yani, halo. Waduh, sayang sekali. Sepertinya connecting, jadi boleh dicoba lagi aja. Kita ke 976. Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Mama Imun, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Mada?
1: Mada juga sehat, baik banget hari ini kabarnya. Kalau cuaca gimana Mbak Mai di sana?
3: Agak panas.
1: Oh, agak panas. Berarti nggak terlalu panas kalau agak
3: lagunya
1: panas ya?
3: Lagu Arif mah.
1: Lagunya lagu Arif, Emas Hantaran. Mau dibawa kemana Emas Hantaran?
3: Mau kemana yang bawa?
1: Kau ada ulang jakun lah. Iya, amnah aku aja ulun anu. Salam-salam Mbak Maimun.
3: Kemana mantar Amasnya?
1: Ke studio RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Cuma sekedar lagu.
1: Cuma sekedar lagu jadilah. Ayo jadi siap. Salam-salam Pak.
3: Buat Putri, buat Bawan.
1: Okay.
3: Buat Mbak Rike.
1: Siap.
3: Abang Ojan, Tomben, Abang Ojan di mana Lambet?
1: Ah, harus tahu ulun lah sini lagi hauran.
3: Buat Herman, buat Mas Abang Boy. Buat Mbak Utin, buat Bulia, pokoknya buat semuanya.
1: Buat semuanya aja. Siap.
3: Buat Mbak Manda, semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
3: Panjang umur.
1: Amin ya Allah. Amin.
3: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Maimunah. Satu lagi deh, kita coba ke WhatsApp tadi soalnya penasaran Madani. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ah, berarti aman aja jaringan kita ya. Tadi jaringan Kayan ini. Abang Herman.
4: Aku sih panu pakai WiFi anu mudah.
1: Oh, WiFi rumah. Kalau ini sudah di rumah Kapian atau lagi di mana nih?
4: Oh, di anu di Kapuas.
1: Oh, masih di Kapuas. Seminggu panglajar pian lah, nyer bulik lah.
4: Bisa labih lu nah.
1: Oh, bisa labih. Ayo ja. Titip ai Kapuas lon pian dulu nah.
4: Kapuas panas.
1: Kapuas panas ya. Kalau gitu lagunya Bang Herman sambil nah begawian pian lagunya mau apa menemani? Ada Aisyah Janji Manismu, Armada Buka Hatimu, Arif Emas Hantaran. Mau yang mana?
4: Arif jenah.
1: Arif aja ya, Emas Hantaran. Nah, sama benar pian. Tadi Mbak Maimunah anak Emas Hantaran jiwa. Menghantar ke mana gerang?
4: Mana juga benar ke sana.
1: Yang penting dihantar lah sampai selamat. Yang penting emasnya jangan sampai tercecer ngalih kena.
4: Emas sana lah banyak baru.
1: Ada Emas Herman juga, ada Emas Herman. Oke deh, salam-salam Bang Herman buat siapa?
4: Masuk kan sudah si Hendy ya.
1: Bang Hendy kayaknya belum masuk tadi sama Bang Adit ya. Baru kalau anu tadi Amang Pian, Amang Masri. Atau Abang Pian lah, Bang Masri. Iya.
4: Anu guru tuh ada.
1: Iya, bujur guru Masri yang hanya bergabung. Iya, menang lain belum makanya nah.
4: Seperti di Mbak tadi Mbak Amang tadi selamat sehat ya lah.
1: Iya, siapa lagi ya?
4: Kak Hendy juga.
1: Oke.
4: Bukan guru-guruan juga, buat Pandawa 5 kata.
1: Pandawa 5 betul.
4: Buat acil-acilan juga.
1: Acil-acilan, mama-mamaan, ading-adingan, abang-abangan, kakak-kakak, ya semuanya ya.
4: Buat mat-mat, buat dia mataharinya setuju lo.
1: Yes, matahari pro 1 yang sudah bersinar dari jam 3.
4: Ya makasih lo, Madre.
1: Sama-sama, makasih juga Bang Herman. Semangat begawinya ya. Assalamualaikum. Ya, oke deh, kalau gitu pendengar yang masih mau gabung lagi sama Ulun, dihadangiakan. Habis ini kita angkat pulang telepon Buan Pian. Jangan menyerah ya, tolong untuk tetap semangat memicik teleponnya. Kita langsung putarin dua lagu untuk Anda. Ada Aisyah Janji Manismu dan juga Armada Buka Hatimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Belantika Musikaria Indonesia, Belaria Indonesia. Oke deh, kalau gitu pendengar, dua lagu tadi agak-agak menyayat-nyayat. Yang terakhir, buka hatimu, gak dianggap gak tuh. Kita doain deh yang hatinya lagi tertutup, semoga bisa terbuka ya untuk orang yang memang pantas dibukakan. Itu dia kuncinya. Kita ke 562 dulu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa kabar Abang Ozan?
1: Ramadhan.
0: Iya. Oh, ini Martapura lagi hujan apa lagi panas nih?
1: Ramadhan.
0: Lagi kada tuh maksudnya apa tuh?
1: Kada hujan.
0: Oh, kada hujan. Iya. Di sini hujan banar mendarau. Nah, di Pal 3.5.
1: Tadi malam suaranya agak
0: tadi malam, iya betul, agak-agak bindeng, bener banget ya. Ternyata memperhatikan juga ya, tapi kalau hari ini gimana? Masih ya?
1: Kurang-kurang
0: dikit. Sudah saya minum semua herbal, saya minum vitamin, saya minum, makan juga udah makan
1: tapi,
0: sehat gitu. Tapi?
1: Aneh.
0: Tapi apa tadi? Kok putus-putus ya?
1: Mada bu, aneh biar putri, mada apa?
0: Nah apa tuh?
1: Berpantun.
0: Berpantun, nggak ada, nggak bisa pantun. Bang Ojan punya pantun. Oh iya, Herman aja yang bisa pantun ya. Kita nggak usah ikut-ikutan dah, nanti rusak pantun kita.
1: Ada lagu warna apa judulnya? Ada.
0: Lagu warna ini judulnya tadi Kisah Terindah. Itu aja. Salam-salam buat siapa?
1: Buat semuanya aja nama dah.
0: Oke.
1: Buat Herman tadinya.
0: Oke siap. Ya
1: Abang Palu aja nih bukan lawak.
0: Abang Palu itu siapa? Hendy. Iya kah Bang Hendy kah?
1: Adiknya Mas Budi itu.
0: Ya iya aja. Mau nyetel buka lawangnya sudah haidah karena lawang kita kada tertutup, Bang. Iya deh kalau gitu makasih banyak Bang Ojan ya.
1: Ya ada Putri dah buat Bang Maimunah tadi.
0: Oke.
1: Ada aja aku Bang Maimunah.
0: Dicari Bang Mai Tarus pian lah. Oke, makasih banyak.
1: Buat Madalah.
0: Nggih.
1: Doanya terbaik Madalah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Di belakang Abang Ojan ada Kak Ian nih. Halo.
2: Buah Yakum, buah nangka Belanda.
0: Bungasnya.
2: Assalamualaikum, Mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ian, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Hujan kalau ada kita, Kak Ian.
2: Merimis harinya.
0: Merimis sudah pian lah. Di sini hujan benar. Nah, belum sampai ke belakang bisa tuh.
2: Belum lagi.
0: OTW anak ulun kirim makan lah. Lagunya Kai ini ada yang menunggu. Ada Arif Emas Hantaran, Dewa 19 Kangen lawan Warna Kisah Terindah. Pian nang opat yang mana?
2: Menunggu aja. Menunggu mada.
0: Menunggu mada. Mada bernyanyi kada bisa di sini.
2: Menunggu bepantun
0: kada bisa mada bepantun.
2: Mendengar
0: pantun ketujuh tapi kada bisa bola pantun. Pian aja nah.
2: Kai
0: pulang pantun nah, apa tadi pantunnya nah?
2: Pulang ke pasar menukar kain.
0: Bungas.
2: Kain dijahit, gesen dinding, sekaduk.
0: Bungas.
2: Bola sekaduk. Warung sekaduk.
0: Enggak, warung sekaduk tahu, warung tahu. Mbak Tepat?
2: Sekali lah.
0: Sekali lagi.
2: Kain.
0: Bungas.
2: Kain diolah warung sekaduk.
0: Bungas.
2: Wahai pacar, ikan jangan kalahin.
0: Apa jar?
2: Ikan jangan kalahin, kado reda kusumur hidup.
0: Siapa nang reda bila pacar ke lain-lain? Mun pacar tuh bisa jadi kada jodoh, Bang. Tapi amun laki atau bini ke lain-lain, nah bahaya itu. Iya loh, Kai.
2: Lakinya sepertinya.
0: Iya, betul. Aduh, hai. Ayu Jakailah. Makasih banyak, Ulun, Kai. Salam-salam, Bang. Sagan siapa nih?
2: Kada bibinya yang menjawab pulang.
0: Oh, bibinya menjawab pulang. Siapa? Ulun, kah? Aduh, hai, kada bisa bareng pantun lu nih.
2: Buah kuranji bebungkus kain.
0: Bungas.
2: Supaya jangan tertusuk duri.
0: Bungas.
2: Itu berjanji kada kalahin. Kalahin aku rela ikam bunuh diri.
0: Mengerinya pantun Kai hari ini.
2: Sudah kada jadi disuruh bunuh diri pulang.
0: Ya Allah, naujubillah Kailah. Indah ulun nang kaitu kisah.
2: Dan jangan.
0: Udahan ya, jangan. Ih, anu pelajarannya aja gitu ya. Amunnya berjanji, anu. Ya bujur-bujur aja kayak nah. Ayo Jakaya. Ada kepulang pantun terakhir?
2: Kena terakhir.
0: Ayo ja, siap.
2: Bang tadi ada Bang Herman enggak?
0: Enggak, ada Bang Herman tadi, ada Bang Ojan, ada siapa tadi? Mbak Maimunah, Yusuf juga.
2: Mbak Maimunah, Yusuf. Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi? Semuanya aja lah kak ya.
2: Iya, pokoknya semuanya aja.
0: Oke, okay. Siap.
2: Malam siang.
0: Amin.
2: Allah pulak ke Makkah ke
0: Madinah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Makasih banyak ya kak Iyan ya, sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum. Nanya Balang Kasua.
0: Iya.
2: Cukup dan terima kasih. Kai pun sampai bersuara.
0: Assalamualaikum Kai. Oke deh kalau gitu pendengar, kita mau bacain juga yang di TikTok sebelum kita ke WhatsApp ya. Sama Rinda gabung, apa kabar di Banjarmasin? Hujan lah di sana. Lagi hujan untuk di sekitaran Jalan Ahmad Yani 3,5. Tapi soalnya tadi ada juga beberapa titik kayak Sultan Adam. Bukan Sultan Adam, ada simpang Sultan Adam tadi. Itu panas mengganteng kan ya tadi ya. Ada di Park BI panas. Pokoknya ada beberapa titik juga yang ada hujan gitu ya. Jadi hujannya hujan lokalan gitu ya. Terus ada juga Bang Herman, mau pantun pang? Oke, mada bacain ya. Jalan-jalan ke pasar Sabtu, jangan lupa beli manggis, jangan lupa dengar Pro 1, ada mada yang manis, asik banget. Makasih loh Bang Herman ya. Ada lagi siapa nih? Wak Jepri, assalamualaikum dari Banjarmasin, apa kabar siang ini? Alhamdulillah mada dan juga teman-teman di sini pada sehat, pada baik ya. Selamat siang mada, selamat siang juga. Terus ada yang bilang kakak lagi, iya saya kerjanya senang banget kalau udah live TikTok. Jafri katanya lagi hangit, wow, oke okay, kalau gitu ya. Terus lagunya dari Apauji di WhatsApp nih, kenapa TikTok RRI setelah Bang Adi tidak bisa dibuka live-nya? Oh ya, benarkah kalau gitu? Kayaknya bisa dicoba cari lagi aja deh Bapak Apauji ya. Lagu Janji Manismu sudahkah diputar? Udah tadi kayaknya ya, atau belum ya, nanti pada cek deh. Janji Manis kayaknya tadi udah pada puterin Bapak Apauji ya. Oke deh kalau gitu, nanti masih mau gabung lagi sama Mada, ditungguin habis ini dua lagu, ada Arif Emas Santaran dan juga tadi darinya Daylight, pendengar kita di TikTok, untuk Anda Dewa 19 kangen.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Untuk Belari Indonesianya kita jeda sejenak ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah salat asar. Allah.

0: beribadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya sampai ditanya tentang 5 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan? Masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana dia dapatkan? Dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut? Dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui? Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Banjarmasin sore ini.
4: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Ya, selamat menunaikan ya bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat yang mau asaran dulu gitu. Silahkan untuk bisa sholat asar dulu. Dan kali ini pendengar, kita akan lanjutkan lagi di Blaria sesi terakhir banget. Tapi sebelum kita angkat telepon Anda, ini ada informasi dulu nih kepada nasabah Setia Bank Kalsel. Dalam rangka peningkatan layanan pembayaran PLN melalui mobile banking Axel by Bank Kalsel, maka fitur pembayaran PLN prepaid, postpaid dan non taglis untuk sementara waktu tidak dapat digunakan ya, mulai tanggal 2 sampai dengan 9 Juni 2026. Layanan akan kembali tersedia pada tanggal 10 Juni 2026, dan nasabah masih dapat bertransaksi melalui teller kantor cabang dan juga internet banking bisnis atau IBB. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan yang ditimbulkan. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda kepada Bank Kalsel, dan silahkan ya untuk menghubungi call center 0800 1122 000 ya. Baik deh kalau gitu pendengar, itu informasi untuk Anda. Tapi yang mau gabung sama Mada nggak bisa dulu ya, lagunya udah full banget, soalnya tinggal 6 menit doang. Jadi salam-salam aja ya. Kita mau ke WhatsApp dulu deh. Ayo nih ke WhatsApp bentaran. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Oma.
0: Aduh,
1: nangis aku.
0: Kalau mau menangis, lu kan ada kau membisai pian.
1: Senek nangis aku sedih.
0: Ya Allah, minta maaf ulun lah, banyak juga antrian hari ini ya.
1: Apa salahku?
0: Enggak ada salah, cuman yang salah madanya yang salah, mada yang salah.
1: Sedangkan kerinduan sudah tidak terbendung lagi.
0: Aduh. Ampun ulun. Bang Sarul, ini pian salam-salam aja lah, siapa nah, tapi lagunya
1: iya,
0: ini ada iya. Ya, tapi lagunya mungkin habis ini ada ini nih, kisah terindah dari Nyawarna sama cinta-cinta.
1: Nah,
0: cinta.
1: Kisah terindah. Lain cinta atau cerita indah namun tiada arti lain.
0: Jangan.
1: kayak pilek nih apa nih?
0: Adalah sedikit bindengnya gitu ya. Doain ya, mudah-mudahan berjauh aja nih virus-virus ini.
1: Kayak aku hanya lagi lubang sampai aku batuk terus.
0: Iya, kalau lagi musimnya kalau Bang Sarul lah bisa lah.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Awas benar suara tuh rasa lain.
0: Nah, ini hari ini udah seru jupina gagah, suara pian dah mantap dah.
1: Oh.
0: Lain juga sekali suara orang kerinduan tuh lah.
1: Lain.
0: Ayo aja. Oke deh kalau gitu. Bang Sarul.
1: Sudah ketemu ke ini nah. Kayak 24 jam ya masih ada rasanya. Masih,
0: alhamdulillah. Oke deh kalau gitu ya. Makasih banyak Bang Sarul atas waktunya.
1: Makasih lah.
0: Nggih.
1: Lawas kita kan di Pegayan
0: lah. Ih, kena ai pulang lah isuk nah ulun DP2. Ayo aja. Makasih lah Bang. Nggih, sama-sama. Berlawan ulun lah. Ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar yang masih nelpon di nomor biasa. Kita ketemu lagi besok ya sama Mada di jam 2:30 sampai jam 3 Blaria sesi pertama. Dan juga besok hari masih akan terus menemani Anda request-requestnya ya. Mada akhiri, mohon maaf sekali lagi. Berelaan dunia akhirat. Ada lagunya Kisah Terindah dari Warna menemani akhir perjumpaan di Blaria hari ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Dan hari ini hari Kamis, berarti ada yang namanya Beranda Asta Cita pendengar. Dan hari ini untuk tanggal 4 Juni 2026, Beranda Cinta Asta, Beranda Asta Cinta Nasional, kita akan segera bergabung menuju RRI Pro 1 Jakarta, yang mana hari ini akan diisi bersama dengan RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan juga RRI Mamuju. Dan jangan lupa nanti di jam 5 sore kita juga akan kembali ke siaran lokal RRI Pro 1 Banjarmasin ya, dalam Lintas Banjar Nusantaraya
1: 201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta.

0: sore ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
2: dan saya Binda tentunya.
1: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
2: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
4: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
5: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
4: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
5: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah ya mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuman, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu mbak.
4: Di era sekarang ini mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
5: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu. Kita kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari kayak keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
4: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
5: Peran generasi muda itu penting banget sih mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu mbak.
4: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
5: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
4: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
3: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
0: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya. Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly ya feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Okay, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Okay, terima kasih Mbak Mayin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Mayin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Mayin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mayin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh, iya benar ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
2: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, Untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriark yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
2: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan sampai

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan juga demikian sudah kita ikuti bersama ya pendengar Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pro 1 Jakarta yang sudah kita dengarkan bersama di hari ini tadi dari 4 RRI ya, Palembang, Ternate, Palangkaraya dan juga Mamuju. Dan setelah ini pendengar, banyak program menarik untuk Anda, termasuk juga kita lagi menunggu jelang pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung di Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8 Berjaringan yang disiarkan oleh host di hari ini RRI Banjarmasin.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari ini Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, kita awali dari kota tepian untuk Lintas Banjar Nusantara hari ini.

0: Kalau ya, sekali ya. Ada informasi apa dari Samarinda, Mbak Ria?
1: Mada dari Samarinda terkait dengan keterbatasan fasilitas dunia pendidikan, rekan Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Ria.
1: Terima kasih, Mada, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, kondisi sarana belajar di SDN 013 Kecamatan Sambutan Samarinda menjadi sorotan para orang tua murid. Hingga kini sejumlah siswa masih harus belajar dengan duduk di lantai karena ruang kelas belum dilengkapi meja dan kursi. Berikut laporannya.
2: Keterbatasan fasilitas belajar masih dirasakan siswa di Sekolah Dasar Negeri 013 Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut belum memiliki meja dan kursi, sehingga siswa harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan duduk di lantai. Kondisi ini telah berlangsung lebih dari 6 bulan sejak siswa menempati bangunan yang digunakan saat ini. Untuk mendukung proses belajar, sebagian orang tua terpaksa membeli meja lipat sederhana yang dibawa sendiri oleh anak-anak ke sekolah setiap hari. Salah satu wali murid, Fitri, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Menurutnya, selain mengurangi kenyamanan belajar, ketiadaan meja dan kursi juga dikhawatirkan berdampak pada kesehatan siswa.
3: Itu memang sering ngeluh yang anaknya masuk angin, anaknya kembung perut, sering bikin sakit. Nah, alasannya mungkin ya memang dari penyakit bawaan, tetapi mungkin karena kedinginan tanpa alas, sekolah tanpa adanya kursi dan meja. Ya semoga bisa mendapatkan
4: kursi dan
3: meja secepatnya. Ya, sedih ya pastinya. Tapi dengannya berpindah untuk jam mengajar jadi pagi semua, itu malah membuat orang tua malah semakin semangat sih. Anak kan lebih konsen daripada pagi sekolah, nanti ada yang siang lagi sekolah.
2: Meski demikian, para orang tua tetap mendukung pelaksanaan pembelajaran yang kini seluruhnya dilakukan pada pagi hari. Mereka menilai sistem tersebut membuat anak-anak lebih fokus dibandingkan saat jadwal belajar masih dibagi antara pagi dan siang hari. Menurut Fitri, sejumlah orang tua rela mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli meja lipat sebagai fasilitas sementara bagi anak-anak mereka. Namun, meja tersebut bukan merupakan inventaris sekolah dan hanya digunakan sampai fasilitas yang dibutuhkan tersedia. Para wali murid berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana belajar di SDN 013 Sambutan. Mereka menilai meja dan kursi merupakan fasilitas dasar yang sangat penting untuk mendukung kualitas dan kenyamanan pendidikan bagi siswa. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Mada, demikian tadi laporan reporter Zulfikar Ali, dan sekarang saya akan berikan ke Anda Lintas Banjar berikutnya. Anda, Mada, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Tarakan, sore ini sudah ada rekan saya di sana, Jubaida. Selamat sore, Jubai.
1: Ya, selamat sore, Mada.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar Kota Tarakan sore ini sepertinya berbahagia karena cuaca masih lumayan cerah ini, Mada, untuk beraktivitas.
0: Waduh, enak ya buat jalan-jalan sore mungkin di Tarakan gitu ya.
1: Bener banget, Mada.
0: Ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, Mada, terkait dengan bantah sapi ilegal masuk, DKPP Tarakan tegaskan semua lewat jalur karantina dan juga Isiknas.
0: Baik, silakan Jubaida informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Mada dan pendengar pemirsa. Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha tahun 2026. Seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan. Laporan disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau mereka bilang ada sapi ilegal,

0: ilegalnya di mana? Karena yang memang kewenangan itu bukan dan itu karantina.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membantah adanya sapi ilegal yang masuk ke Tarakan jelang Idul Adha 1447 Hijriah lalu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Tarakan, Paulus, menegaskan seluruh sapi yang masuk wajib melalui jalur resmi karantina dan sistem informasi kesehatan hewan atau ISIKNAS. Pernyataan itu disampaikan menanggapi keluhan pengusaha terkait dugaan masuknya sapi dari luar yang tidak sesuai jalur dan menjualnya dengan harga lebih murah. Paulus menjelaskan, sebelumnya sudah dijelaskan dalam pertemuan lalu terkait kebutuhan sapi kurban di Tarakan tahun ini yang ditetapkan berkisar 1.500 hingga 1.600 ekor, naik dari tahun lalu yang hanya 1.125 ekor. Dari pendataan, koperasi baru mengajukan 485 ekor, ditambah sapi mandiri dari pengusaha di luar koperasi sekitar 70 hingga 76 ekor. Total sapi yang tersedia ketika itu lebih dari 500 ekor. Artinya masih butuh 1.000 ekor lagi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, dibukalah keran pemasukan sapi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha. Namun, kewenangan mengawasi impor sapi ada di karantina. Ia hanya menegaskan, selama memenuhi persyaratan sesuai aturan, tidak ada larangan mendatangkan sapi.
0: Kalau mereka bilang ada ilegal, ilegalnya di mana? Karena yang memang kewenangan itu bukan dan itu karantina. Yang itu alur sapinya masuk begini. Pengajuan misalnya dari Gorontalo. Gorontalo ajukan lewat ISIKNAS, sistem lalu lintas. Setelah masuk diverifikasi oleh POV di provinsi. Dari provinsi itu memverifikasi suratnya lengkap, oke, masuk. Saat masuk, yang ambil berkasnya yang pantau mereka, karantina. Setelah masuk dinyatakan resmi karantina dan diterima di Tarakan, baru kami. Itu sudah di lapangan, sudah mengawasi. Jadi kewenangan sama sekali dinas untuk stop itu, memeriksa itu yang datang kami tidak ada.
1: Paulus meminta pengusaha yang merasa ada sapi masuk jalur ilegal agar segera melapor dan memberikan data. Penindakan bukan kewenangan DKPP, melainkan karantina dan Satgas Pangan. Meski demikian, ia menegaskan keluhan pengusaha terkait banyaknya sapi tidak laku dan dijual lebih murah oleh orang luar sudah dilaporkan DKPP ke Satgas Pangan. Namun dari hasil pantauan tidak ditemukan pelanggaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Rakan, kembali kepada Madani Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Jubaidah dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantara Raya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saatnya pendengar, kita ajak Anda kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengaran juga pemirsa, informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkait rehabilitasi tempat pemprosesan akhir atau TPA Basiri terus dilakukan. Salah satunya dengan penghijauan dan hingga kondisinya kini tampak asri. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
1: Wajah baru tempat pemrosesan akhir TPA Basiri di Banjarmasin mulai menunjukkan perubahan signifikan. Hamparan area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah kini perlahan menghijau usai dilakukan rehabilitasi dan penutupan sejumlah zona menggunakan tanah merah. Perubahan ini terjadi setelah dilakukan pembenahan besar-besaran oleh pemerintah kota pasca sanksi penyegelan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR pun sempat meninjau langsung kawasan TPA Basiri dan memastikan proses rehabilitasi masih terus berjalan sesuai rekomendasi pemerintah pusat. Menurutnya, dari total 22 rekomendasi yang diberikan terkait penanganan TPA Basiri, kini hampir seluruhnya berhasil dipenuhi oleh pemerintah kota. Tersisa tinggal satu lagi yang belum selesai, yakni pemisahan antara air lindi dan air hujan. Ia menjelaskan penyelesaian poin terakhir tersebut menjadi kunci sebelum Pemko kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status dan pemanfaatan TPA Basiri ke depan.
2: Tentu hari ini saat ini TPA Basiri yang mana ini kemarin dikenakan sanksi dan tentunya masih untuk direhabilitasi ya. Dan tentunya menggunakan, kita sudah melaksanakan amanah atau undang-undang ya, tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang mana untuk dilakukan di tidak melaksanakan dengan open dumping lagi, tapi dengan control and fill ya, atau dengan penutupan dengan tanah merah ya, selama ini yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahun 2025, alhamdulillah sudah menghijau semua ya. Yang hari ini kita lihat ini adalah yang terakhir kita lakukan penutupan dengan tanah merah di tahun 2026 di bulan April ya, ya April ya.
1: Di sisi lain, sayangnya sampai saat ini sanksi penyegelan terhadap TPA Basiri belum juga dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Staf ahli Kementerian Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengungkapkan, Banjarmasin masih memiliki sejumlah catatan penting terkait pengelolaan lingkungan, diantaranya kelengkapan dokumen, optimalisasi sistem IPAL, serta penanganan limpasan air lindi agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Hanifah menegaskan penilaian kementerian kini tidak hanya berdasarkan tampilan fisik semata, tetapi lebih menitikberatkan pada kinerja sistem pengelolaan secara menyeluruh.
3: Banjarmasin, Bu.
4: Banjarmasin masih belum. Ada beberapa hal yang memang masih dipenuhi sama Kota Banjarmasin. Dari cappingnya kita lihat dari sisi drone, kami lihat juga sudah ini. Teman-teman Gakum masih menunggu beberapa dokumen lagi untuk penyelesaian ini ya, untuk bisa dicabut sanksinya.
3: Selain masalah dokumen, ada lagi apa yang perlu?
4: IPAL-nya mungkin masih akan jadi perhatian, termasuk juga flow ini ya, overflow nya dari landfill ke drainasenya itu sepertinya juga masih progres. Jadi artinya kalau semuanya sudah bisa dipenuhi, ya pasti akan dicabut sanksinya sama Pak Menteri.
1: Dalam tinjauannya, Yamin bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di kawasan TPA Basiri. Raman yang ditanam adalah hasil bentuk ucapan ulang tahun yang diterimanya beberapa waktu lalu, sekaligus simbol komitmen penghijauan lingkungan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Syasha. Selamat sore, Syasha.
1: Selamat sore juga, Mada.
0: Apa kabarnya rekan-rekan di sana dan juga cuaca seperti apa nih, Nunukan?
1: Alhamdulillah, rekan-rekan di sini bertugas dengan sangat baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk cuaca sore ini di perbatasan Kabupaten Nunukan, cerah berawan, Mada.
0: Waduh, kurang lebih sama ya kayak di Banjarmasin juga berarti. Baik, ada informasi apa, Nunukan, sore ini, Syasha?
1: Sore hari ini informasi dari Nunukan terkait pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris, Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran melalui Kris untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaku usaha minuman di Kabupaten Nunukan telah menyediakan layanan pembayaran digital melalui QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard untuk memudahkan transaksi dengan konsumen. Metode pembayaran non-tunai ini diterapkan karena semakin banyak pelanggan yang memilih bertransaksi secara digital. Salah seorang pelaku usaha minuman di alun-alun Nunukan, Cecilia, menilai penggunaan QRIS mempermudah proses pembayaran karena pelanggan tidak perlu menyiapkan uang tunai. Selain itu, pedagang juga merasa terbantu karena tidak perlu menyiapkan banyak uang kembalian saat bertransaksi. Menurut Cecilia, pembayaran digital dinilai lebih praktis dan efisien saat bertransaksi. Konsumen tetap dapat melakukan pembayaran meski lupa membawa uang tunai.
3: Sekarang sediakan QRIS juga?
4: Iya. Biasa kan ada yang menanya, kak bisa QRIS ya? Bisa. Kadang kan orang enggak bawa uang cash, jadi harus sediakan beginilah. Ya.
2: Ia menambahkan, layanan pembayaran digital juga membantu mempercepat proses transaksi, terutama saat jumlah pembeli sedang ramai. Karena itu, QRIS menjadi salah satu alternatif pembayaran yang banyak dimanfaatkan oleh pelanggan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Syasha, dari kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari kota cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini sudah ada rekan saya di sana, Seno. Selamat sore, Seno. Apa kabar?
1: Iya, selamat sore, Mada. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Cuaca sedang panas-panasnya dari pagi sebenarnya, Mada.
0: Baik, terlihat sekali itu ya di kanan kiri Bang Seno.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Kota Cantik sore ini, Bang?
1: Iya, seiring dengan cuaca yang panas, ini panas juga inflasi di Kalimantan Tengah.
0: Waduh,
1: seperti itu.
0: Silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, beras dan perhiasan emas memiliki andil inflasi di Kalimantan Tengah secara tahunan di bulan Mei lalu, sehingga secara keseluruhan angka inflasi ada sebesar 4,56%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah merilis angka inflasi pada Mei 2026. Berdasarkan hasil pemantauan di 4 kabupaten dan kota, indeks harga konsumen IHK pada Mei 2026 terjadi inflasi mantuman atau bulanan sebesar 0,34% di Kalimantan Tengah. PLT Kepala BPS Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami mengatakan IHK di Kalimantan Tengah meningkat dari 111,97 pada April 2026 menjadi 112,35 pada Mei 2026. Kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan Kalimantan Tengah yaitu sebesar 0,17%. Lebih lanjut, Maria menjelaskan secara year-on-year atau tahunan, Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%, sedangkan secara year-to-date tercatat inflasi sebesar 2,15%. Secara year-on-year atau tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 2,69%. Komoditas yang memberikan andil yang signifikan terhadap inflasi year-on-year antara lain beras dan perhiasan emas masing-masing 0,59%, ikan nila 0,23%, minyak goreng 0,15%, dan sigaret kretek mesin 0,14%. Sedangkan hasil pemantauan pada keempat kabupaten kota secara mantuman atau bulanan, 3 kabupaten dan kota mengalami inflasi dan 1 kabupaten yakni Kapuas mengalami deflasi.
2: Year-on-year yaitu bulan Mei 2026 jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi sebesar 4,56%. Inflasi Y on Y terjadi karena adanya kenaikan harga di semua kelompok pengeluaran. Andil terbesar terhadap inflasi diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yakni sebesar 2,69%. Sementara andil terbesar kedua disumbangkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,64%.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan penyerapan gabah dan beras dari para petani lokal. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan saat ini Bulog Kalimantan Tengah telah menyerap gabah hasil panen petani lokal sebanyak 14.130 ton atau 7.258 ton setara beras. Pada saat ini wilayah-wilayah tersebut masih dalam masa tanam dan diproyeksikan akan mulai panen di akhir bulan Juni atau awal Juli.
4: Kami terus menggelontorkan baik beras ya, beras kita SPHB terus menggelontorkan, bantuan pangan pun masih terus berjalan ya sampai dengan Mei ini. Minyak kita juga nanti kita cek bareng-bareng minyak kita di pasar Kahayan ya, pasar pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya, 5,7.
3: Saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog Kalimantan Tengah sebanyak 17.000 ton setara beras. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan proses penyerapan yang masih berjalan, sehingga stok beras di Bulog Kalimantan Tengah akan sangat aman sampai akhir tahun ini. Penyerapan gabah petani tersebut sebagai upaya menekan angka inflasi, di mana beras menjadi andil terbesar dalam inflasi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Mada, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Seno, dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Semoga kabarnya sore hari ini yang lagi macet-macetan di jalan mungkin gitu ya, lagi mau pulang ke rumah, mudah-mudahan sabar aja ya dan juga selamat sampai tujuan. Ataupun juga yang lagi nikmatin santai-santai sore Anda, nah jangan dipindah ya channelnya, biar di FM 97,6 MHz dan juga di streaming ya RRI Digital. Nah, sore hari ini pendengar, banyak sekali informasi yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti di jam 6 sore ya. Jadi pastikan buat stay tune terus di sini, dan juga jangan lupa siapa tahu juga ada hal yang urgensi mau disampaikan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan melalui kanal kita ya. Boleh sekali juga mengirimkan pesannya ataupun juga informasinya melalui nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-5111-410. Dan kita awali dulu informasi dari jemaah haji kloter 1 nih pendengar, yang tiba di Banjarmasin. Dan katanya ini sebanyak 359 jemaah haji yang disambut dalam kegiatan penerimaan kedatangan jemaah haji reguler di Masjid Sabilal Muhtadin ya, hari Kamis ini pendengar. Pesawat yang membawa rombongan jemaah haji tersebut mendarat dini hari dan berjalan lancar ya, alhamdulillah tanpa kendala. Dan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Banjarmasin, Haji Ahmad Syahrani ya, yang mana beliau mengatakan pada pagi tadi dini hari jam 3:20 WITA itu landing dari Jeddah ke Banjarmasin. Kalau sekarang prosesnya sudah pemulangan, maka namanya adalah debarkasi Banjarmasin. Dan pihaknya memastikan seluruh jemaah haji asal Banjarmasin ini berada dalam kondisi selamat dan tidak ada yang dinyatakan wafat di tanah suci. Dan kepulangan jumlah utuh ini menurutnya menjadi satu capaian positif bagi pelayanan haji, yang mana mencerminkan bahwa pendampingan kesehatan di sana itu berjalan optimal ya, mulai dari keberangkatan ya hingga juga pemulangan. Dan secara umum ya, regulasi juga terkait perihal kesehatan, Syahrani membeberkan situasi pemeriksaan barang bawaan dan juga koper jemaah di bandara. Yang secara umum regulasinya mengenai berat dan isi koper ini dipatuhi semua oleh para jemaah. Dan ia menegaskan tidak ada kendala pada bagasi utama karena jemaah tertib mematuhi aturan penerbangan.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin sore ini.

Informasi lainnya pendengar di Banjarmasin sore ini menemani Anda, datang dari rri.co.id, yang mana Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel ini menggelar sekolah lapang alat dan mesin pertanian Alsintan. Bertempat di hari ini tadi ya, di lahan BP Jaya bersama Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Bedau, Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan ini pendengar mengusung tema pelatihan praktis penggunaan drone pertanian yang diikuti oleh Brigade Pangan ya. Ada juga penyuluh pertanian serta petugas Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Rantau Bedau. Dan sekolah lapang ini tujuannya adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian ya pendengar, dan juga tentunya bagaimana memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung produktivitas usaha tani juga. Nah, disampaikan ya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel melalui Kepala Bidang Penyuluhan Hotmi Elfrida Silalahi yang mengatakan penggunaan alat dan mesin pertanian ini jadi solusi penting dalam menjawab tantangan sektor pertanian saat ini. Apalagi ujar beliau nih, menambahkan pemanfaatan Alsintan itu bukan hanya mempercepat pekerjaan di lapangan pendengar, tapi juga efisiensi biaya ya, mengurangi kehilangan hasil, serta juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Dan di pelatihan hari ini tadi pendengar, ini peserta mendapatkan dua materi utama, yakni itu adalah manajemen usaha Alsintan dan juga bagaimana pemanfaatan drone pertanian. Informasi ini selengkapnya silahkan Anda baca di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

The Rain pendengar ya, dengan lagunya Terlatih Patah Hati. Waduh, sore-sore kita dengerin lagu yang kayak gitu ya. Tapi gak apa-apa sih, itu lagu-lagu lawas juga rilisan tahun 2013 pendengar ya. Untuk mengusung semangat positif, mentertawakan getirnya kehidupan ya. Mungkin seperti itu kali ya. Tapi kita tinggalin dulu lagunya pendengar, dan kita hadirkan lagi informasi dari portal resmi kita di rri.co.id pendengar. Yang mana kali ini sidang lanjutan hasil OTT KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali digelar di PN Tipikor Banjarmasin di hari ini tadi ya. Agenda sidang masih mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa KPK, yang mana antara lain dihadirkan itu Ketua KPU HSU Isan Rahmani beserta juga Kepala Kes Bang Pol HSU Ambrani. Nah, mereka bersaksi pendengar untuk dua terdakwa, yakni mantan Kejari HSU Albertus Parlinggoman Napitupulu serta mantan kasih intel Asis Budianto. Dalam kesaksiannya di depan sidang ini disampaikan Kepala Kes Bang Pol Ambrani yang mengaku sebagai perantara telah menyerahkan uang sebesar 75 juta rupiah kepada Asis Budianto, yang mana uang ini berasal dari Ketua KPU HSU. Dan Ketua KPU HSU sendiri dalam sidang mengaku kalau misalnya nih permintaan awal uang tersebut sebesar 100 juta rupiah. Dan uang itu ia katakan untuk menyelesaikan perkara dugaan korupsi dana hibah di KPU HSU yang saat itu tengah diusut Kejari HSU ya. Dan peserta rapat ini juga sepakat bahwa tidak menggunakan anggaran kantor ataupun juga dana negara ya untuk memenuhi permintaan tersebut. Dan setelah dilakukan pembahasan, kemampuan maksimal yang sanggup dikumpulkan itu hanya senilai 75 juta rupiah. Dan informasi ini pendengar silahkan Anda baca lebih lengkapnya melalui kanal portal kita ya di rri.co.id.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Dan faktanya pendengar, klaim dengan narasi Kementerian Agama, Kemenak menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Asyar, memastikan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Basnas maupun juga lembaga amil zakat atau LAS. Dengan demikian, informasi Kemenak sebut zakat infak dikelola pemerintah untuk hindari neraka adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta dari Pro 1 Banjarmasin, sampai bertemu di cek fakta besok hari.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya

0: Ya, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 ya. Dan di Jalan Senjari ini pendengar, menunggu azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, insya Allah berkumandang di jam 18:21 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran Al-Isra ayat 9 dan seterusnya yang dibacakan oleh Ahmad Bukdadi.

Oye.

اقرأ كتابك.

Allahu Akbar, Allah.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah sholat sunnahnya bagaimana. Bila si hamba rajin sholat sunnah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustaz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: enggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Assalamualaikum, kata lagunya Opik ya. Kita jawab dulu salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mendengar masih di jelang senja, walaupun sudah gelap di luar gitu ya, udah malam. Tapi intinya nanti Mada akan temani Anda di jelang senja ini sampai nanti di jam 7 ya. Mudah-mudahan masih pada setia bersama dengan kita dan juga masih terus mendengarkan di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital ya. Nah, hari ini mendengar informasi ya masih datang dari yang mana suasana penuh haru dan juga rasa syukur menyelimuti ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin ya. Yang mana saat itu rombongan jemaah haji reguler kelompok terbang ya kloter 1 asal Kota Banjarmasin yang tiba kembali di tanah air ya setelah menunaikan ibadah di tanah suci. Dan alhamdulillah kedatangan para tamu ini juga disambut langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Bapak Yamin ya, didampingi juga Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Bunda Nelly Listriani. Di hadapan ratusan jemaah haji dan juga keluarga yang menanti dengan penuh kerinduan, Yamin menyampaikan rasa syukurnya nih atas kepulangan seluruh jemaah dalam kondisi yang sehat dan juga dalam kondisi yang selamat. Ujar beliau, ini adalah nikmat dan karunia besar yang patut kita syukuri bersama ya. Dan menurutnya ibadah haji ini bukan perjalanan fisik pendengar ya, tapi perjalanan spiritual yang syarat sekali akan makna. Nilai luhur seperti keikhlasan ya, kesabaran juga, ketaatan hingga penguatan ukhuwah menjadi pelajaran berharga yang terus dijaga tentunya ya, bukan ketika hanya di tanah suci tapi sekembalinya di kehidupan sehari-hari. Yamin menegaskan pendengar, predikat haji itu tidak hanya tercermin dari keberhasilan menjalankan rukun dan juga wajib haji, tapi bagaimana nilai-nilai tersebut juga diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan ya, apalagi nih alhamdulillah keberhasilan operasional haji itu juga tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh petugas, yang diharapkan juga doa dan harapan terbaik bagi seluruh jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Informasi ini pendengar silahkan Anda baca lebih lengkap di rri.co.id.

0: Masih bersama di Banjarmasin sore ini pendengar ya. Anda masih bersama kami di kanal Formasi dan juga Inspirasi. Informasi lainnya, yang mana ini program MBG, makan bergizi gratis pendengar di SMP Negeri 1 Banjarmasin untuk sementara tidak dibagikan selama pelaksanaan ulangan sekolah. Dan dari pantauan hari ini, tidak terlihat adanya distribusi makanan kepada siswa seperti biasanya. Dan juga sejumlah guru, petugas keamanan sekolah hingga siswa membenarkan bahwa pembagian MBG memang dihentikan sementara nih sejak pelaksanaan ulangan. Dan salah seorang petugas keamanan sekolah mengatakan bahwa penghentian sementara tersebut bertepatan dengan pelaksanaan ulangan yang membuat siswa juga pulang lebih cepat pendengar daripada biasanya nih. Dan di keterangan serupa disampaikan seorang siswa kelas 8 yang mengaku sudah berapa hari tidak menerima MBG, yang mana MBG gak ada katanya ya semenjak ulangan di SMP 1 Banjarmasin. Dan upaya konfirmasi kepada pihak SMP 1 Banjarmasin juga telah dilakukan, tapi belum ada tanggapan ya pendengar ya. Dan sementara itu kondisi berbeda di SMPN 2 Banjarmasin yang lokasinya tidak jauh dari SMPN 1. Di sekolah tersebut program MBG tetap berjalan meski siswa sedang menjalani masa ulangan. Nah, ini disampaikan terpisah Koordinator Wilayah Satuan Pelatihan Pemenuhan Gizi SPPG Kota Banjarmasin Cahyadi menjelaskan penghentian sementara MBG di SMPN 1 bukan karena kendala teknis dari penyedia program. Nah, menurutnya keputusan tersebut memang berasal dari pihak sekolah yang sedang melaksanakan ulangan. Dan dia menegaskan ya bahwa pelaksanaan MBG pada dasarnya tetap berjalan sesuai jadwal kecuali terdapat permintaan khusus nih dari sekolah penerima manfaat. Dan juga informasi ini pendengar sepertinya jadi informasi terakhir ya kebersamaan bareng Mada di Banjarmasin sore ini. Anda jangan lupa kalau misalnya mau dengerin kita terus. Nah, yang gampangnya di FM 97,6 MHz buat radio. Kalau misalnya mau gampang ada streamingnya di mana Mada? Di RRI Digital aja. Dan jangan lupa buat cek terus berita-berita online kita ya di rri.co.id. Banyak sekali informasi lokal ya, terus juga nasional hingga global juga. Mada izin pamit ya. Terima kasih banyak sudah menemani kita dari jam 3 tadi. Dan nanti di Banjarmasin malam insya Allah sudah rekan Mada siap menemani di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah sampai jam 24.00 bersama dengan Mbak Niar. Mada pamit ya. Terima kasih banyak berelaan. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini

makruh. Akan tetapi makruh begitu, meskipun tidak berdosa dan tidak membatalkan sholat, namun hukumnya adalah makruh. Sawa'un tarakahu amdan aw sahwa, sama adanya dia meninggalkan ta'awudz tersebut amdan, arti amdan sengaja, aw sahwan atau dalam keadaan lupa, wala yasjudu lis-sahwi, dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Wa huwa mustahabbun fi jami'i shalawat, dan ta'awudz a'udzubillah itu sangat dianjurkan, disunnahkan di seluruh solat, di seluruh macam solat, mau solat duha, mau solat rawatib, tahiyatul masjid, wahakadha. Al-fara'id wa nawafil kulliha, semuanya masuk, solat wajib, solat nawafil, solat sunnah, semuanya disunnahkan. Wa yustahabbu fi salatil jinazati alal asah, naam, dan disunnahkan di dalam solat jenazah menurut pendapat yang paling sahih. Begitu juga disunnahkan di dalam solat gerhana, gerhana yang dilakukan dengan cara dalam satu rakaat ada dua kali berdiri, berdiri yang kedua ada disunnahkan ta'awudz. Wa yustahabbu lil gari'i kharij as-salati bil ijma'i aydan, dan disunnahkan bagi setiap orang yang membaca Al-Quran di luar salat dengan kesepakatan para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, apabila engkau ingin membaca Al-Quran maka fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Naam. Karena syaitan tidak akan pernah membiarkan seseorang itu melakukan sesuatu kemuliaan. Syaitan. Dari semenjak ketika syaitan dikeluarkan dari barisan yang mulia, syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika dikeluarkan syaitan setelah enggan untuk sujud terhadap Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Sampai pada akhirnya iblis meminta kepada Allah, gala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, iblis mengatakan, fa anzirni ila yaumi yub'atsun, kalau begitu beri penangguhan kepadaku agar dipanjangkan usianya iblis sampai hari kebangkitan. Iblis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimatikan selama hidup di dunia. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka Allah mengatakan, gala fa innaka minal munzirin. Dan Allah mengatakan, baiklah, kata Allah, engkau termasuk orang yang diberikan penangguhan. Diberikan penangguhan. Panjangkan umur iblis. Nah, ulama mengatakan iblis setelah melakukan pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah, kemudian meminta kepada Allah, dikasih oleh Allah. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya salah satu adab berdoa, udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan engkau dalam keadaan yakin betul bahwasanya doamu bakal diijabah. Salah satu adab berdoa adalah yaitu yakin hati kita, doa kita bakal diijabah. Kadang-kadang ya macam-macam kanan kiri kita yang memberikan was-was kepada kita, tidak mungkin lagi terjadi, padahal selama itu di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Selama itu di dunia tidak ada yang tidak mungkin, tapi itulah menguji keyakinan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan iblis diberikan kesempatan hidup? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan.

ditentukan, yaitu hari kiamat. Kemudian iblis mengatakan, gala rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Karena engkau wahai Allah telah memutuskan bahwasanya aku sesat, maka kata iblis, aku pasti akan jadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka yang melakukannya di permukaan bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua, kata iblis, menyesatkan kita sebagai manusia. Iblis sudah bersumpah, dibikin kejahatan itu indah, dibikin kejahatan itu terasa nyaman, subhanallah. Dibikin kelalaian itu seakan masya Allah mendatangkan ketentraman, dia anggap seperti itu. Bangun jam 2 malam, bangun jam 3 malam, sampingnya ada handphone, ambil handphone, lihat jam 3 malam, subhanallah, tidak terasa tuh. Buka berita ini, buka kabar ini, buka info ini, subhanallah. Wala uzayyinanna lahum fil ardi, dijadikan itu semua terasa indah, lihat aurat orang gitu. Apalagi jam 3 dini hari, masya Allah, sinyalnya pada kuat, wifi tidak ada gangguan, masya Allah. Padahal kalau dia bangun baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sebagaimana yang kita ajarkan, kemudian solat minta kepada Allah, lakana ahsan, lebih baik, masya Allah. Lihat aurat yang ada di apa namanya, yang ada di handphone, masya Allah, terasa indah. Padahal di balik itu semua neraka, di balik itu semua dosa, di balik itu semua laknat, di balik itu semua murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Syaitan tidak akan pernah membiarkan kita mau datang ke majelis ilmu, tidak akan pernah dibiarkan. Bahkan paling sering kelupaan yang kita bawa ketika mau sholat, siwak. Mana siwak? Kenapa? Karena memang ni siwak disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mardhatun lirabb. Ini siwak, ini siwak mardhatun lirabb, mampu membuat Allah ridha. Setelah Rasul mengatakan matharatun lilfam, mensucikan mulut, kemudian mardhatun lirabb, membuat Allah ridha, maskhatatun lisyaitan, bikin syaitan murka kepada kita. Syaitan sangat tidak suka melihat kita bawa siwak. Maka dari karena yang paling ketinggalan sering adalah siwak. Handphone jarang ketinggalan. Handphone kalau ketinggalan, ya Allah, udah dekat masjid balik ke rumah. Kenapa? Bahaya. Masya Allah. Itu. Subhanallah. Maskhatatun lisyaitan. Syaitan tidak akan pernah membiarkan kita. Di malam Jumat dipalingkan kita dari surah Al-Kahf. Di malam Jumat dipalingkan kita dari solawat. Malam Jumat dipalingkan kita dari tempat-tempat kebaikan, macam-macam. Memang tujuannya wala ughwiyannahum ajma'in, saya akan mensesatkan mereka semua. Subhanallah. Itu janjinya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apakah semuanya hamba Allah mampu digoda oleh iblis, mampu digoda oleh syaitan? Kadang-kadang sampai ada orang mengatakan rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumputnya kita, kan ada peribahasa seperti itu. Nah, subhanallah, apakah semua hamba Allah mampu digoda oleh syaitan? Allah berfirman, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi ada pengecualian hamba-hamba yang iblis tidak mampu untuk menggodanya. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hambamu yang mereka itu adalah orang-orang yang akhlasu laka ta'ah wa tauhid, yang mereka mengabdi kepadamu dan mereka beribadah kepadamu, melakukan ketaatan kepadamu dengan totalitas dan penghambaan yang sejati tulus kepada engkau. Ada mereka kami tidak mampu untuk mengganggunya. Makanya wajar seperti sahibul hauliyah Al-Habib Abu Bakar
Al-Qutb, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf Gersik, yang kemarin diperingati haulnya, ketika beliau ingin masuk khalwat, bagaimana di sana datang Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qutban. Datang di sana Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qutban, kemudian beliau mengatakan jangan takut. Kenapa? Asy-syaitan la yastati'ul al-gurba minhu. Syaitan tidak akan pernah mampu untuk mendekat dengan Habib Abu Bakar, sahib Gersik. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya insyaallah. Ada hubabah syifa, apa namanya, takut. Salah satu istri beliau, apa namanya, bahwasanya Habib Abdul Gadir, Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf sahib Gersik, khawatir bahwasanya kemasuk, apa namanya, digoda syaitan dan lain sebagainya. Maka sampai kabar tersebut kepada Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qutban, kemudian kata beliau, setelah diberitahukan tentang keadaan Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf yang beliau masuk khalwah selama 15 tahun di sana, kata beliau, la takhafi, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Syaitan la yastati'ul gurba minhu. Syaitan tidak akan pernah berani mendekat kepada Al-Habib dulu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf Al-Ghawth. Subhanallah. Masya Allah. Ketika mendekat Al-Habib Abdul Gadir di kamar khalwatnya, Al-Habib Abu Bakar sahib Gersik langsung terbuka pintu. Terbuka dengan sendirinya masuk Al-Habib Abdul Gadir, maka beliau mengatakan, gala ya Abu Bakar antal an fi magam jaddik Umar bin Saggaf Saggaf. Ya Abu Bakar, engkau sekarang sudah berada di magam datukmu Umar bin Saggaf Saggaf, dan jangan engkau merasa cukup dengan ini. Utlub fawq wa fawq wa fawq, cari lagi magam yang lebih tinggi tinggi tinggi tinggi. Begitu kayak orang di dunia, selalu menginginkan jabatan yang lebih tinggi lagi, jabatan yang lebih tinggi lagi, jabatan. Begitu juga mereka orang akhirat. Utlub la tagna bihada, utlub fawq wa fawq wa fawq, kata Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Qutban. Masya Allah. Mudah-mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, amin ya rabbal alamin. Hakata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf. Mudah-mudahan kita punya hubungan dengan beliau. Salah satu amalan yang diijazahkan oleh beliau yaitu adalah setelah selesai sholat langsung dibaca suratul fatihah satu kali nafas, dibaca satu kali nafas, kemudian alam nasrah tiga kali, kemudian juga itu setelah sholat, kemudian juga bagus dibaca setelah selesai sholat apa namanya, ayat 1000 dinar, mayat tagillah ya ja'allahu makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in. Ada itu di antara wasiat beliau. Belum lagi di sana selawat gamarul wujud. Ada juga bagus dibaca. Nah, supaya ada hubungan dengan mereka, supaya ada hubungan dengan para auliya wassalihin. Ala kulli hal, ada illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang tidak bisa diganggu oleh syaitan adalah yaitu hamba-hambamu yang mukhlasin. Maka dari karenanya pernah di zaman dahulu syaitan dilihat depan pintu masjid mau menggoda orang sholat, tapi tidak mau masuk. Di zaman dahulu masih terlihat syaitan, sekarang sudah ya bilang, ada yang bilang syaitan mau apa di sini, bilang mau masuk, mau menggoda tuh orang sholat. Bilang kenapa tidak masuk, apa karena sholatnya yang hebat yang membuat engkau tidak mampu untuk mendekat kepadanya? Lah bilang tidak, sholatnya itu sangat sedikit, tidak ada yang berat bagi saya, sedikit saya palingkan dia khalas, sholatnya sudah tidak hadir lagi hatinya. Nah terus kenapa? Bilang tuh ada yang tidur di sampingnya,
yang tidur itu nafasnya membakar diriku. Subhanallah. Dari sini mereka mengatakan subhanallah, yang tidur bisa ngejaga yang bangun. Subhanallah. Harusnya kan yang bangun ngejaga yang tidur. Di sini tidak, yang tidur ngejaga yang bangun. Subhanallah. Itu nafas mereka. Nafas mereka mampu membakar syaitan. Subhanallah. Adapun kita, masyaallah, perbanyak aja la auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mereka para auliya salihin adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kadang-kadang orang kalau diceritakan semacam itu, seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf yang dikatakan oleh Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Gutban, kadang-kadang orang mendengar, "Alah, itu cuma dongeng." Dari mana? Mana ada manusia yang selamat dari godaan syaitan? Tuh Al-Qur'an mengatakan Allah, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ada pengecualian orang-orang yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Syaitan pun tidak mampu mendekat kepadanya. Subhanallah. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, setelah illa ibadaka minhumul mukhlasin qala hadza siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Ada hamba-hamba yang tidak bisa diganggu dan didekati oleh syaitan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti langkah-langkah syaitan, termasuk daripada khutuwatish syaitan. Dari sekian banyak ulama yang mentafsirkan tentang khutuwatis syaitan, ada yang mengatakan khutuwatis syaitan di antaranya adalah atharuh wa zallatuh, segala tipu dayanya, segala berbagai macam godaan-godaannya. Ada lagi di sana an-nuzur fil ma'asi, ada yang mengatakan nazar dalam maksiat. Nazar tidak akan pernah terjadi kecuali dalam taat. Kalau dalam maksiat, aku bernazar jar munnya anakku kada sembahyang. Nazar apa itu? Nazar itu kepada yang taat. Dan nazar tidak akan pernah terjadi kecuali diucapkan. Diucapkan dulu, saya nazar kalau saya diberikan oleh Allah kabul hajat tuh mau jual tanah. Jual tanah, tanahnya tanah sorang ya, tanah orang mau jual. Nah, kayak pandak payung-payung tanah orang. Tanah sendiri umurnya payu, insyaallah aku bernazar nak ziarah ke makam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggab, sahib Gresik yang bergelar dengan Qutbul Ghaus, dan ini haulnya yang ke-71. Khalas, nazar payu tanahnya, khalas berangkat. Ini sudah payu tanahnya, ziarah sir di Genjer, masyaallah. Ziarah sir sudah digaris di hadapannya, dibayangkan di sana tarikhnya Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggab, khalas. Itu orang kadang-kadang seperti itu. Orang memang kadang-kadang kebanyakan seperti itu. Ketika terjepit, masya Allah. Ketika dalam keadaan ketika dalam keadaan sempit, macam-macam nazarnya. Oh, nanti begini, nanti begini. Kayak orang mau ngutang. Utang bang guru, pokang guru ini. Masya Allah. Beri maras benar. Sudah nang ditagih, ya Allah, ganas benar orangnya. Dah kalau kisah nang benar, kisah almarhum Allah yarham maghfurlah Kiai Haji Guru Bakri, ayahanda dari Guru Rashid, orang nang di atas pesawat mulai benar sapi sampai jadi intalunya aja, intalu mata sapi. Di atas pesawat disuruh untuk duduk ke tempat duduk masing-masing, masang seat belt dan lain sebagainya, karena kita sedang berada di cuaca yang sangat-sangat buruk. Disuruh masang pelampung lagi. Masya Allah. Jernang bini
kita mun selamat nyembelih sapi lah jer. Sapi dulu. Sapi jer laki ih. Lawas. Jer alhamdulillah. Kita sudah melewati cuaca yang ekstrim. Silahkan lepas pelampungnya, tapi seatbeltnya masih dipasang. Jangan lagi kambing aja gini lah. Mulai sapi kambing, sapi ke kambing. Habis kambing, masya Allah, tidak beberapa saat lagi kita akan lepas landas, kita akan landing, kita akan tiba di bandara Samsudin Nur. Rong banjir sekalinya. Kita akan tiba di bandara Samsudin Nur. Maka persiapkan kembali duduk ke tempat masing-masing, mengangkat kaca, kemudian sandarannya dan sebagainya, melipat meja. Jernang bini, hayam menjagain kita jer. Mulai sapi, kambing, ayam. Landing pesawat, cedus, landing. Alhamdulillah kita sudah berada di Bandar Udara Samsudin Nur Banjarmasin. Waktu setempat menunjukkan pukul sekian-sekian. Alhamdulillah kita dengan selamat menjenang lagi. Inta lu mata sapi jagain kita ya. Ayo. Itu kadang-kadang orang terus. Waktu sempit. Waktu dalam keadaan genting, macam-macam janjinya. Ketika diberikan kelapangan oleh Allah, lupa. Itu termasuk keturunan Tha'labah bin Hatib. Sedahulu ceritakan Tha'labah bin Hatib. Pokoknya ya Rasul, kalau ulun sugih, khalas. Ulun berikan setiap orang haknya. Yang miskin haknya, ulun berikan yang lemah haknya. Kata Nabi Muhammad, jangan Tha'labah. Udah sedikit nikmat mampu kau syukuri, jauh lebih baik daripada banyaknya nikmat namun kau tak mampu mensyukurinya. Udah pulang tidak sanggup, datang lagi ke Nabi Muhammad minta agar didoakan, agar bisnisnya lancar, agar diberikan kekayaan. Kata Nabi Muhammad, tidak cukupkah aku sebagai uswahmu wahai Tha'labah? Sampai pada akhirnya Tha'labah minta kepada Nabi Muhammad, terus didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma merzuk Tha'labah malan kathira, wahai Allah anugerahkan Tha'labah bin Hatib harta yang banyak. Masya Allah, teraknya langsung berkembang doa Nabi Muhammad. Taunya apa? Masya Allah, lupa. Yang tadinya sholat 5 waktu berjamaah, kecolongan. Berjamaahnya dengan kambing. Masya Allah. Sampai pada akhirnya diminta sesuatu yang harus dikeluarkan, enggan. Bakhilubih. Bakhil dengan itu semua. Tha'labah bin Hatib. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Subhanallah. Maka dari karenanya, kalau mau nazar, nazar yang mampu. Pokoknya menungkabulnya puasa 3 hari berturut-turut. Masya Allah, puasa Ramadan aja betunjul. Kayak apa nang puasa nang? Puasa Ramadan tuh maksudnya orang pada puasaan toh betunjul sampainya. Apalagi nang orang nang ma tang. Nah iya nang han. Kawala guru bayar kaparat aja ujar. Nah iya, kalau sudah nah kayak tupang kita nih. Ih. Orang bujur-bujur, aufi binadarik, tunaikan nadarmu. Ketika seorang perempuan datang ke Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ya Rasul, saya punya nadar, kalau kau selamat, saya akan memukul terbang di atas kepalamu. Kata Nabi Muhammad, khalas aufi binadarik, dipukul terbang di atas kepala Nabi Muhammad. Tuh di atas kepala Nabi Muhammad, mana mulianya kepala Nabi Muhammad dengan masjid? Mulia kepalanya Nabi Muhammad jauh. Nah, apalagi di masjid aja. Nah, kata. Tunaikan nazar. Nah, yang nak ziarah, yang nyaman aja ziarah tuh. Belum menyanyi nak ziarah ke Tanggul. Bib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ziarah anu ke mana lagi perannya, ke Ampel. Masya Allah, tang kabul aja tuh macam-macam aja alasan. Haur itu jirah sir aja dulu jir, kalau menurun bang kabul kena hajat. Haib Hussein nah bekerlai terus luar batang. Masya Allah, alhamdulillah bagus. Tapi itu pang kadang-kadang nadar. Udah yang parak-parak aja gini dulu. Sahib Basiri Bib Hamid Alas
datu kelampaian Syekh Muhammad Arsyad yang anggaran kau aja mun kabul guru aja etikaf 3 hari 3 malam etikaf kamu sigit aja kulir apalagi etikaf. Ada termasuk khutuwati syaitan. Begitu juga kata Abu Ubaidah yang dimaksud dengan khutuwati syaitan al-muhaq qirati minad dunub, termasuk dari khutuwati syaitan kata Abu Ubaidah al-muhaqqarati minadz dzunub, dosa yang dianggap sepele. Ada hati-hati wala tatta

wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ard halalan thayyiban, silahkan makan apa yang ada di bumi ini yang halal, yang baik, yang bagus. Tapi ingat, wala tattabi'u khutuwati syaitan, termasuk wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, termasuk makna langkah-langkah syaitan yang disebut oleh Abu Ubaidah al-muhaqqarat minadh dhunub, dosa yang dianggap sepele. Orang yang beriman, orang yang di dalam hatinya terdapat cahaya taqwa kepada Allah, cahaya iman, dia tidak akan pernah menyepelekan sekecil apapun daripada dosa dan kesalahan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan sekecil apapun dari kebaikan. Sebagaimana kebaikan jangan disepelekan, begitu juga keburukan dan dosa jangan dianggap sepele. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, beliau mengatakan, innallaha khaba'a thalathan fi thalath, tiga perkara disembunyikan Allah dalam tiga perkara lainnya. Yang pertama, Allah sembunyikan ridha-Nya di balik setiap ketaatan. Ini ridha-Nya Allah disembunyikan di balik setiap ketaatan. Apapun ketaatan disembunyikan di dalamnya itu keridhaan Allah. Maka dari karenanya kata beliau, jangan sepelekan sekecil apapun dari ketaatan. Barangkali di balik ketaatan itu ada ridha-Nya Allah. Contoh, kita keluar habis pengajian, ada sedikit sampah, mungkin di sana ada sedotan aqua atau ada aqua yang kosong. Kita mampu mengambilnya, sebuah ketaatan. Bismillah, ambil. Siapa tahu di balik itu terdapat ridha-Nya Allah. Maka dari karenanya dalam urusan bersedekah pun kita dianjurkan untuk tidak untuk jangan sampai kita tidak bersedekah karena sedikit yang kita keluarkan. Kita dianjurkan jangan sampai kita batal bersedekah karena nominal kita terlalu sedikit untuk kita keluarkan. Jangan. Kenapa? Karena hal yang sedikit tersebut, siapa tahu itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha-Nya Allah. Ada pernah diceritakan seorang perempuan ketika wafat dimandikan oleh seorang perempuan al-mughassilah, dimandikan. Ketika dimandikan, subhanallah, itu jenazah bukan senyum, Pak, ketawa. Kalau senyum kan ke ini aja senyum, ini ketawa sampai giginya kelihatan. Tapi kada ketawa haratan meninggal itu, Pak, maksudnya orangnya ketawa, subhanallah. Ketawa orangnya luar biasa, ketawa. Bukan senyum, kalau senyum kan subhanallah. Senyum orang meninggal kan macam-macam keadaannya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Itu ketawa orangnya sampai gigi gerahamnya kelihatan. Sampai itu wanita yang memandikan jenazah perempuan tersebut bingung, nih amalnya apa nih orang. Kemudian subhanallah, setelah itu dia mengatakan dalam hatinya, tolong datang dalam tidur saya. Saya mau tahu apa amalmu, apa yang kau lakukan ketika hidup sampai kau meninggal dalam keadaan seperti ini. Subhanallah. Bahwa kita tentunya sudah tahu semua, kita bakal meninggal tergantung kebiasaan kita sehari-hari, dan kita bakal dibangkitkan tergantung bagaimana keadaan kita ketika meninggal dunia. Walhasil setelah selesai dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan, di malam pertama datang dalam mimpi, mengucapkan salam, dijawab salamnya, bilang, ingat saya siapa? Saya wanita yang kau mandikan tadi siang. Oh, masya Allah. Kemudian saya azan dulu. Allah.

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian perempuan tersebut menceritakan bahwasanya rahasia di balik itu semua, tahu kenapa saya ketawa? Bilangnya perbuatan saya tiap hari sedekah. Itu satu dulu sedekah. Sedekahnya dengan makanan. Siapapun orang yang lewat di depan rumah saya yang pertama kali itulah yang dapat. Dan cuma satu porsi. Masya Allah. Hah? Nah, suatu hari bilangnya terjadi cuaca kurang baik, hujan deras. Sehingga hari itu tidak ada yang lewat. Maka saya tunggu sampai hujan reda, tidak ada yang lewat. Kecuali ada seekor keledai. Seekor keledai lewat. Maka daripada ini makanan tidak ada yang memakan, udah diniatkan untuk sedekah, udah dikasih keledai. Dan dia anggap hari itu sedekahnya, apa namanya, bisa dikatakan sedekahnya tidak masuk dalam kategori sedekah. Kenapa? Karena tiap hari diberikan kepada manusia, sekarang diberikan kepada seekor hewan keledai. Subhanallah. Dan yang membuat saya takjub bilangnya, ketika saya meninggal dunia, ruh terangkat, ternyata yang paling pertama dari seluruh amal saya yang saya lakukan, yang paling pertama menyambut ruh saya adalah sedekah yang saya berikan kepada keledai tersebut. Subhanallah. Coba lihat, jangan sepelekan. Begitu juga mau sedekah, oh saya sedekahnya cuma ya Allah, malu. Jangan sampai. Jangan sampai malu untuk bersedekah karena nominal yang sedikit. Begitu. Banyak lagi di sana. Rasul mengatakan raaitu inni raaitu rajulan yataghallabu fil jannah. Saya melihat seseorang yang sedang menikmati surga. Kenapa? Karena menyingkirkan dahan pohon yang tergeletak di jalan mengganggu kenyamanan orang berlalu lintas. Dia singkirkan, dengan itu dia mendapatkan surga. Walhasil, kebaikan apapun jangan pernah disepelekan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah. Dan yang kedua kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyembunyikan murkanya di balik setiap dosa dan maksiat. Di balik setiap dosa, di balik setiap maksiat terdapat murkanya Allah. Jangan pernah disepelekan. Yang dikhawatirkan ketika engkau menganggap sepele sebuah kemaksiatan, di balik itu terdapat murkanya Allah. Rasul pernah bercerita, ada seorang perempuan yang disiksa di dalam neraka. Tahu kenapa? Karena mengurung seekor kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai kucing itu mati. Sehingga diperlakukan, dimasukkan wanita tersebut ke dalam api neraka. Mau menggosip? Jangan. Sedikit aja gurai boleh, hai, kalau menggosip sedikit. Dikit aja. supaya anu aja ja, memulaikan aja. Nah, apa namanya disebutkan lasagir ma'al israr walal kabir ma'al istighfar. Dosa itu tidak bisa dikatakan kecil kalau dilakukan terus menerus, dan dosa itu tidak bisa dikatakan besar kalau setelah melakukan dosa dia langsung beristighfar minta ampun kepada Allah. Ingat, jangan sepelekan, jangan sepelekan. Karena game, karena ini, karena itu, rela tidak sholat, Allah cuma sekali tidak sholat, jangan. Hati-hati, karena di balik kemaksiatan terdapat murka dan laknat dari Allah. Dan yang terakhir kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menyembunyikan para kekasihnya di balik hamba-hambanya. Maka jangan sepelekan siapapun yang kau temui dari hamba Allah. Kenapa? Barangkali dia kekasih Allah. Jangan lihat orang dari casingnya, karena penampilan tidak seutuhnya mencerminkan keaslian. Begitu. Kadang kita lihat orang yang biasa, tapi ternyata duduknya di pojokan, pakaiannya biasa, penampilannya tidak menarik perhatian orang lain, tapi ternyata rubba asyath akbar. Berapa banyak orang yang pakaiannya compang-camping, penuh dengan debu, bahkan kedatangannya itu ditolak oleh orang. Kedatangannya tidak diharapkan, kehadirannya tidak pernah ditunggu, dan ketika dia tidak ada di suatu tempat, tidak pernah dicari. Ibarat kata seperti itu. Tapi lau agsama 'ala Allah la abarallahu gasama. Kalau dia minta kepada Allah, permintaannya bakal dikasih. Hati-hati. Jangan lihat orang dari casingnya. Barangkali orangnya biasa, pinggir jalan. Siapa tahu tuh kekasih Allah. Mereka menjadi kekasih Allah itu karena kebersihan hati. Karena kebersihan hati. Masya Allah. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan, pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jemaah haji sudah mulai berdatangan. Kemarin malam sudah datang kloter pertama. Sudah mulai berdatangan alhamdulillah dalam keadaan selamat. Kloter pertama dari Banjarmasin subuh kemarin kalau tidak salah sudah datang sekitar 359 jemaah kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat, afiat. Maka kita mengucapkan kepada mereka yang telah tiba dan yang akan tiba, yaitu dengan doa hajjam mabrur wa sa'yam mashkur wa tijaratan lan tabur, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, kemudian sa'inya, usahanya, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, wa tijaratan lan tabur, dan semoga seluruh amalnya, seluruh ketaatan yang dia lakukan, seluruh amal soleh yang dia kerjakan, lan tabur, insyaallah tidak akan pernah merugi. Kenapa dinamakan tijarah? Tijarah itu kan perdagangan. Karena perdagangan antara kita dengan Allah ya ketaatan. Perdagangan, perniagaan antara kita dengan Allah yaitu adalah ketaatan kita. Duduk di majelis ada perdagangan. Ya dalam Al-Qur'an yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, itu doa yang dianjurkan bagi kita kalau melihat orang yang datang haji. Salaman, hajjam mabrur, sa'yam mashkur, tijaratan lan tabur. Semoga hajinya mabrur, diterima, karena haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga. Nah, sedikit kita jelaskan adab-adab ketika menyambut datangnya para jemaah haji. Mungkin ada di RT kita, ada di kalangan keluarga kita, ada di sanak dan famili kita, ada di kerabat kita, ada di rekan kerja kita. Ketika datang, maka yang paling pertama kalau sesama jenis saliman dulu. Hajjam mabrur, ucapkan semoga hajinya mabrur, sa'inya semoga diterima, diberkahi, usahanya diberkahi, wa tijaratan lan tabur, hajjam mabrur, sa'yam mashkur, tijaratan lan tabur. Itu hajjam mabrur, sa'yam mashkur, tijaratan lan tabur. Kemudian setelah itu minta kepada orang tersebut untuk dimintakan ampun untuk kita. Tidak harus ke rumah, tidak harus ke rumahnya, tapi kalau apa namanya berkunjung, kalau memang bisa dikunjungi, bismillah. Meskipun di apa namanya di kerjaan dan sebagainya, istaghfirlana. Arti istaghfirlana, mintakan ampun untuk kami. Kenapa? Ini kabar gembira bagi saudara-saudara kita, bagi jemaah haji yang sudah datang kloter pertama 359 dan yang akan datang yang menyusul, semoga selamat sehat semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi. Naam. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasul bersabda, "Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj." Rasul mendoakan, "Allahumma ighfir lil hajj, ya Allah ampuni dosa orang yang telah selesai melaksanakan haji. Wa liman istaghfara lahul hajj, dan ampuni dosa orang yang dimintakan ampun oleh si haji tersebut." Nah, jadi diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, "Yughfaru lil hajj, dosanya orang yang baru datang melaksanakan ibadah haji diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih bisa memintakan ampun sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad, "Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj." Diampuni dosa si haji tersebut dan dosa orang-orang yang dia mintakan tadi itu di sepanjang bulan Dzulhijjah, kemudian di sepanjang bulan Al-Muharram, di sepanjang bulan Safar, dan di 10 pertama dari bulan Rabiul Awal. Subhanallah. Dari Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan 10 hari di bulan Rabiul Awal. Wa anak beliau Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau mengatakan, "Idza lagital hajj, apabila kalian bertemu orang yang baru datang haji, fasallim alaih, ucapkan salam, wa safihhu, salaman, wa murhu ayyastaghfira laka qabla ayyadkhula baitah, dan minta kepadanya untuk memintakan ampun buat engkau sebelum dia masuk rumah." Wahakala. Dan dahulu mereka para sahabat sangat menyukai untuk mendapatkan khususiah semacam ini. Kalau orangnya jauh ya udah telepon aja, kalau udah tahu udah datang, "Masya Allah haji, Masya Allah," jangan kata haji dikit, usah gini sini, atau "Hajjah, Masya Allah hajjah, ibu hajjah, Masya Allah udah datang, mintakan ampun gesan ulun." Nah, bagi yang baru datang haji, nah, udah baca doa, doanya yang berkaitan dengan ampunan, jangan doa hendak makan dibacanya, "Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban." Nah, jangan doa itu. Doanya umpama ada jemaah majlis kita, apalagi ini ketua badan pengelola masjid Raya Sabilal Muhtadin berangkat haji dengan Pak Sekda dan yang lainnya, mudah-mudahan diberikan keselamatan insyaallah. Beliau kan berangkat haji, nanti kalau beliau datang, kalau tahu-taunya beliau hadir di sini, kita minta sama beliau. Itu oleh-oleh terindah dari orang yang baru datang haji, bukan kurma, bukan tasbih, bukan kopiah, bukan zam-zam, karena semuanya paket lengkap ada di Banjarmasin, Saudi mampir, Masya Allah, itu ada di sana. Nah, tapi yang doa ini yang luar biasa. Nah, seandainya ada nantinya di suatu majlis beliau nantinya datang ke sini, ya udah, Pak, istaghfirlana. Arti istaghfirlana, mintakan ampunan untuk kami. Nah, bagi si haji atau si hajjah, udah, "Allahumma ighfirlana," baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, kita mengaminkan. Kenapa? Doanya diijabah, dosa kita diampuni Allah. Itu didoakan oleh Nabi Muhammad, "Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj." Beliau berdoa, kita mengaminkan. Nah, bagi si haji, ayo hafalkan doanya, "Allahumma ighfir lana dzunubana paling kada wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat," atau "Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad," atau "Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina," atau "Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar." Walhasil urusan dosa lah, atau "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Itu yang dibaca, jangan salah baca, jangan yang dibaca timbul yang dibaca masa doanya yang dibaca salah baca, timbul jenibna-jenibna itu yang dibaca. Jangan salah baca. Amin ya Allah. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya Allah. Hah? Allahumma antas sahibu fis safar. Timbul bacaan orang musafir itu dong sering hafal selama di sana lah, dibagi si haji, ayo siapa tahu pian kenanya datang di majelis manakah pian di sana, kemudian oh haji datang sini, kamu haji sini sini baca doa istighfar lana, istighfar lana, mintakan ampun untuk kami. Oh, kita dulu waktu di Hadramaut seperti itu, ulun ketika 2010 setelah selesai haji datang, subhanallah, itu guru-guru kita yang mengajarkan kita, para masyayikh di sana, orang-orang hebat, ketika melihat muridnya baru datang haji langsung dikejar, disalimi, kemudian mu'anaqah, kemudian langsung istighfar lana. Bukan mana kurmanya, bukan mana tasbihnya, bukan atau umpamanya mana jilbabnya lah, istighfar lana, mintakan ampun. Udah di tengah jalan, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara, paling minimal itu. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin, rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu jadi baru yang bagi baru yang datang haji harus hafalkan doa itu. Ya paling kada yang tadi itu Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Masyaallah. Mudah-mudahan selamatan seberatan insyaallah. Berarti malam ini yang kloter kedua bisalah. Mungkin karena subuh kemarin kloter pertama datang, terus kloter kedua, ketiga, keempat terus sampai nantinya adapun ketua kayaknya kloter terakhir kemarin lah ketua lah. Kloter terakhir beliau, dan sehat afiat di sana insyaallah. Walhasil itu adabnya ketika kita melihat orang datang haji, bukan minta ini minta itu. Dan ketika kita dikasih hadiah dari orang yang baru datang haji, jangan sampai ini aja lah, masyaallah, status mana iya aja, pemandu-andu benar aja, ini aja kah. Jangan pandang hadiahnya, tapi pandang kita diingat akan sidin. Tunang harat diberi sidin kupiah, kupiahnya tuh harga 5 ribuan aja. Cuma masalahnya ini bukan harganya, tapi sidin ingat lawan sorong nih. Nah, sidin ingat lawan sorong nih di mana? Di tanah haram Mekah dan Madinah. Itu nang harat. Sudi mampir ini nongkar ini ya ada mungkin. Nah, ini hati sudah mulai buruk tuh. Nah, itu bang sudah. Adanya nang nyaman ada dilihat. Hati itu pun sudah buruk. Nah, itu bang sudah. Jadi mun orang tuh memberi kita hadiah ke rumah, jangan pernah mewadai, pahamlah mewadai lah. Apa mewadai itu bahasa Indonesianya yo? Hah? Hah? Meremehkan bisa juga. Ini ya kah? Kurma 3 biji, uma aja. Ini kurma bulan puasa tadi ini berlebihan si haji ini nih, jangan. Jangan kayak itu, jangan apa aja diberi orang, alhamdulillah. Nah itu pang, ketika kita tuh diberi Allah Ta'ala nikmat, harusnya hari ini dapat 150 ribu, sekalinya diberi sidin 100 ribu aja, alhamdulillah syukur. Harusnya 100 ribu ini aku kada pantas dapat. Kenapa? Sumbahyang duha aja kada ingat hari ini. Jangan sumbahyang duha, subuh aja aku kesiangan masih diberi sidin 100 ribu, ingat sidin lawan aku 100 ribu ini harus aku kada berhak dapat. Han iya nang mau bersyukur terus, ini kancang ampun sorong aja kada tahu gawian sorong nang kayak apa. Han mintu tah datang laki ke rumah bawa duit nang menggetar laki, harusnya 150, membawa 75 aja, kenapa jadi menggetar? Nah, tangannya ini menggatar, jenang bini kenapa yang? Wah, damai dah, tak kurang gatarannya sedikit. Aku ujar hari ini dapat 75 aja, masya Allah, ini jenang aja, syukur. Ada kan harusnya kita 150 dapat 75 aja, kayak apa ini gen kita syukuri, harusnya 75 ini gen kita kada layak jiwa mendapatkan. Kenapa hari ini Quran kita kada terbaca, sedekah kita kada terkeluarakan, umma istri solehah kayak ini, bidadari nang turun dari langit nang kayak ini nih. kada papa banyak ayuh kada papa kita ayuh kita makan bekuah teh aja kita manajernya. Bahaya apa lagi, ibu negara tuh harus pintar mengatur keuangan kas negara supaya kondusif keadaan. Ini masih tanggal 4, tanggal berapa nih? Tanggal 3 kan, tanggal 4 ya? Tanggal 4, nah itu masih nang lalapan, masih ya kalau nila, masih ikan mas. Kayaknya namun sudah di atas tanggal 15 tuh, nah tuh, Indomie lagi hantam makannya tuh. Nah, harus bisa mengatur keuangan, harus bisa mengatur keuangan. Nang kayak ini caranya, nang kayak ini kaliannya, nang kayak ini bagiannya. Lalu hidup tuh senang terus. Iya julun, pas di mobil, kada salawasan kalau malam julun, kada aja. Kayak itu juga kalau kada salawasan sih siang. Artinya siang dan malam silih berganti. Cuma kenapa orang merasa malam terus kenapa? Horden gak data singkap. Paham ya kalau maksud ulun? Horden gak data singkap, coba singkap siang. Cuma karena horden gak data singkap, lalu sangka malam terus. Padahal sudah siang, hujan hapulang udara sejuk benar, tapi di kamar aja bekuhup nang kayak mie aja lagi dikuhup. Lalu sangka malam terus. Padahal sudah siang, pelangi ada, udara sejuk, cuma karena horden kada tersingkap lalu disangka paham masing-masing aja lagi sudah tak aja. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, seberataan insyaallah. Mudah-mudahan yang lagi kesulitan, yang lagi kesusahan, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan dihilangkan segala kesulitannya. Yang sakit mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita seberataan kabul hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal amin. Insyaallah malam Rabu ini kita mengadakan haul di majlis Nurul Mahabbah di tempat Pak Haji Muhammad, di samping Epa Hotel masuk. Haul pertama haul Syekh Saman, dan yang kedua kita bacakan nantinya juga haul Al-Habib Qutbul Ghaus, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, nah Gersik, setelah sholat isya nantinya. Setelah sholat isya malam Rabu ini insyaallah, setelah Nahdlatul Salam langsung bertolak ke sana, sekaligus pengajian bulanan kita adakan juga haul, diundang dakwah ammah, undangan umum seperti itu. Naam, kita bertahlil sedikit seorang. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,

0: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Pendengar, selepas tablik udara dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Ilham Humaydi, kami mengajak Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 bersama Lukman Tara.
3: DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah,
5: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
4: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
5: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
6: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8%. ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
5: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam kondisi yang baik. Kalau kita
1: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
0: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan hal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
1: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
2: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat. Beli masyarakat masih cukup kuat, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isen Suanda melaporkan.
4: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
5: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
6: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada

0: Tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
1: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Arnusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
5: Melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kecamatan ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
4: Yang peninggalan Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikakai adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca Arnusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat banyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
7: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
8: itu meninggalan di sana pada hari keberapa bu atau bagaimana?
7: Di tanggal 28 Mei.
8: Oh, baru sampai sana.
7: Nah, mau dikasih
6: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, Satu Udara NRI Ring 3, Udara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
9: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
10: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
9: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
10: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jemaah masuk ke dalam pintu gerbang.
9: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
11: Alhamdulillah sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
9: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno.
12: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
13: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. C ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
12: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
13: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
14: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
13: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
14: Terima kasih sekali lagi.
13: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Heldman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Heldman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi IA dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabu itu oleh Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lumantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kami bersamai malam Anda dengan rangkaian acara di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jelang ya untuk malam ini, mimbar agama Islam dan juga pengajian Al-Quran.

0: WhatsApp 0811 5111410.
1: Selamat malam pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat. Kami akan hadirkan sesaat lagi mimbar agama Islam di Banjarmasin malam ini. Akan diawali dengan pengajian Al-Quran, pendengar, surah Nuh ayat 10-12 dibacakan oleh Qori Jainuddin SAG, Saritilawah Nur Jannah Esos, dan diteruskan dengan mimbar agama Islam mengangkat tema tentang dahsyatnya keajaiban istighfar, disampaikan Marlina Esos.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa qul tastaghfiru rabbakum

0: ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murid dunia wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sodri wa yasirli amri walu uqdatan min lisan yabkahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bertemu walau hanya lewat udara Radio Republik Indonesia Kota Banjarmasin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Tausiah hari ini berjudul Dahsyatnya Keajaiban Istighfar. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa. Tidak ada satupun dari kita yang bersih dari khilaf. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak pernah menutup pintu bagi hamba-Nya yang ingin kembali. Allah memberikan kita sebuah senjata pamungkas yang sangat ringan di lisan, namun luar biasa dampaknya bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Senjata itu adalah istighfar, astaghfirullahalazim. Membaca istighfar bukan hanya sekedar ucapan saat kita berbuat dosa. Lebih dari itu, istighfar adalah kunci pembuka pintu-pintu langit, penarik rezeki dan penggugur segala kesulitan hidup. Yang pertama, istighfar adalah solusi segala masalah dan penarik rezeki. Banyak dari kita yang mengeluh tentang rezeki yang seret, keturunan yang belum hadir, atau hidup yang penuh tekanan. Tahukah Anda apakah resep yang Al-Quran tawarkan? Jawabannya ada di dalam surah Nuh ayat 10-12. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ayat ini adalah janji Allah. Jika kita memperbanyak istighfar, Allah tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi Allah juga akan melancarkan urusan dunia kita, harta, keturunan, hingga kemakmuran hidup. Yang kedua, istighfar menghilangkan kegundahan hati. Selain ayat Al-Quran di atas, Rasulullah SAW juga mempertegas bagaimana istighfar bekerja sebagai jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melazimkan atau merutinkan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesempitan, kelapangan bagi setiap kesedihan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika hari ini hati Anda terasa gundah, pikiran ruwet, atau merasa buntu dalam menghadapi ujian hidup, periksalah lisan kita, jangan-jangan kita lebih banyak mengeluh daripada beristighfar. Yang ketiga, teladan dari baginda Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah manusia yang maksum, dijaga dari dosa, dan dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah beliau berhenti beristighfar? Tidak. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menegaskan, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan 100 kali. Maka sungguh sombong jika kita yang bergelimang dosa ini melewati hari demi hari tanpa basahnya lidah kita dengan kalimat istighfar. Para pendengar yang dirahmati Allah, kesimpulan, sebagai penutup ceramah hari ini, mari kita berkomitmen untuk menghidupkan kembali sunnah yang mulia ini. Mulailah merutinkan istighfar setelah sholat, saat berkendara, saat bekerja, atau di kala senggang. Ingatlah bahwa istighfar adalah magnet kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, melampangkan hati kita, dan memberkahi setiap rezeki serta langkah hidup kita. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
2: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, ini malam kami informasikan kepada Anda pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, ya. 21.10 menit selepas drama radio ini malam, kami akan hadirkan ngobras bersama teman-teman dari Ikatan Dai Indonesia, Ustadz Wahyu Fitrianor LC MH. Kita akan mengangkat tentang hijrah Nabi. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung sesuai dengan tema kita ini malam, hijrah Nabi, boleh ya sharing juga di 0811511410 dan di 0511325162. Kami tunggu Anda bergabung di acara Ngobras. Baik, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat kami hadirkan drama radio Langkah di Antara Mimpi. Dan jangan lupa juga pendengar mampir ke portal kami di rri.co.id.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya,
0: dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar RRI Banjarmasin, sesaat lagi kami akan hadirkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi. Selepas itu kami membersamai Anda di Ngobras ini malam bersama Ikatan Dai Indonesia bersama Ustadz Wahyu Fitrianor LCMH seputar Hijrah Nabi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811511410 dan di 0511325162.

Radio Republik Indonesia Padang mempersembahkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi.

0: Kak, uang SPP ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi, kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Itu Bu Maya, orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Naufal, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat.
2: Nilainya naik, Raka. Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Naufal, Bu. Pembayaran UKT berhasil.

0: Gila kak, kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan Din, Raka cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
0: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat.
4: Terima kasih, Kak.

0: Selama kita tidak menyerah, selalu ada jalan untuk melangkah. Karena mimpi layak diperjuangkan.
1: Apa yang menginisiasi jadi setelah 3 tahun kan ya? 2 tahun atau 3 tahun
2: pusat Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti

0: Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Gilimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Gilimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah malam hari ini Allah memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Bersama-sama di Ngobras bersama teman-teman dari Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Selatan. Ada Ustadz Wahyu Fitrianor LCMH dari IKD Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, semoga Ustadz selalu sehat pastinya ya. Ya, dan selalu bisa memberikan inspirasi untuk semua pendengar, kaum muslimin dan muslimat.
10: Amin, amin.
9: Dan tema kita ini malam pendengar, temanya bagus banget, Hijrah Nabi. Anda bisa bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Dan Ustadz, kita menjelang tahun baru Islam ya.
10: Betul sekali.
9: Kita akan bahas tema yang memang spesial sekali ini malam.
10: Okay.
9: Di mana memaknai hijrah Nabi Muhammad di era digital dari perubahan diri menuju perubahan peradaban.
3: Betul.
9: Akan bagaimana nanti ke depannya begitu. Nah, pendengar, hijrah Nabi Muhammad bukan sekedar perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah merupakan tonggak lahirnya peradaban Islam yang dibangun atas dasar tauhid, persaudaraan, keadilan, dan juga akhlak mulia. Dan sekarang di era digital, semangat hijrah tentunya tetap relevan sebagai upaya memperbaiki diri kita dan juga memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Ini malam kita akan lebih banyak juga berinteraksi dengan pendengar, Ustadz ya. Silahkan Anda bisa bergabung juga melalui live chat YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin dan juga melalui RRI Digital, siaran kami dapat Anda dengar. Baik, saya langsung ke Ustadz Wahyu Fitrianor. Ustadz, banyak orang memahami hijrah itu hanya sebagai perpindahan tempat.
3: Betul. Ya.
9: Sebenarnya apa sih makna hijrah yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kalau misalnya kita berbicara tentang makna hijrah yang Rasulullah SAW itu contohkan, dan tentunya sesuai dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan dalam surah An-Nahl ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu linubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar. Artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, sungguh kami, kata Allah, akan berikan kepada mereka tempat yang baik di dunia dan pahala akhirat tentu lebih besar. Makna hijrah secara bahasa itu memang artinya berpindah. Berpindah dari titik A titik B. Tapi bukan hanya berpindah pada titik A dan titik B sesuai dengan perintah ayat yang ulun bacakan tadi dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi bagaimana diri kita ini memposisikan ke versi terbaiknya. Itulah hijrah. Misalkan dulu kaum muslimin berhijrah itu sepertimana catatan sejarah itu karena ada penyiksaan, ada pemboikotan secara ekonomi, ada penyakitan secara fisik yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Nah, kemudian mereka diperintahkan berhijrah. Nah, tapi berhijrah ini bukan berarti mereka lari. Tapi justru dengan berhijrah ini mereka menemukan versi terbaik dari diri mereka. Nah, inilah makna hijrah yang sebenarnya. Kalau misalnya kita di era sekarang, mungkin kita tidak perlu berpindah ke tempat A, ke tempat B. Akan tetapi kita merubah pola kita, pola hidup kita, menghidupkan pola komunikasi kita, mungkin membangkitkan moralitas kita, yang mana misalkan dulu kita punya kebiasaan yang kurang baik. Nah, kemudian kita rubah dengan hijrah itu menjadi yang lebih baik seterusnya. Nah, terlebih mungkin dari era digital sekarang yang berkembang pesat. Bukan kita harus mengikuti bagaimana maunya, tapi bagaimana sesuai dengan kita sebagai seorang muslim itu memposisikan kita di sesuai tempat dan zaman di mana kita hidup. Begitu, Bu.
9: Iya. Yeah. Jadi ini pendengar, kaum muslimin dan muslimat, hijrah itu seperti yang disampaikan Ustadz, bukan hanya meninggalkan sesuatu ya, tetapi membangun sesuatu yang lebih baik.
3: Baik, betul.
9: Bagi diri kita sendiri ataupun juga masyarakat dan bangsa, pastinya juga ya, betul. Kalau yang lebih global.
3: Lebih global.
9: Baik, selanjutnya Ustadz Wahyu, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil ya dari umat Islam gitu ya, dari peristiwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasti sangat berbekas dan berkesan sekali.
3: Betul. Yang kita dapat bukan makna hijrah yang simple itu berpindah, tapi bagaimana hijrah itu merubah. Merubah dari yang asalnya buruk, baik itu dalam keadaan buruk, kondisi buruk, menjadi yang lebih baik. Contohnya misalkan yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam berperilaku atau bergaul. Jadi misalkan di komunitas kita yang kalau istilah anak Gen Z sekarang bilang toksik ya.
9: Oh, racun, ya, racun.
3: Racun. Yang bisa merusak lebih kepada mental ya kan. Nah, itu dengan berhijrah kita itu baik secara individu kita menghindari perkumpulan itu, atau kalau kita misalnya mempunyai andil yang lebih, kita bisa merubah dari komunitas itu. Nah, kemudian ajaran daripada hijrah ini, Rasulullah SAW itu mengajarkan bertumbuh. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukanlah hijrah yang dalam artian langsung jadi, ya, dalam artian instan, tidak. Tapi Rasulullah membangun Madinah yang menjadi pusat titik peradaban kaum muslimin sampai sekarang itu dengan waktu yang lama, yaitu 23 tahun. Kalau 23 tahun pulah kalau manusia ini sudah lulus sarjana biasanya.
9: Betul.
3: Sudah waktu yang lama dari dia lahir sampai dia dapat gelar sarjana. Nah, begitupun peradaban yang dibangun Rasulullah. Jadi hijrah itu bertumbuh. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bisa ambil yaitu hijrah itu berdampak. Berdampak di sini yaitu kita merasakan sendiri dampak daripada hijrah itu, perubahan yang terjadi pada diri kita. Itu yang dirasakan, itu yang dirasakan oleh kaum muslimin, baik itu dari golongan muhajir yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah, bahkan kaum Ansar yang ada di Madinah menunggu hijrahnya Rasulullah. Begitupun juga kita yang yang ingin menanamkan spirit hijrah ini, jadi kita merasakan dampak perubahannya itu. Tapi ingat, tidak ada yang instan. Jadi ada proses. Nah, di proses ini kita harus ada modal yang sangat besar, yaitu sabar.
9: Ya, berarti hijrah mengajarkan bahwa perubahan besar membutuhkan perjuangan.
3: Betul.
9: Dan pengorbanan.
3: Betul.
9: Sama dengan sabar tadi.
3: Betul.
9: Ya, selanjutnya Ustadz, sekarang kan kita hidup di zaman medsos ya.
3: Gih. Betul.
9: Digital.
3: Betul.
9: Saya ingin tahu nih Ustadz, bagaimana relevansi hijrah Nabi ya dengan kehidupan masyarakat di era digital saat ini? Itu kayak apa menurut pandangan Pian?
3: Gih. Sekarang karena kita hidup ini di era digital, yang mana asupan kita itu bukan hanya makanan saja, melain informasi yang selalu kita baca, setiap hari kita dengar di media sosial ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita tidak bisa menampik bahwasanya itu adalah perubahan zaman, dan kita berada di dalam perubahan itu, kita ikut andil dalam perubahan itu. Nah, maka dari itu misalkan di era digital ini perlu ada plus minusnya. Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat negatifnya itu terlalu banyak, misalkan seperti berita bohong, banyak berita bohong misalkan, atau sekarang, dulu itu kalau orang mau judi cari bandar, kalau sekarang enggak, buka handphone aja sudah bisa judi. Ya. Kemudian juga penipuan dan sebagainya misalkan, atau ungkapan kebencian ya, head comment dan sebagainya yang dilakukan untuk yang menandakan bahwasanya keterpurukan akhlak orang yang melakukan itu. Nah, jadi ini adalah yang kita lihat dari dampak negatif atau sesuatu yang negatif dari era media sosial ini. Nah, tapi kita tidak bisa melepaskan media sosial 100%. Ya, kita kan perlu juga, kita ada kerjaan di situ ya. Kita bahkan bisa mencari profesi di situ dan sebagainya. Nah, maka peran hijrah di era media sosial ini, jadi bagaimana kita merubah tadi bagaimana kita memposisikan media sosial ini justru jadi ladang kebaikan bagi kita, ya. Jadi misalnya dengan konsep hijrah ini kita dapat memfilter konten-konten negatif itu tadi. Kemudian kita bisa memakai media sosial sebagaimana kalau istilah orang dulu itu selembar kertas putih katanya. Yeah. Jadi bisa kita coret sesuatu yang buruk atau kita tuliskan sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi kita pilih yang bermanfaat itu sebagai bukti dari hijrah kita itu. Yeah. Nah, begitupun, ya. Begitupun juga misalkan dalam melawan krisis akhlak misalkan. Nah, di media sosial kan dulu itu kita menggali info, kita itu menerima pesan itu perlu waktu. Bahkan di era handphone finger phone aja yang dulu, yang handphonenya belum smart ya, itu kan perlu waktu mengirim pesan. Nah, kalau sekarang itu tidak perlu waktu lagi. Bahkan dari belahan dunia manapun kita bisa melihat sekarang. Nah, begitupun juga hal-hal buruk yang dibagikan, kemerosotan akhlak yang dipamerkan dan sebagainya. Nah, ini jadi peran kita sendiri untuk menghidupkan hijrah itu tadi, bagaimana kita melawan hal tersebut dengan memberikan lawanannya. Jadi kita berikan nilai-nilai yang baik di situ. Begitu, Bu.
9: Iya. Yeah. Baik, artinya di sini tantangannya berat juga ya.
3: Betul.
9: Hijrah dapat dimaknai sebagai perpindahan. Kalau di zaman sekarang yang tadinya mungkin merusak moral, iya, kayak pornografi kan, gih, kayaknya mudah banget ya handphone, iya, ya. Kita alihkan ke hal yang bermanfaat kayak
3: betul,
9: itu ya.
3: Betul, iya.
9: Ustadz ya.
3: Gih. Jadi misalkan hal-hal yang mungkin negatif tadi ya, seperti pornografi dan sebagainya. Nah, sedangkan di media sosial itu kan banyak platform-platform yang mendukung kreativitas misalkan. Contoh misalnya ada anak-anak yang suka gambar ya. Nah, di media sosial itu kan ada beberapa medianya atau beberapa aplikasinya yang fokus ke situ gitu. Jadi energi-energi yang sebenarnya dibuang untuk hal-hal yang negatif tadi jadi bisa dialihkan ke hal yang positif ya. Nah, jadi sesuai dengan minatnya, minat yang positif tentunya ya. Jadi media sosial itu jadi menolong kita akhirnya, jadi wasilah kita istilahnya itu di dalam berbuat kebaikan tentunya dengan nafas hijrah ini
9: ya. Jadi semangat hijrah tetap
3: betul,
9: hidup
3: gih,
9: hanya bentuk tantangannya berbeda,
3: betul
9: ya, sesuai dengan perkembangan
3: sesuai
9: zaman,
3: dengan perkembangan zamannya betul
9: sekarang ini gih. Ini ada pendengar yang bergabung juga melalui live chat YouTube dan juga gih, WA. Kita bacakan dari Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangat hijrah dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan moral dan sosial di era digital saat ini? Dan jika hijrah menuntut pengorbanan, apa bentuk pengorbanan yang paling berat bagi umat Islam di zaman sekarang?
3: Baik.
9: Ini pertanyaannya dahsyat juga nih ya. Kemudian ada lagi satu nih dari pendengar ya di WhatsApp. Dari hamba Allah di Banjarmasin kah? Enggak ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh.
9: Ustadz, saya sering berniat berhijrah katanya dan memperbaiki diri. Namun setiap kali saya memulai, tapi saya mengulangi lagi kesalahan yang sama. Apakah Allah masih menerima hijrah saya? Dan apakah tobat saya juga diterima meskipun saya berkali-kali berbuat dosa? Mohon petunjuknya Ustaz.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi tentang tantangan dan pengorbanannya.
9: Iya.
3: Gih. Nah, tantangannya tentu setiap zaman itu mempunyai level yang mungkin menurut kita sulit, tetapi mungkin itulah sebagai ujiannya. Ya. Jadi adanya kehidupan di dunia. Di dunia kita ini di dalam Al-Quran dijelaskan liyubluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk membuktikan daripada kalian ini semua manusia mana yang terbaik amalnya. Nah, ujian itu kan kalau misalnya kita di sekolah, di kuliah ada soal yang harus kita pecahkan. Nah, begitu pun juga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, permasalahan yang ada sekarang itu tuh itulah ujian kita. Contohnya misalkan yang sudah kita bahas tadi ya Bu, tentang misalkan konten negatif di media sosial. Nah, itu sangat buruk ya. Bahkan mungkin di media sosial sekarang orang itu bisa tersulut emosinya ya. Baik untuk emosi satu atau bahkan satu negara bisa tersulut emosinya. Betul. Bahkan terjadi hal-hal yang sifatnya itu anarkis dan sebagainya. Nah, jadi tantangan yang sangat besar dalam media sosial ini yaitu bagaimana kita dengan semangat hijrah itu tadi bisa memilahnya ya. Jadi hijrah ini ibarat seperti tameng kita untuk menjaga hal seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya bertanya tentang bagaimana pengorbanan, ya, gih, pengorbanan itu adalah hal yang niscaya dalam suatu capaian. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin dulu hijrah itu tanpa ada membawa apapun yang mereka hasilkan selama mereka itu kan berdagang ya kaum muslimin dulu itu yang di Mekah itu mereka tinggalkan semua di Mekah dan mereka memulai dari nol dengan hanya menyisakan Allah dan Rasulnya ya. Nah, kata Rasulullah itu man kana hijratuhu lillah, hijrahnya itu harus karena Allah, hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Jadi itulah sebagaimana ayat surah An-Nahl tadi yang ulun bacakan, lillah, karena Allah. Nah, oleh karena Allah itu pasti kita semuanya mengorbankan apapun itu. Contohnya misalkan si simple kita berhijrah dari tongkrongan kita yang toksik tadi. Nah, itu kan berat sekali, yang kebiasaan kita itu sehari-hari sebenarnya nyaman sudah di situ, malah kita memindah kepada sesuatu yang lebih baik. Nah, disitulah nilai dari pengorbanan itu tadi. Jadi sekecil apapun pian dalam berhijrah ini, jadi jangan ditinggalkan. Nggih. Jadi tetap pian lakukan. Nah, begitupun juga tadi pertanyaan kedua, Bu. Tentang apakah hijrah itu kalau yang tertunda niatnya ini dan sebagainya apakah masih dinilai? Nah, yakinlah hamba Allah tadi yang bertanya, dengan izin Allah niat pian itu insya Allah akan nanti berbuah kepada hal yang baik. Amin. Walaupun nggih, sekarang belum terlihat, tapi itulah pentingnya niat dalam melakukan sesuatu yang besar, termasuk hijrah. Hijrah itu keputusan yang besar ya nggih. Jadi kalau misalkan dia sudah berniat, nah niat itu tentunya adalah kalau misalnya kita merujuk pada pendapat fuqaha, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, kita menginginkan sesuatu beserta kita kerjakan. Nah, mungkin kenapa niat itu belum tercapai, mungkin yang keduanya belum kita lagi jadi kerjakannya. Nah, jadi dulu Bu, ada kan ayat di Al-Quran itu tentang pengharaman khamar,
9: minuman keras.
3: Nggih, minuman keras. Iya. Ayat itu turun 4 kali, Bu. Jadi tidak ayat pertama langsung mengharamkan, tidak. Karena itu kan melekat dari budaya bangsa Arab dulu. Nah, itu sebenarnya ajaran dari Quran itu bagaimana menterapi sesuatu yang buruk itu. Jadi dulu yang pertama dilakukan itu perubahan mindset. Jadi kan ada ayat turun yang menjelaskan bahwasanya Allah turunkan rezeki, tapi kenapa masih ada orang yang membuat khamar. Oh, jadi kan pikir nih, mana kan rezeki Allah buah-buahan nih kan, kenapa dibikin khamar ya. Nah, pikir. Kemudian lagi turun berikutnya bahwasanya kalau ditanya khamar itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi masuklah di alam bawah sadar khamar itu sesuatu yang tidak baik. Kemudian diharamkan berikutnya lagi bahwasanya tidak boleh minum khamar itu kecuali waktu sholat. Otomatis kan konsumsinya berkurang. Baru terakhir turunlah ayat pengharaman secara mutlak sampai sekarang. Nah, itu kan terapi dari perubahan sesuatu, tentunya dengan pengorbanan dan ketelatenan. Nah, itu mungkin yang bisa ulun sampaikan.
9: Perlahan-lahan gitu.
3: Tinggi, ya. Bujur, perlahan-lahan.
9: Iya, saya tertarik tadi Ustadz karena kita hidup di zaman kekinian.
3: Betul.
9: di zaman teknologi, zaman media sosial, begitu. Saya ingin tahu lah antara hijrah digital versus akhlak gitu ya. Ini menarik nih untuk dikaji. Tapi sebelumnya kita sapa dulu pendengar yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam, Mbak Lia.
9: Ya, ini dari Pak Masri, nggih.
10: Ini baru pulang dari Yasinan.
9: Oh gitu, alhamdulillah.
10: Mendengar persatu ada muda jimah. Saya ada salimah tadi.
9: Baik, silakan Pak Masri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Belum ada penjaranya tentang kaitan hama tadi Ustaz.
3: Nggih, betul.
10: Nggih. Kan di Al-Qur'an ada juga di yang di Qur'an-Qur'an-Qur'an-Qur'an-nya yang terang-terang kaitan hamar dan zina kan terlalu keras Pak. Nah kan yang ada kan zina dan hamar yang terkeras larangannya. Nah itu saya minta pencerahannya kenapa keras begitu larangannya.
3: Oh iya, nggih, betul.
10: Itu aja, masih Baniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa larangannya begitu keras?
3: Nggih, betul.
9: Apakah karena efeknya yang memabukkan?
3: Wah.
9: Apakah bikin candu?
3: Nggih.
9: Nah, ini menarik sekali untuk dikaji. Tapi sebelumnya biar Pak Masri dan teman-teman penasaran, betul, gitu ya, jawabannya kayak apa? Kita akan dengar dulu yang berikut ini, tetap bersama kami di Ngobras ini malam.
11: Coba lihat mat mereka, mat.
12: Yang mana?
11: Itu, sedang foto-foto.
12: Oh, biasalah, dang. Dokumentasi, penting, dang.
11: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
12: Ah, sama kayak kita, dang. Abis absen, keluyuran, dang.
11: Iya, beda lah, mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
12: Iya juga ya, dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, dang.
13: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
14: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
15: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
9: Ini Ustadz, kita kembali membersamai pendengar ya dan juga pemirsa. Bagus banget nih pertanyaan dari pendengar ya. Ada Pak Masri tadi. Pak Masri katanya khamar itu lah kok dilarang keras gitu ya. Apa yang bikin dilarang keras itu? Apakah mungkin karena bikin candu? Apakah bikin mabok atau gimana? Boleh?
3: Untuk menjawab ini maka kita merujuk pada pendapat atau pembahasan ulama yang namanya maqasid syariah, tujuan-tujuan diberlakukannya hukum syariah. Larangan zina, larangan khamar, minum khamar itu termasuk daripada syariat. Nah, Imam Syatibi rahimahullah itu membagi ada lima yang dijaga oleh syariat ini. Yang pertama, syariat itu menjaga agama. Itu perintah kenapa kita disuruh sholat, zakat, itu kan semuanya ibadah, termasuk ini bulan haji yang sudah lewat ya. Nah, itu juga menjaga agama kita, bagaimana spiritual kita terjaga, maka kita melakukan itu hal-hal yang terkait dengan ritual keagamaan. Kemudian menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa itu kita dilarang di dalam syariat itu melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita, baik diri kita maupun orang lain ya. diri kita diharamkan, apalagi juga orang lain, ya. Jadi misalnya sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh. Nah, kemudian syariat berikutnya menyuruh kita menjaga akal. Akal kita ini satu potensi yang besar, pendengar sekalian, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua makhluk punya. Nah, maka dari itu dijaga. Dijaga dengan apa? Asupan informasi yang benar. Kemudian mencari ilmu pengetahuan, tidak dengan merusaknya. Khamar itu merusak dari akal itu tadi. Yang ini orang yang sebenarnya punya potensi hebat, ya kalau dia sekolah bisa sampai profesor, tapi dia minum itu ibaratnya
9: rusak,
3: nah,
9: ya?
3: Rusak akalnya. Jadi sia-sia itu. Nah, kemudian lagi syariat menjaga nasal. Nasal itu kalau dalam bahasa kita artinya keturunan. Oke, kita punya orang tua. Orang tua sangat menjaga kita. Kita pun juga dalam syariat itu dijaga keturunannya, yaitu dengan cara menikah. Jadi jelas nasab ayahnya, nasab ibunya, ya. Nah, kemudian juga hak anaknya, hak ibunya, hak suami, hak istri dan sebagainya. Perzinahan, nah itu merenggut daripada hak nasal itu tadi atau keturunan itu tadi. Jadi dia merusak. Nah, bahkan misalkan perlakuan itu tidak ditanggung oleh dia yang melakukan, bahkan anaknya pun, ya, yang sebenarnya dia tidak melakukan, dia tidak memilih itu, yang memilihkan orang tuanya, tapi tetap menanggungnya itu. Jadi itu kenapa syariat sangat keras jadi larangan itu tadi. Nah, kemudian dari menjaga harta. Menjaga harta itu seperti kita menginfakkan harta, mensedekahkan harta, sama jangan membelanjakan harta kepada hal-hal yang buruk dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu.
9: Baik. Itu jawabannya ya, Pak Masri ya. Nggih, dijorong. Kemudian mengenai ini menarik untuk dikaji begitu ya. Antara hijrah digital dan juga akhlak.
3: Akhlaknya.
9: Bagaimana?
3: Nggih. Kalau berkata dengan hijrah akhlak ya, akhlak itu sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, mungkinlah ulun cuma mengulangi saja. Akhlak itu adalah misi pertama Rasulullah itu untuk memperbaiki umat manusia. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak atau makarimin akhlak. Rasulullah itu kata beliau, aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, hijrah itu adalah momen dan juga satu metode yang untuk memperbaiki akhlak ini. Nah, jadi kalau misalnya kita di era media sosial ya, mungkin dulu itu kalau kita bertamu orang yang lebih tua atau yang lebih guru kita kan jalannya nunduk nih.
9: Ya,
3: nah, itu kan tanda kita
9: penghormatan.
3: Ya. Sekarang penghormatan itu bisa tercermin di media sosial, Bu.
9: Oh iya.
3: Jadi misalkan dari perkataan atau perbuatan sesuatu yang diupload itu kan mencerminkan punya akun. Nah, dan bahkan itu punya dampak yang lebih besar. Kalau misalnya kita tadi duduk tunduk, itu kan cuma yang melihat guru kita. Nah, tapi kalau misalnya di media sosial ditebarkan akhlak itu melihat seluruh dunia. Nah, jadi itu yang sangat penting di sini yang ulun tekankan tentang hijrah akhlak di dalam media sosial.
9: Ini maksudnya ternyata. Betul. Antara digital versus akhlak ya, gitu
3: akhlak,
9: ya.
3: Enggih.
9: Dan Rasulullah juga telah mencontohkan ya,
3: betul,
9: Ustaz ya.
3: Enggih.
9: Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau.
3: Amin, amin.
9: Walaupun tantangan di era digital ini dahsyat banget.
3: Betul.
9: Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung boleh. Silakan di 0811511410 dan 0511325162. Kami nantikan untuk pendengar yang ingin bergabung. Ini ada yang bergabung juga melalui WhatsApp, boleh kita bacakan juga ya. Dari Ibu Ayu di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustadz, apakah seseorang yang penampilannya belum berubah, misalnya belum mengenakan pakaian yang dianggap lebih islami, tetap bisa disebut sedang berhijrah jika ia sedang memperbaiki ibadah dan akhlaknya? Ini bagus nih, kayaknya suara hati Bu Ayu nih. Gimana? Silakan.
3: Hijrah itu bukan cuma berganti pakaian. Sebagaimana yang ulun jelaskan di awal tadi, hijrah itu bukan hanya pindah tempat. misalkan kita kantornya sekarang di Pal 3 RRI, pindah ke Pal 1 misalkan, atau pindah ke Banjarbaru. Itu bukan cuma itu saja, berpindah. Sama halnya dengan berganti pakaian. Hijrah itu menghendaki kita berubah total. Baik itu dari dalam, dari luar. Nah, sama halnya dengan mungkin yang dialami atau mungkin yang beberapa mengalami tentang apakah berpakaian bagus dulu, ya. Nah, jadi tentang hijrah itu, jadi dilakukanlah al-akhaf fal-akhaf. Yang mana yang kita ringan lebih dulu, maka itu yang kita lakukan, ya. Percuma kalau misalnya kita melakukan perubahan besar, ternyata ya mungkin kita tidak sanggup atau anu, jadinya kan tidak lagi berubah, ya kan? Jadi lakukanlah seringan-ringan mungkin, ya. Kenapa? Karena itu yang nanti berdampak kepada perubahan kita. Apakah perubahannya itu permanen atau cuma sementara? Nah, jadi diharapkan perubahan hijrah ini kan untuk selamanya. Nah, ingat ulun tadi ada sudah menyinggung tentang sesuatu yang instan. Ya, dalam hijrah itu tidak ada instan. Rasulullah SAW itu berhijrah untuk memberikan dampak dan perubahan di Madinah itu selama 23 tahun. Nah, waktu itu kalau misalnya kita telaah dan kita ambil, itu bagaimana kita juga berhijrah. Jadi waktu yang kita perlukan ini ya kita manfaatkan sebaiknya dan kita fokuskan untuk berubah. Nah, insya Allah dengan izin Allah akan dimudahkan lagi. Jadi misalkan kayak Pian membaiki sholatnya dulu, nanti ujung-ujungnya alhamdulillah nanti insya Allah akan menjadi lebih baik lagi.
9: Amin, nah, amin, ya Rabbal
3: amin, amin ya Rabbal Alamin.
9: Ini ada yang bertanya juga nih Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah itu kan menuju kebaikan, menuju perubahan. Saya pernah ngasih nasihat sama teman bahwa seorang perempuan itu harus menutup aurat, harus pakai jilbab. Tapi ketika saya memberi nasihat, teman saya gak terima. Dia marah dan tidak menegur saya sampai dengan sekarang. Apakah saya berdosa? Tapi setiap hari, setiap saya sholat, saya selalu mendoakan dia semoga diberikan hidayah. Terima kasih.
3: Masya Allah. Untuk hal yang Pian lakukan, nah itu insya Allah kalau misalkan ulun mungkin tidak tahu lah bagaimana Pian menegur gitu kan. Tapi yang namanya respon orang itu berbeda-beda. Baik. Tapi apa yang Pian pilih dan Pian lakukan itu adalah hal yang harusnya atau yang memang itu dianjurkan. Yaitu walaupun misalnya kita mungkin ada masalah, dia tidak mau menegur lagi, ya. Mungkin baiknya kan siapa kata Rasulullah itu yang memulai lagi menyapa untuk atau memperbaiki komunikasi itu kan yang lebih, itu yang pemenangnya, itu yang lebih hebat karena dia itu mengalahkan egonya. Nah, tapi kalau di samping itu asalkan kita mempunyai niat yang baik untuk menyambung silaturahmi tadi, salah satunya dengan mendoakan, nah itu insya Allah dengan harap doa kita tadi Allah membukakan pintu hatinya untuk kembali lagi kita bisa bersilaturahmi begitu.
9: Amin. Kalau misalnya dia menghindar gimana nih Ustaz? Misal
3: ya. Kalau yang menghindar mungkin kalau memungkinkan masih bisa menjalin komunikasi ya bisa. Tapi kalau tidak ya sudah. Mungkin ya sebagaimana pewatah itu kan tunggu hujannya reda dulu.
9: Oh iya.
3: Inggih. Jadi
9: selalu
3: kan
9: doakan,
3: ada
9: ya,
3: selalu gitu. Doakan. Nah, itu kan itu langkah yang terbaik sudah. Alhamdulillah.
9: Iya. Inggih. Baik. Dalam Islam memang menutup aurat itu wajib ya Ustaz.
3: Betul.
9: Ya. Dan kita ngasih teman yang baik harus ngasih apa namanya?
3: Iya, nasihat, peringatan
9: gitu. Ada penelpon rupanya. Boleh. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam Mbak Niar dan Ustaz.
9: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Silakan, dari mana ini Pak Muhammad kah?
16: Duh, Pak lama enggak ketemu.
9: Pak Muhammad Binuang. Nggih. Suaranya khas sekali. Silakan, sehat kabarnya Pak Muhammad?
16: Nggih, alhamdulillah lama enggak membuka.
9: Amin. Iya, panjang umur. Kita bisa silaturahmi ini malam.
16: Amin.
9: Nggih, silakan Pak.
16: Salam Ustaz, mohon maaf kalau pertanyaannya. Saya di ujung baru dari keluar tadi mendengar ini masalah hijrah Pak Ustadz ya.
9: Iya. Yeah.
16: Jadi inti pertanyaan ulun, apakah termasuk ini salah satu bahasa hijrah juga? Artinya begini Pak Ustadz, ada yang istilah gaya hidup dengan keperluan hidup itu.
9: Gaya hidup dengan keperluan hidup.
16: Jadi dari gaya hidup kita ubah dengan keperluan hidup. Salah satu contoh, mobil kadang-kadang ganti-ganti yang mau atau kendaraan kan kebanyakan yang seperti itu Pak Ustaz. Nah hal yang demikian ini yang ulun tanyakan begini, langkah dan tip kita untuk melakukan itu agar jangan sampai terjadi, jadi gaya hidup menjadi keperluan hidup apa yang kita lakukan Pak Ustaz. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat.
3: Amin.
16: Mbak Niar sehat. Salam Mbak Niar dengan kru anu lama gak ketemu.
9: Iya, sehat aja kabarnya kan Pak ya.
16: Iya.
9: Alhamdulillah.
16: Terima kasih Pak Ustaz.
9: Makasih.
16: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang gak bisa silaturahmi kembali? Amin. Silakan Ustaz.
3: Gih. Terkait dengan yang kita alami, yang kita perlukan.
9: Iya, nah, sepertinya ada lagi kan?
3: Ada lagi. Boleh.
9: Boleh ya? Nanti dirangkum lah jadi boleh, satu. Gih. Boleh ya pendengar ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
10: Waalaikumsalam. Hamba menyambung lagi Maria.
9: Oh Pak Masri lagi ya.
3: Iya.
9: Iya.
10: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Inggi.
10: Ya, ulun menanyakan tentang dina tadi Pak Ustaz.
3: Inggi.
10: Kan kalau tidak salah di drama agama tadi dikatakan bahwa seorang tidak berdina itu akan dirajam.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh rupanya tadi masalah khamar miras ya yang bikin memabukkan dilarang keras. Ini zina. Yang memang hukumannya dirajam ya?
3: Iya, kalau dua ada hukumannya. Kalau misalkan dia belum pernah menikah dicambuk 100 kali. Kalau sudah pernah menikah, karena dia sudah pernah menikah, maka hukumannya itu dirajam.
9: Cambuk sama rajam beda?
3: Beda. Kalau rajam itu sampai mati. Tapi kalau dicambuk itu cuma 100 kali. Cuma, tapi sakit juga
9: 100 kali. Kalau dicambuk itu yang belum kawin.
3: Yang belum kawin
9: gitu. Kalau dirajam
3: yang sudah menikah.
9: Ngeri juga ya.
3: Iya, ngeri.
9: Jangan sampai melakukan
3: inggi.
9: Itu.
3: Tapi perlu dipahami yang itu, itu memang karena kemungkaratan itu maka hukumnya memang berat seperti itu. Nah jadi hendaknya memang kita itu tahu dulu itu. Soalnya kalau misalnya kita tahu itu dulu berarti kita berpikir untuk melakukannya. Dalam artian kita menimbang-nimbang karena ini karena itu kan masuk dalam ranah keimanan. Walaupun sekarang mungkin itu yang di zaman Rasul ya, kalau di tempat kita mungkin tidak ada seperti itu. Tapi mental itulah yang kita takut akan perbuatan yang buruk itu, ya. Ditambah lagi mungkin media sosial yang bisa kita iklankan perbuatan buruk itu, yang seluruh bisa menginfluence orang, bisa mempengaruhi orang. Nah, hal itu yang harus kita ketahui dan kita resapi dalam-dalam sehingga kita terhindar. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga terhindar.
9: Pantas aja Allah mengatakan jauhi. Apalagi melakukan.
3: Betul.
9: Ngeri banget. Kalau misalnya udah dirajam di dunia, di akhirat gimana? Apakah dia lepas nggak dihukum lagi?
3: Nah itu terjadi perdebatan di antara ulama.
9: Iya.
3: Tapi sebenarnya hukuman yang ada dijelaskan itu adalah hukuman yang berkaitan dengan masalah dunia. Nah, rajam itu sebenarnya kalau kita telaah dalam fikih jinayah atau apa pidana Islam, itu sebenarnya bukan hanya hukuman bagi yang melakukan itu, tapi orang yang berniat melakukan, karena rajam itu dilihat. Jadi ada efek jera di situ. Nah, tapi tentunya kalau misalnya di beberapa kitab fikih itu memang dianjurkan untuk bertaubat dulu sebelum melakukan itu. Sebelum dilakukan atau dieksekusinya itu. Nah, nanti kalau masalahnya ada yang harus kita pahami, Bu, tentang perkara dunia dan perkara akhirat. Akhirat itu mutlak hak prerogatif Allah. Kita tidak tahu nanti itu kita masuk neraka apa masuk surga, yang kita tidak tahu. Tapi di dunia itu ada hak yang harus kita tunaikan. Contoh misalnya kriminal, orang yang mengambil hak orang lain, di dunia dia harus membayarnya. Di dunia harus mempertanggungjawabkannya. Tapi apakah nanti dia masuk neraka apa di tombatnya diterima, itu urusan Allah.
9: Urusan Allah.
3: Tapi urusan kita itu yaitu tadi bertobat. Kalau kita ingin berhijrah dari sesuatu yang negatif, sama halnya dengan istilah bertaubat, yaitu hal itu harus kita tunaikan hak-haknya, kita berikan hak-haknya. Nah, jadi seperti itu.
9: Baik. Inggi. Ya, ini mudah-mudahan tidak ada lagi lah yang melakukan jinah ya.
3: Amin.
9: Mari kita berhijrah, pendengar. Nyata banget Allah mengatakan jauhi. Kalau melakukan, waduh, mengerikan sekali.
3: Betul.
9: Ya. Nauzubillah. Ini Pak Muhammad tadi belum tuntas dijawab. Mengenai gaya hidup dan keperluan hidup.
3: Betul. Memang kalau misalnya di era media sosial itu, hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidup itu satu istilah dari Bapak penelpon tadi itu satu gangguan atau satu godaan. Ya, jadi yang bisa menakar apakah itu keperluan atau misalnya itu gaya, itu sebenarnya kita. Ya. Nah, jadi kalau misalnya makna hijrah itu sebenarnya ya tadi berhidup bersahaja dan sebagainya, itu yang napas atau spirit dari hijrah itu sendiri. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan dan itu yang kita harapkan. Nah, itu yang kita harapkan kita lakukan. Nah, tapi kalau misalnya berkaitan dengan gaya, ya, gaya itu ya tidak ada habisnya, ada yang baru seterusnya. Nah, itu yang ya itu nanti yang bisa merusak nilai hijrah kita itu. Jadi seperti
9: baik.
3: Itu.
9: Ini satu terakhir boleh enggak ya?
3: Boleh terakhir.
9: Nanti kalau enggak dibaca enggak ini. Enggak enak ya.
3: Yeah.
9: Ustadz, bagaimana jika masa lalu seseorang penuh kesalahan dan dosa, lalu ia merasa malu untuk kembali mendekat kepada Allah. Apa yang bisa saya lakukan, Ustadz?
3: Nggih. Terkait dengan masa lalu ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Masa lalu itu memang sengaja Allah ciptakan untuk refleksi diri sebenarnya kalau misalnya kita sadari. Jadi kita sebagai manusia ini bukanlah merasa paling sempurna. Karena kita mempunyai masa lalu tadi. Nah, justru dengan masa lalu itu membuat semangat kita makin mendekat kepada Allah. Jadi yang kita lihat itu dari asma Allah, dari sifat Allah itu Maha Pengampunnya. Jadi kalau pian melihat itu, maka insya Allah pian akan terus mendekat kepada Allah. Jadi mungkin pian lebih sadar, oh itu dulu ulun kada baik, sekarang ulun sudah berubah. Nah, sekarang ulun hendak berubah, walaupun ibaratnya sekarang masih belum nih katanya, tapi ulun hendak. Nah, ambillah sifat Allah yang Maha Pengasih, ambillah sifat Allah Maha Penyayang. Nah, di samping kita ingat ada sifat Allah juga yang Maha Tegas. Allah juga sifatnya dalam artian Allah nanti tidak, istilah kayak manusia itu kan pandang bulu. Allah tidak pandang bulu dalam menghukum. Kita lihat juga di situ. Jadi antara al-khawf, takut kita kepada Allah, dan raja, mengharap kita akan ampun Allah, itu seimbang. Nah, itu kunci suksesnya seorang hamba itu tadi.
9: Wow, tuh. Baik. Selanjutnya Ustadz, kita udah berada di penghujung acara begitu. Betul. Ya. Ini Ustadz, kalau hari ini adalah kesempatan terakhir untuk memulai hijrah, mungkin Ustadz boleh kasih nasihat lah kepada kita semua ya, yang bisa disampaikan kepada pendengar, pemirsa yang menyaksikan dan mendengarkan acara kita, yang masih menunda-nunda perubahan ya, perubahan diri. Silakan Ustadz.
3: Hadirin para pendengar radio RRI Pro 1 Banjarmasin. Ketika Rasulullah SAW itu berhijrah selama 23 tahun membangun peradaban di Madinah, berapa banyak hal yang terjadi dan terekam lewat periwayatan hadis daripada ulama sampai kita sekarang, yang menjelaskan atau yang mengajarkan kepada kita pentingnya suatu perubahan. Karena di dalam diri kita itu pasti mengalami titik terendah, pasti mengalami pernah sesuatu yang hal negatif yang menyelimuti kita. Maka hijrah ini adalah langkahnya. Langkah untuk bangun dari keterpurukan, langkah untuk memulai sesuatu yang mungkin kita anggap itu mustahil. Anggapnya misalkan adalah orang yang senantiasa berbuat buruk. Mustahil saya ini nanti berbuat baik. Tidak. Kalau kata hijrah itu tidak. Memulai. Nah, terkait dengan apa kapan hijrah kita? Nah, dijelaskan bahwasanya kalau misalnya kita memandang suatu kebaikan atau akhirat, maka berangan-anganlah seakan-akan, kata Rasulullah, besok kamu mati. Kalau misalkan kita besok tidak punya kesempatan, maka satu inilah kesempatan terakhir kita. Maka itu kalau kita tanamkan ke diri kita, insya Allah hijrah kita itu cepat dan hijrah kita berhasil, karena kita tanamkan hal itu sehingga kita menjadi momen berharga. Dan kita mungkin tanpa kita sadari, satu detik yang sudah kita lewati di setiap hari kita itu ada, tidak bisa kembali ya, tidak bisa direvan, tidak bisa ditarik lagi ya. Seperti mungkin pesan di WA bisa ditarik, tapi kalau detik di hidup kita tidak bisa. Nah, begitu pun di dalam kehidupan ini. Jadi detik yang kita nikmati sekarang itu bisa dimulai daripada hijrah kita ke depan. Nah, mungkin dari lu itu saja.
9: Baik. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan.
3: Tinggi, sama-sama.
9: Ayo kita berubah, kita berhijrah supaya Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan ya,
3: amin,
9: akhir hayat
3: amin,
9: kita
3: amin,
9: itu
3: amin.
9: Husnul khatimah.
3: Amin, amin, amin.
9: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung, pemirsa juga ya, di Ngobras ini malam bersama Ikatan Dai Indonesia.
3: Amin.
9: Pendengar, hijrah bukan sekedar perpindahan tempat.
3: Amin.
9: Melainkan perubahan diri menuju kehidupan yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang di era digital. Hijrah dapat diwujudkan dengan memperbaiki akhlak, bijak menggunakan teknologi, serta menyebarkan kebaikan dan manfaat bagi sesama. Semoga ya, semangat hijrah Nabi Muhammad SAW ini juga memberikan inspirasi kepada kita untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi umat, begitu ya. Sehingga akhir hayat kita husnul khatimah.
3: Amin, amin.
9: Terima kasih Ustadz. Demikian acara Ngobras ini malam bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalimantan Selatan, kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
9: 15 tahun.
3: Soalnya minim juga kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
6: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resiliensi.
8: 15 Club Indonesia Gini Masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, di Melodi Memori ini malam, seperti biasa, kami mengajak Anda untuk pilih lagu ya, di 0811511410 dan 0511325162. Diawali dengan satu persembahan dari Rita Butar-Butar, Oh Angin. Lagunya asik ya, menikmati lagu lama di Melodi Memori pasti menyenangkan banget, apalagi lagu dari penyanyi kesayangan. Lagu-lagunya boleh kita informasikan kepada pendengar. Kaulah Yang Pertama, Stinky. Kemudian Di Sini Di Batas Kota, Tommy J. Pisa. Kemudian ada lagu King of the Road, Prahara Cinta. Ada lagu Penggalan Kisah Lama, La Luna, Tentang Kita, Club Project. Pasrah Dalam Doa, Dian Pesesa. Kemudian ada Backstreet Boy, Give Me Your Heart. Tak Mungkin Lagi, Betaria Sonata. Lagu-lagunya kayaknya melo semua nih, kayaknya ya. Baik, silahkan boleh bergabung untuk Anda. Ini kita akan sapa dulu ya, sebelum Herman. Herman sabar dulu ya. Halo, Blari Indonesia. Oh, bukan Blari, Melodi Memori begitu.
2: Selamat malam, Mbak Nia.
1: Malam, Kota Baru, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Apa lagunya, Neh?
1: Lagunya
2: membuka.
1: Tak Mungkin Lagi, Betaria Sonata. Pasrah Dalam Doa, Dian Pesesa. Tentang Kita, Club Project. Penggalan Kisah Lama, La Luna. Prahara Cinta, Elva. Di Sini Di Batas Kota.
2: Yang kedua aja, Mbak.
1: Yang mana yang kedua?
2: Yang nomor dua aja.
1: Dari penyanyi siapa tadi? Betaria.
2: Apa? Doa, kenapa tadi ya?
1: Oh, Pasrah Dalam Doa.
2: Iya, Pasrah Dalam Doa.
1: Siap, siap, siap. Makasih, Mbak.
2: Iya.
1: Kota Baru gimana? Aman-aman aja?
2: Aman.
1: Aman, alhamdulillah.
2: Salam buat Putri, buat Mawar, Mbak Erika, buat Abang-abang Pengendawa 5, buat Abang Boy, buat Mbak Usin, pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya.
1: Siap.
2: Ya, semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Ya. Terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih, Mbak. Iya, baik. Terima kasih dari Mbak Maimunah. Dan sekarang kita akan sapa pendengar. Assalamualaikum, Herman.
3: Salam, Paniar.
1: Iya, apa kabar?
3: Herana.
1: Kabarnya sehat?
3: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan, Herman. Kasih info ke kita. Banjarbaru gimana cuacanya?
3: Ulun lagi di Kaltengan, ya, Rana.
1: Oh, di Kalteng lagi.
3: Di Kapuas kan ya,
1: Kalimantan Tengah, Kota Air, Kapuas ya.
3: Iya, yeah, no, dekat aja kan ya, Rana.
1: Dekat aja. Lagunya yang mana, Herman?
3: Yang nomor 3 apa nih, ya?
1: Yang tadi kita dari bawah sih ngebacain ya. Yang pertama ada Stinky, Kaulah Yang Pertama. Di Sini Di Batas Kota Ini, Tommy J. Pisa. Prahara Cinta, Elva. Kemudian ada lagu baratnya King of the Road, Penggalan Kisah Lama, La Luna, Tentang Kita, Club Project. Atau mau lagu barat lagi, Backstreet Boy, kita punya Give Me Your Heart. Tak Mungkin Lagi, ya, Betaria Sonata.
3: Yang project dengan ya?
1: Ya?
3: Yang project tadi.
1: Club Project, Tentang Kita.
3: Enggih.
1: Siap, terima kasih, Herman.
3: Ya, anak hujan gak di Banjar kan ya?
1: Enggak, cuacanya bagus nih malam ini.
3: Sini hujan dari tadi sore tadi di Kapuas nih.
1: Oh, jadi kertapi panas lah, alhamdulillah. Adem.
3: Sudah teduh dah.
1: Iya. Baik. Salam sehat selalu, Herman. Semangat terus.
3: Guys, mas sehat ya, pengen ngeliara ya,
1: semoga ya lo. Amin. Gih, makasih banyak.
3: Ya, bilang ngeliara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di TikTok, terima kasih Iwan. Kemudian Bu Fatimah Umar, assalamualaikum Mamah Madan, katanya. Waalaikumsalam Mamah Madan, nih dapat kiriman salam dari Bunda Fatimah Umar. Kemudian Normaliana, selamat gabung ya Mbak ya. Joyce Meko, Samin Suro, Rusida, selamat bergabung. Mudah-mudahan ini malam semuanya sehat, bahagia juga ya. Yang lagi kurang enak badan, mudah-mudahan cepat pulih, bisa menikmati malam ini dengan nyaman. Satu lagi kah? Boleh satu penelpon? Selamat malam.
4: Malam Kenir.
1: G, dari manakah kesahnya nih?
4: Oh, Jen Kenir.
1: Iya, kesahnya tadi.
4: Iya. Ada rame
1: terbit. Ya lo, Ozan. Apa Ozan? Hujan kah di sana, Ozan?
4: Ada Kenir.
1: Iya.
4: Tadi siang panas banget.
1: Nah, sekarang?
4: Hah?
1: Sekarang? Gelap. Herman ada di Kapuas Sejar.
4: Tahu ya, sudah kan ya. Dari semalam-semalam juga sudah tuh.
1: Sudah tulak lah. Nah, lawas kada ketemu Herman. Nah, pian pabila ke sini nah lawas kada ketemu nah kada pernah melihat Ozan.
4: Iya, siapa ya, Bang ya?
1: Biasanya si Herman nah, itu silaturahmi.
4: Nah, tanggal 13 kan mau kalau ke Matapura anu nih ada pengantenan di muka rumah nih.
1: Tanggal 13. 13 hari apa tuh? Hari Minggu kah? Iya, Minggu kayaknya libur. Halo, Ozan. Lah, suaranya putus kah? Coba di belakang Ozan, ada Eza kayaknya. Nih, Martapura lagi nih menyambung. Halo, Eza, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di mana nih?
5: Wangi makanan, wangi makanan lah, wangi anak.
1: Menyamannya, iwak apa makan?
5: Bon.
1: Iwak apa makannya?
5: Bakso.
1: Oh, bakso. Daging ngarannya lah, lauknya daging.
5: Ini anu mama lagi anu mama dua nah sekarang.
1: Oh, ini ya mau seorang enggak baksonya?
5: Ada di Bali di hinggang rumah.
1: Oh, iya alhamdulillah. Mama masih sakit kah?
5: Masih belum bisa berdiri, Mbak.
1: Mudah-mudahan cepat sehat. Kita doakan sama-sama ya, pendengar. Mamahnya Eza segera pulih. Ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Mudah-mudahan kabul doanya, Mbak.
1: Amin. Biasanya doa orang banyak kabul, ya.
5: Kerja amal aja, Bapak. Dah.
1: Ya.
5: Orang tua tuh ini wali kelamat.
1: Iya, bujur Wanar.
5: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah ya. Masih diberikan orang tua, kita masih bisa cium tangan beliau, masih bisa minta doa beliau. Lagunya yang mana?
5: Tadi lagunya ada kah di bawah banner tuh ini.
1: Oh iya, Penggalan Kisah Lama. Mau lah.
5: Kisah Bahari.
1: Iya banner.
5: Kisah Bahari apa yuk? Kisah Banjar bermanda lagi.
1: Siap. Nah, makasih banyak Eza ya.
5: Sehat,
1: amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin.
5: Sehat, ajar banyak juga selalu dominan Allah.
1: Amin, amin.
5: Berdoa itu aja banyak mama salam dan ajar rezekinya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih banyak lah. Ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Eza ya. Ini aku penasaran sama Ozan, tadi belum tuntas dia. Lagu apakah yang dipesan? Boleh Ozan? Ayo Ozan, mana nih? Kita sapa dulu. Ini mungkin Ozan ya. Halo.
4: Apa kan ya?
1: Nah, panjang umur jar orang tujua.
4: Lagunya Opet Herman jangan ya.
1: Tentang kita.
4: Gigi.
1: Mak lagunya bagus banar.
4: Tanggal 13 kenira hari Sabtu.
1: Sabtu tanggal 13 ya Bapak kawinan?
4: Anu keluarga nih di seberang rumah.
1: Insya Allah di mana tuh?
4: Sekumpul kan ya.
1: Pas di sekumpulnya kah?
4: Gigi.
1: 13 Insya Allah.
4: Di jalan pendidikan.
1: Jalan oh para kerja. Ada nih saruan hari
4: Minggu
1: hari
4: Madan, kan?
1: Sabtu ada tuh di para gedung apa yang Demang Lehman tuh?
4: Oh, di situ di Ayan itu.
1: Ada tuh saruan juga di situ kan, tapi nah, hari oh, Sabtu. Oh,
4: mungkin sih guys udah turun di sini.
1: Insyaallah.
4: Jalan pendidikan barang ke Pardeng Margono.
1: Oh, iya kah? Insyaallah.
4: Pokoknya Manda kamu pergi
1: ke oh bisa juga kan membawai tapi dinas kainya lah.
4: Kalau hari Minggu kan udah mau Mandan kan.
1: Siapa perkawinan?
4: Anak mau Mandan tuh.
1: Oh, iya kah? Insyaallah juga.
4: Ada loh undangannya tuh.
1: Kada melihat balum nah. Nih ada Mamah Madannya hendak bergabung juga nah.
4: Undang ada residen tuh. Nah, namanya jadi sehat ya Allah.
1: Mah beminantu lah Mamah Madan.
4: Mantu sudah tuh, parang mau cucu.
1: Ai. Aja, makasih lah. Amin, mudahan lancar acaranya.
4: Dan lancar acaranya. Mulutnya kalau ke sana nak kena.
1: Mau ai, diusahakan ai.
4: Kada lu nari Sabtu Minggu haur kan ya anu nih.
1: Pas kena haur jualan. Kan
4: jual di sebelah gang tuh.
1: Oh, minggunya. Pas kebetulan jualan.
4: Iya makanya.
1: Aja.
4: Kali benar ditinggalkan.
1: Kan? Iya kalau. Doakan aja, minta tolong doa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mamah Madana. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Nah, beminantu kejar. Alhamdulillah, akhirnya. Orang mana tadi, Besan?
6: Orang HKSN.
1: HKSN.
6: Inge.
1: Ini para kaja di Banjar Juala. Tapi tempatnya tempatnya di mana? Di tempat pian kah? Atau dijadikan satu
6: di
1: aja?
6: Di aula.
1: Di aula.
6: Di aula BTI kah kita?
1: Oh, inge.
6: Dinas Pendidikan tuh.
1: Sampai nah, akhirnya situ. Lah. Ini yang ini siapa Madan kah?
6: Siapanya?
1: Yang kawin siapa?
6: Kakaknya.
1: Oh, kakaknya yang binian lah.
6: Inggih.
1: Mah beminantu sekalinya aja selamat dulu. Hari Minggu ini kah?
6: Minggu kena.
1: Oh, Minggu kena.
6: Inggih. Inggih. Sepalingnya ulun undang medoholo kalau hari hanya kedingat kalau.
1: Insyaallah. Hey, lagunya yang mana nih? Pasrah dalam doa kah? Tentang kita kah? Terus. Penggalan kisah lama kah? Yang
6: tentang
1: mana mau?
6: Kita tuh Siano kah?
1: Kelab Project.
6: Tentang kita. Ya itu aja Gindah.
1: Han, aja. Makasih banyak lah Mama Madan lah.
6: Ini.
1: Mudahan ya, barokah, dimudahkan urusan, amin. Dikabulkan amin. Hajat. Amin ya Rabbal.
6: Amin, amin, amin, amin. Buat Bani Argiwa yang terbaik. Sukses
1: amin, amin ya Rabbal.
6: Sehat-sehat kita seberataan.
1: Amin.
6: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Herman. Siapa ini? Insyaallah hadir ke sana ajarnya lah. Kemudian ada siapa ini? Bunda sudah bergabung. Ini coba kita lihat di ini Bu Fatima Umar. Lagu Club Project. Nggih, siap. Sehat terus ya Bunda ya. Panjang umur, berkah semuanya. Kita nikmati aja lagunya. Ini yang hafal liriknya boleh kita renungkan juga. Dinyanyiin sama direnungkan. Pasrah dalam doa bersama Dian Vesesa diteruskan dengan lagu tentang kita Kla Project.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Kembali kami membersamai Anda di Melodi Memori. Silahkan boleh gabung lagi pendengar RRI. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Malam. Dari mana, Mbak?
3: Dari Mona, Jambakanya.
2: Siapa?
3: Mbak Mona.
2: Mbak Mona?
3: Iya.
2: Di mana?
3: Di Tambakanyar.
2: Tambakanyar, salam kenal ya. Nggih, di sana gimana cuacanya?
3: Cuacanya mendung
2: lah. Oh, mendung kayak gitu ya.
3: Lagunya apa, Mbak?
2: Lagunya Penggalan Kisah Lama Laluna, Kaulah Yang Pertama Stinky.
3: Kaulah Yang Pertama itu sudah.
2: Oh, boleh. Stinky ya.
3: Salamnya buat Pak Haji Anton, semoga cepat sembuh aja.
2: Sakitkah beliau?
3: Iya, tadi kecelakaan.
2: Pak Haji Anton Tanjung?
3: Iya.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh. Kaget aku dengernya.
3: Ya tadi di Martapura, pas pulangnya kecelakaan di jalan.
2: Kecelakaannya di mana? Di Martapura apa Tanjung?
3: Tanjung.
2: Oh, di Tanjung. Cepat pulih Haji Anton ya. Kita doakan sama-sama teman kita ya, pendengar ya.
3: Ini ada yang mau nyambung, Mbak.
2: Boleh. Halo. Silakan.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Siapa?
4: Pak Ahim.
2: Oh, Pak Ahim. Nggih.
4: Di Banjarmasin.
2: Di Banjarmasin. Silakan, Pak Ahim. Nggih.
4: Lagunya apa tadi lagi?
2: Lagunya Penggalan Kisah Lama. Tak mungkin lagi Betaria Sonata.
4: Nah, itu aja.
2: Di sini di batas kota Tommy J Visa, yang mana?
4: Ya, di batas kota.
2: Oh, di batas kota aja. Boleh. Nggih.
4: Salamnya Baratan aja.
2: Nggih.
4: Sudah, terima kasih enak.
2: Sama-sama. Makasih Pak Ahim. Nggih.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Muna ya, dari Tambak Anyar yang bergabung ini malam di Melodi Memori. Untuk pendengar yang terbaring sakit, khusus untuk Haji Anton di Tanjung yang baru aja kecelakaan, kata Muna. Begitu ya Muna ya. Mudah-mudahan beliau cepat sehat, cepat pulih. Untuk pendengar yang lain juga yang lagi sakit, terbaring di rumah ataupun juga di rumah sakit, mudah-mudahan sabar, cepat sehat, cepat pulih sambil dengar RRI Banjarmasin. Kita nikmati lagunya Penggalan Kisah Lama Laluna, kemudian Kaulah Yang Pertama Stinky.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Baik, pendengar RRI Banjarmasin, kita masih bersama di Melody Memory, menikmati lagu-lagu lama ya, lagu-lagu lawas di malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Putri kah? Iya. Alhamdulillah bisa gabung pian. Nggih, lagunya yang mana, Putri? Lagunya di sini di batas kota atau lagu Tak Mungkin Lagi bersama Betaria Sonata, yang mana pilihan Anda? Di sini di batas kota, Tommy J Pisa.
3: Gitu
2: jekin. Oh iya kah. Sehat aja lah Putri lah.
3: Nggih, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Wah, senangnya pian bisa masuk malam ini nah.
3: Nggih, pian sehat.
2: Ih, alhamdulillah. Doakan teruslah sehat lah.
3: Iya, mudah-mudahan pian sehat selalu lah.
2: Ipian juga lah sama mama, salamun mama lah.
3: Ya amin. Ma, salam ya, Ma.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya udah mama tuh.
2: Oh iya kah, mudahan sehat terus mama lah.
3: Ya amin.
2: Amin ya Allah, makasih banyak.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri sama mama Putri juga lah di Karang Intan. Nah, satu lagi penelpon boleh? Selamat malam. Halo, malam.
4: Malam.
2: Yusuf kah?
4: Yusuf.
2: Nah, Yusuf di Amunta. Yusuf, lagunya yang mana pian? Tommy J Pisa atau Betaria Sonata?
4: Betaria.
2: Betaria aja kah?
4: Ya.
2: Iya, Amunta yang mana aja kah, Yusuf?
4: Amunta.
2: Aman-aman aja. Hujan? Kada?
4: Ya cerah.
2: Oh cerah, sama Banjarmasin cerah juga.
4: Kabarnya baik.
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Yusuf
4: pak? Baik juga.
2: Sama lah, aja nih diputarkan lagunya. Makasih banyak Yusuf.
4: Ya banyak ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini kami temani Anda di Melody Memory ini malam. Makasih semuanya ya, salam sehat, selalu bahagia. Teman-teman di TikTok juga yang sudah bergabung, Mbak Maimunah, Via, Alfi, semuanya, Vina juga, selamat bergabung, salam sehat, selalu bahagia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air,

0: layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

RI dengan esensi buku. Buku berjudul Masih Belajar merupakan karya inspiratif dari Iman Usman. Dalam buku ini, Iman mengisahkan perjalanan hidup dan proses pembelajaran yang ia alami sejak kecil hingga menjadi sosok yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Buku ini tidak hanya menyuguhkan kisah pribadi, tetapi juga syarat dengan refleksi mendalam dan pelajaran berharga yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan. Iman membuka kisahnya dengan latar belakang kehidupan sederhana di Padang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh keterbatasan namun kaya akan semangat belajar. Dukungan keluarga, terutama sang ibu, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai hidup Iman. Di usia yang masih belia, ia sudah menunjukkan ketertarikan besar terhadap dunia sosial dan pendidikan, yang kemudian membentuk jalannya sebagai aktivis muda dan pemimpin organisasi. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kejujuran dan kerendahan hati Iman dalam menyampaikan berbagai kegagalan dan tantangan yang ia hadapi. Ia tidak segan berbagi tentang momen

0: momen jatuh, penolakan beasiswa, dan kekecewaan pribadi. Namun justru dari pengalaman-pengalaman tersebut, pembaca diajak memahami bahwa proses belajar tidak selalu indah dan keberhasilan seringkali lahir dari konsistensi serta ketekunan dalam menghadapi kegagalan. Buku ini juga membahas pentingnya pendidikan yang merdeka dan bermakna. Iman menyoroti sistem pendidikan yang kerap hanya menekankan pada hafalan dan nilai, serta kurang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi potensi diri. Ia mendorong pembaca, khususnya para pendidik dan pengambil kebijakan, untuk melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar memenuhi standar kurikulum. Dari sisi gaya penulisan, Iman menggunakan bahasa yang ringan, mengalir, dan mudah dipahami. Struktur naratif yang personal membuat pembaca merasa seolah-olah sedang mendengarkan cerita seorang sahabat. Beberapa kutipan dan refleksi dalam buku ini juga memberikan motivasi mendalam bagi siapa saja yang sedang berjuang meraih mimpi atau mencari arah dalam hidupnya. Secara keseluruhan, buku berjudul Masih Belajar bukan hanya sebuah autobiografi, tetapi juga manifestasi dari semangat untuk terus bertumbuh dan memberi dampak. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun profesional yang ingin menemukan kembali makna belajar dalam kehidupan. Melalui kisahnya, Iman Usman mengingatkan bahwa kita semua, tanpa terkecuali, akan selalu menjadi murid dari kehidupan. Demikian esensi buku Masih Belajar karya Iman Usman.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Renungan Malam Ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran, dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki, dan itu belum tentu cukup.
Tetapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Kamis 4 Juni 2026 dari program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin. Radio Publik Milik Bangsa kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Rosatu.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Berserta dengan informasi dan inspirasi pendengar. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Aditya menemani Anda di Banjarmasin Pagi untuk edisi hari ini Jumat 6 Juni 2026. Dan kami ucapkan juga bagi Anda yang siap-siap melaksanakan ibadah sholat subuh atau mungkin baru selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami informasikan pendengar, untuk kajian pada subuh kita hari ini insyaallah nanti akan diisi bersama Ustadz Haji Hanafi MA, dan insyaallah topik yang akan dibahas bersama beliau adalah menjaga perasaan itu adalah sunnah. Dan nantinya bagi Anda yang ingin bergabung, kami persilakan juga 3251562 ataupun 0811511410. Baik, satu informasi untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Diinformasikan bahwa Menteri Haji dan Umroh atau Minhaj Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf ya, ini melakukan kunjungan ke Saudi German Hospital di Madinah Arab Saudi pada Rabu kemarin waktu Arab Saudi. Kunjungan Minhaj dilakukan untuk meninjau pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia yang sedang menjalani perawatan. Dan dalam kunjungan tersebut, Haji yang biasa dipanggil Gus Irfan ini mengevaluasi pelaksanaan kerjasama layanan kesehatan antara penyelenggara haji Indonesia dan rumah sakit di Arab Saudi yang telah berjalan selama musim haji tahun ini. Menurut Gus Irfan, kerjasama tersebut memberikan manfaat besar dalam mendukung penanganan jemaah yang membutuhkan perawatan medis. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi bahan evaluasi, dan ternyata adalah terkait komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan. Karena baru pertama kali dilakukan, tentu ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, termasuk terkait proses rujukan pasien dan kepastian waktu pemulangan pasien. Dan Gus Irfan juga menegaskan bahwa ke depan kerjasama dengan rumah sakit di Arab Saudi perlu terus diperkuat agar dapat memberikan layanan yang lebih luas dan lebih baik lagi kepada para jamaah haji Indonesia. Di mana Gus Irfan mengatakan, kami ingin kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar sehingga layanan kesehatan bagi jamaah Indonesia semakin optimal. Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan menyoroti penanganan jamaah yang masih menjalani perawatan menjelang fase pemulangan. Menurutnya, tidak semua jamaah yang sakit itu harus dipindahkan dari Mekah ke Madinah. Pihaknya telah membahas berbagai opsi penanganan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien jika jamaah dipindah ke Madinah tapi tetap harus menjalani perawatan di rumah sakit. Maka manfaat perpindahan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang. Di mana Menhas juga menambahkan pihaknya membahas apakah jamaah yang sedang dirawat perlu dipindah ke Madinah atau tidak. Jika di Madinah mereka tetap berada di rumah sakit dan tidak dapat menjalankan aktivitas ibadah, maka yang lebih penting adalah memastikan proses perawatan dan pemulihan berjalan dengan baik. Menurut Gus Irfan, keputusan terkait pemindahan maupun pemulangan jamaah itu akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Jamaah yang kondisinya memungkinkan dapat dipindahkan ke Madinah, sementara mereka yang masih membutuhkan perawatan intensif akan tetap dirawat hingga kondisi kesehatan membaik. Dimana Gus Irfan juga menyampaikan, pelayanan kepada jamaah tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan fisik, tapi juga memperhatikan kebutuhan psikologis dan spiritual mereka selama berada di tanah suci. Informasi lainnya, pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M. Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
8: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Banjar Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bucin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Kuliah Subuh Pro 1 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan karena kita masih bisa diberikan umur yang panjang, masih diberikan nafas di kesempatan pagi hari ini, dan kembali berjumpa kita dalam kajian Ba'da Subuh, Kuliah Subuh, kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Ansari Banjarmasin. Selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, di kesempatan pagi hari ini Jumat 5 Juni 2026, dalam program Kuliah Subuh pagi ini kita akan membahas topik yang sangat lekat dan dekat dengan keseharian kita, namun seringkali terlewatkan maknanya, yaitu adalah menjaga perasaan itu sunnah. Dan telah hadir pendengar bersama kita di studio bersama narasumber kita, bersama Ustadz Haji Hanafi MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pagi Jumat.
0: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, bagi Anda nantinya ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Hanafi, silahkan. Dua line telepon kami terima 3251562 ataupun di 0811511410 melalui chat WA, juga insya Allah kami bacakan. Atau Anda juga bisa tuliskan komentar dan pertanyaan Anda melalui komentar YouTube ya, karena siaran ini juga kita live-kan melalui channel YouTube kita di @rri pro1banjarmasin. Insya Allah juga nanti akan kami bacakan. Sekali lagi pendengar dan pemirsa, untuk topik kita hari ini bersama Ustadz Hanafi adalah menjaga perasaan itu sunnah. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Faqad qala an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, aw kama qala an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun sedang mendengarkan dan menyaksikan kajian pada pagi hari ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita, masih sehatkan badan kita, dan Allah jamin insyaallah rezeki kita untuk kemudian bisa terus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita ucapkan dan kita puji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun dengan cara mengerjakan dan mengamalkan apa-apa yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, bermudzakarah dan bermuajahah melalui media YouTube dan juga di siaran RRI Pro 1 Banjarmasin dengan satu tema tadi yang sudah disampaikan, yaitu menjaga perasaan itu adalah sunnah. Pendengar, ketika kita bicara tentang sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin akan mendefinisikan, kita mungkin akan belajar bahwa yang disebut dengan sunnah itu adalah segala sesuatu yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, baik itu perbuatan dan juga ketetapan. Ini sebenarnya hampir sama istilahnya dengan hadis, tetapi kemudian para ulama membagi ada sunnah dengan hadis itu berbeda. Nah, perbedaan yang signifikan biasanya adalah pada istilah bahwa sunnah itu segala sesuatu yang kita bisa ikuti begitu. Nah, kemudian kalau di masyarakat, istilah sunnah ini biasanya lebih dominan jatuhnya kepada istilah fikih. Misal puasa sunnah jarna, sholat sunnah jarna. Maka kemudian istilah sunnah ini dalam benak di masyarakat kita lazimnya cenderung mengeduakan begitu. Oh, nggak apa-apa kalau nggak dikerjakan, kan dia juga nggak dosa. Kayak sholat sunnah, oh nggak apa-apa dia nggak dikerjakan, kan cuman sunnah. Oh nggak apa-apa nggak dikerjakan kan cuman puasa sunnah. Nah sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti ini kita coba pelan-pelan untuk kita perbaiki, bahwa sebenarnya ketika ada istilah sunnah, maka kalau kita mengerjakan itu sesuatu yang dapat benefit atau untung yang luar biasa, tapi kalau kita tinggalkan kita rugi. Nah jadi bukan hanya sekedar oh gak papanya itu, oh gak ada papa. Nah jadi ketika bicara sunnah Nabi, karena di balik sunnah Nabi itu ada semacam kesuksesan, ada semacam keindahan gitu, ada semacam ketenangan ketika kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ini tadi belajar sunnah itu ada sunnah perkataan, ada sunnah perbuatan, dan ada sunnah ketetapan. Lebih jauh misalnya para ulama lagi membagi sunnah itu, ada yang disebut sebagai sunnah secara tampilan gitu ya. Misalnya sunnah itu menggunakan pakaian-pakaian yang sunnah, menggunakan media-media sunnah, itu tampilan begitu ya. Tapi ada juga menyebutkan bahwa sunnah itu sunnah dalam hal perbuatan. Nah, dalam misalnya kita berakhlak gitu ya, itu sunnah dalam hal perbuatan. Kalau tadi tampilan, yang kedua perbuatan. Nah yang ketiga ini ada yang menyebutnya sunnah pikirnya Nabi gitu. Nabi itu tiap hari mikirnya apa sih gitu. Kalau kita misalnya tiap hari mikirkan hal-hal yang sifatnya terlalu berorientasi ke duniaan, tapi kemudian lupa berorientasi ke akhirat, nah mungkin itu masih perlu kita tingkatkan bagaimana sunnah yang ketiga, sunnahnya risau atau kemudian yang disebut fikirnya Nabi ini bisa pelan-pelan teraplikasikan dalam kehidupan kita. Nah maka kita pagi hari ini membahas yang kedua ini sunnahnya. Kalau tadi kan tampilan, perbuatan, dan pikiran. Nah maka sunnah yang berkaitan dengan perbuatan atau akhlaknya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi sangat luar biasa akhlak beliau dalam menjaga perasaan lawan bicaranya. Nabi sangat memperhatikan perasaan orang yang sedang berkomunikasi dengan beliau. Maka yang ini yang akan kita bedah selama lebih kurang 1 jam ke depan. Nah jadi di dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Quran surah At-Taubah misalnya disebutkan dengan dengan kata Ra'ufur Rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya, telah datang kepada kita, dan kemudian di ujung ayat ini disebutkan bahwa Nabi itu adalah sosok yang memiliki sifat Ra'ufur Rahim. Nah, kata Ra'ufur Rahim ini kita coba akan bedah. Apa makna Ra'ufur Rahim? Ra'uf gitu ya, kalau kita mau bedah, itu kata Ra'uf adalah kata yang dalam, kalau kita lihat itu padanannya ra'fah gitu ya. Nah ra'fah itu kalau kita lihat di beberapa kamus bahasa Arab, maknanya adalah kasih sayang yang disertai dengan kelembutan hati dan juga kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kalau rahim juga memiliki makna sayang gitu kepada manusia. Tapi kalau ra'fah ini, kalau ra'uf ini lebih kepada kepekaan terhadap perasaan orang lain. Kalau kita lihat misalnya bagaimana ra'fahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam konteks akhlak tadi. Kita misalnya sering di Banjar ini membaca Maulid Simtud Duror misalnya, Rabbil shalli ala Muhammad. Nah, di bagian terakhir, di rawi terakhir yang walaqad tasaffa sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan Nabi ketika ada orang yang mengundang beliau, besaruan kepada Nabi, misalnya orangnya itu adalah orang yang miskin, apa yang disebutkan di dalam rawi tersebut, idza da'ul miskin ijabahu ijabata muajjalah, kata dalam rawi tersebut. Kalau ada orang yang miskin mengundang Nabi untuk sekedar makan atau sekedar kedatang ke rumah beliau, maka apa yang Nabi lakukan itu adalah ijabahu ijabatan mu'ajjalah, segera datang, datang penjungsungnya ke rumah orang miskin tadi. Kenapa? Karena kadang orang miskin itu memiliki perasaan kalau orang yang istimewa diundang, kayaknya kada mungkin pang datang jar. Kalau misalnya datang juga, nyata sidin terlambat datang jar. Kayaknya sidin sibuk pang. Nah, Nabi menghindari stigma-stigma tersebut, sehingga Nabi kemudian menjaga perasaan orang tersebut agar tidak dibeda-bedakan antara mana miskin mana kaya. Nah, ini kan juga bagian daripada sunnah Nabi, yaitu idkholus surur. Apa makna idkholus surur? Yaitu memasukkan kegembiraan, kalau bahasa terjemah literaliknya. Artinya ketika kita berkomunikasi, bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia, maka penting sekali satu sama lain itu saling idkholus surur. Kata-katanya itu saling memasukkan kebahagiaan, menenangkan, menyenangkan, dan juga tidak ada perasaan-perasaan yang tersakiti, baik dari segi perkataan dan juga perbuatan, gestur tubuh dan lain sebagainya. Ini contoh pertama yang disebutkan oleh dalam kitab Simtud Durar di Maulid Habsyi yang sering kita baca di masyarakat kita. Kemudian contoh kedua daripada makna ra'fah ini adalah kita bisa eksplorasi misalnya dari sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau suatu pagi datang ke rumah istri beliau Sayyidatina Aisyah, kemudian menyampaikan bahwa di rumah tidak ada makanan, tidak ada stok makanan. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang direspon oleh Nabi? Nabi menjaga perasaan Siti Aisyah dengan kemudian inni shaim, kata Nabi. Inni shaim. Konteksnya adalah Nabi melaksanakan puasa sunnah. Karena bagaimanapun puasa sunnah itu boleh dikerjakan tanpa harus berniat ataupun juga melaksanakan sahur begitu. Maka Nabi untuk menjaga perasaan istri beliau, Nabi menyebutnya innil shaim. Dan Nabi memang sering untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Jadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saja sebenarnya sifat ra'fah ini bukan berarti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sosok yang lemah gitu ya. Bukan berarti Nabi itu sosok yang tidak berani untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang semestinya harus disampaikan. Tapi sebenarnya dalam konteks ini beliau itu memiliki sifat yang sangat tegas gitu ya. Dalam arti bahwa beliau dalam berkomunikasi itu pola kosa katanya, gestur tubuhnya gitu ya, Nabi sangat menjaga perasaan orang lain. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam beberapa profesi misalnya sebagai orang tua misalnya. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai orang tua dalam hal, berarti kalau orang tua itu komunikasi yang paling sering adalah dengan anaknya gitu ya. Bagaimana orang tua ini mampu untuk mengedepankan idkholus surur atau memiliki sifat ra'fah tadi ketika berkomunikasi dengan anaknya. Artinya begini, banyak anak yang ketika berkomunikasi dengan orang tuanya, dia justru perasaannya terluka karena orang tua tidak mampu menjaga perasaan dari anaknya tadi. Contoh misalnya, ketika anak cerita, ketika anak berkisah, ketika anak berkeluh kesah, maka yang respon yang paling sering dari orang tua, tapi tidak umum, tapi ini sering dilakukan oleh para orang tua, bias lazimnya adalah defensif. Contoh misalnya, mak, ulun tadi dapat nilai di sekolah, kan lagi musim-musim ujian ya sekarang ya di sekolah-sekolah SD, MI atau dan seterusnya. Ma, tadi ulun di sekolah dapat nilai asesmen misalnya 60 atau dapat nilai asesmen 40 misalnya. Let's say katakanlah begitu. Maka apa yang direspon oleh orang tua, bagaimana supaya tidak memberikan perasaan yang sifatnya terluka, maka bisa direspon dengan nggak apa-apa, nanti kada apa-apa, nangkai kena pulang kita berusaha, kena pulang kita belajar. Tapi ada orang tua, ih kampang kada belajar, semalam bermainan aja, ini. Sebenarnya niatnya baik, niatnya baik supaya anak bisa sadar, bisa lebih mengatur waktu lagi untuk belajar, tetapi respon itu bisa menyisakan luka. Karena bagi anak, respon orang tua itu adalah sesuatu yang diharapkannya, memvalidasi perasaannya, membujurakan perasaannya. Kalau dia sedih, empat jua sedih. Kalau dia senang, empat jua senang. Nah, itu adalah dalam konteks menjaga perasaan sebagai orang tua kepada anak. Karena banyak sekali niatan baik, tapi ketika disampaikan komunikasinya dengan anak, itu bisa menjadi luka jadinya. Ya, sebenarnya kada depan orang tua yang mau menyakiti anaknya, semuanya baik. Tapi ketika niat baik itu tersampaikan dengan cara yang salah, maka yang didapatkan, yang diterima oleh anak itu adalah sesuatu yang bisa menjadi luka. Nah, banyak lagi profesi-profesi lainnya. Misalnya profesi guru. Bagaimana guru bisa menjaga perasaan para muridnya ketika misalnya muridnya sedang melakukan hal-hal yang membuat emosional bagi gurunya. Misalnya ributkah di kelas gitu ya, atau datang terlambatkah dan seterusnya. Itu cara kita untuk merespon itu sesuatu yang harus tepat tapi tidak sampai melukai perasaan orang lain. Dan banyak lagi profesi-profesi lainnya yang sebenarnya kita harus mampu untuk menjaga perasaan pun dengan dosen sebenarnya. Banyak dosen yang kemudian itu SMS. Apa itu dosen SMS? Senang melihat mahasiswanya susah. Nah, ini perlu kita refleksikan sama-sama. Banyak misalnya mahasiswa yang minta tanda tangan, mahasiswa yang minta ini, tapi ada semacam perasaan kalau orang tuh nah dapat bala, kalau orang dapat musibah, ada perasaan SMS, senang melihat orang susah. Nah, harusnya kita balik SMS-nya, senang melihat orang senang. Apalagi misalnya senang melihat orang susah, contohnya misalnya ada sebagian orang yang tidak semua, tapi sebagai contoh saja, info-info yang sifatnya misalnya tabrakan gitu atau apa gitu ya. Kadang ada orang yang memiliki kecenderungan, wah ini harus divideokan gitu dan seterusnya gitu. Kalau videonya untuk niatnya untuk membantu sih gak apa-apa, tapi kalau videonya untuk mendapatkan hibu atau senang melihat orang susah, nah itu sesuatu yang harus kita kontrol. Bagaimana ketika kita melihat orang susah, kita juga ikut berempati. Terus kemudian kalau orang senang, kita juga ikut senang. Nah, ini sesuatu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, konteksnya menjaga perasaan. Banyak orang yang belum mampu untuk menjaga itu, sehingga ketika dapat orang dapat senang, dia justru jadi orang yang sangat gelisah bagaimana nikmat orang itu bisa jadi hilang. Maka ini disebut dalam tasawuf itu adalah dengki, ya, hasad gitu ya, sesuatu yang harus dihilangkan dalam penyakit-penyakit hati yang kita miliki begitu. Itu mungkin sebagai pengantar dulu dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar yang bisa melanjutkan dalam sesi tanya jawab dan juga diskusi kita. Terima kasih. Ulun kembalikan ke Kak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, pendengar dan pemirsa. Kami persilakan bagi Anda mungkin yang bertanya atau berdiskusi di dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410. Pesan singkat WhatsApp juga insyaallah kami bacakan, atau juga melalui kolom komentar di channel YouTube kami, insyaallah juga akan kami bacakan. Ini jadi ingat Ustaz, satu kajian terkait tentang akhlak Rasul. Tadi sempat pian menguya Rasul yang diundang dalam satu hajat gitu. Itu lu pernah mendengar bahwa Rasul, orang yang punya hajat itu malah merasa Rasul ini sebenarnya undangan, tapi orang yang mau undang ini merasa Rasul itu kayak keluarga.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak kada kawa di apa ya lah, Rasul ini mau seolah-olah mendatangi keluarga yang lagi berhajatan jar, kayak itu. Jadi kereda perasaan aku undangan pian nang tukang hajat. Nah, itu luar biasa. Inggih. Cuman terkadang kalau terkait hal itu Ustaz, mungkin sebagian masyarakat pernah merasakannya juga, saat kita menghadiri satu hajatan atau undangan Ustaz, terkadang si punya hajat ini, misalnya kayak berkawinan lah apa segala macam, itu mungkin karena kita hanya undangan biasa atau apa segala macam, itu perlakuan tuh kadang ada yang membuat si undangan ini merasa kurang nyaman, Ustaz. Misalnya si Sahibul Bait ini pas lagi bersalaman, misalnya kayak pengantenan kan, itu pas bersalaman tuh mukanya berpaling. Nah, ya. Nah, kadang-kadang mereka yang artinya puteheran ini, lalu yang empat hajat ini rasa, wah aku ini datang sudah gitu, nama segala macam, kayak kardeheran ini, ihjar. Nah, itu kan apakah itu juga masuk merusak perasaan yang diundang? Kan sebagai tamu lah bahasanya, kan dijamu seperti itu. Baik, bagi Anda mungkin yang ingin bergabung kami persilahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bu Haji Salasiah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Oke, alhamdulillah, Ustaz. Dan kita sehat semuanya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Itu Ustaz, kalau paparan itu Ustaz pulang itu. Karena kita nih kan kadang hati kita bagus menerima, kadang-kadang bicaraan orang tuh kadanglah ada kayak kata Ustaz tadi tuh, kadanglah orang di hati lain gitu. Nah kitanya orang ini berkata baik tadi dalam hati, sudah kada suka itu. Nah, padahal jangan gitu, seharusnya tuh dalam hati sama lawan lidah itu. Nah, saya jadi aku berpura aja dia depannya baik tuh dengan pikir dah di belakang muar benar melihat jenah. Nah, itu kan baik. Ini padahal jujur orang kada mendengar, tapi Allah Ta'ala tahu di dalam hati ini semuanya tahu. Jadi harusnya tuh sifat kawannya tuh jangan dalam hati sok ada baik. Kawan rancak itu kalau kata aku juga pura hebat baik dengan pikir semua rawat saya deh pikir. Tapi aku ini depan dah ada BWN mikir aja. Tapi untungnya pulang kalau kata mau BWN. Itu benar lagi bagaimana sifat anak itu tuh langsung mata sinyal itu. Nah, kalau kita tuh hati kita tuh ada ya kelainan atau bagaimana itu, apa yang dikatakan tuh lain di mulut, lain di hati gitu. Iya, jar kata-kata orang aja enggak itu. Atas keterangan Ustaz nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain di hati, lain di mulut, jar. Ini terkadang memang erat Ustaz di kehidupan sehari-hari lah. Di hadapannya kisah baik, di belakang julid, jar. Oke, baik, kasih kami terima di 2-3-3-2-5-1-5-6-2 ataupun 0-8-1-5-1-1-1-4-1-0. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini storing Pak Haji, radio mungkin bisa dihalusi suaranya Pak Haji.
3: Alhamdulillah. Iya.
0: Oke, silakan Pak Haji.
3: Pas, sudah.
0: Alhamdulillah, aman sudah Pak Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Nah, tema kita kan subuh ini kan anu menjaga perasaan itu kan sunnah. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu, apakah menjaga perasaan orang tua sebagaimana hadis Nabi itu, janganlah engkau berkata keras kepada orang tua kamu, apalagi semacam berkata cih. Nah, itu apakah juga masih sunnah? Sunat kah atau itu sudah wajib itu? Nah, yang kedua, masalah menjaga perasaan ini kan masalah hati ini, Ustaz. Menjaga hati. Jadi yang kedua ini pertanyaannya, kalau orang kalau kita gibah lah atau kita menggibah orang tuh, kalau yang tahu kan pasti terkali nyaman gitu lah. Nah, lalu larangan untuk menggibah itu kan termasuk menjaga perasaan orang supaya jangan sakit gitu kan. Nah, itu apakah sunnah, apakah itu wajib? Dua itu aja Ustaz, salah hilang mohon maaf. Terima kasih Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi dari Kak Adit dulu nih. Tadi tentang ada yang resepsi terus kemudian ada membuang muka gitu ya. Okay. Bagaimana responnya? Jadi memang di beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan bahwa salah satu tanda orang beriman itu adalah memuliakan tamu. Ikramu duyufakum, kata Nabi. Muliakanlah tamu. Nah, ikramu duyufakum, memuliakan tamu ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan redaksi awal hadisnya itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Nabi. Siapa yang beriman kepada hari beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi gestur-gestur yang harus dihadirkan ketika tamu datang itu adalah gestur-gestur yang welcome gitu ya. Gestur-gestur yang memang oke, kita menunjukkan kita senang orang itu datang. Memang tadi kata Ibu Hajah Salasiyah, memang harus sinkron ya, harus sesuai. Kadang banyak orang yang gestur tubuhnya itu senang orang datang, tapi dalam hati, wih kenapa sih ini datang, ini. Nah, itu sesuatu yang kata Ibu Hajah Salasiyah tadi, kayak apa cara membujurinya agar kita bisa sinkron. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, tugas kita sebagai orang yang diundang, maka kita sangat dianjurkan untuk datang kepada walimah ketika kita diundang, karena walimah itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kata Nabi SAW, aulim walau bisyatin, laksanakanlah walimah walaupun hidangannya itu dari menu yang sangat sederhana, tulang-tulang kambing bisyatin itu. Karena di konteks walimah ini kita dianjurkan untuk i'lan itu menyampaikan bahwa kita sudah sah sebagai pasangan kepada orang lain. Nah, maka kan sekarang i'lannya itu tidak, misalnya kita memiliki keterbatasan untuk menjamu orang, maka i'lannya di zaman sekarang kan bisa di medsos, bisa di Instagram, bisa di Facebook, wah jar sudah kawin jar. Nah, maka kita yang sudah mendapatkan postingan kawan kita sudah kawin, ya mungkin idealnya tidak perlu bertanya kenapa kada beundangan, kenapa kada beundangan. Mungkin ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh orang yang resepsi tersebut. Selama esensinya dia adalah sudah i'lan, maka kita sebagai yang mendapatkan kabar tadi, kita bisa mengucapkan barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair, atau misalnya tuntung pandang rohi rahayu, sudah selesai. Ketika ada kemudian pertanyaan, majar sudah kawin kah? Sudah kada ada undangan aja. Anu artisnya mana nih jar, artisnya aja re. Nah, ini kan bisa membuat yang nikah tadi bisa jadi bimbang. Pian bang jar kada beacaraan membari semalam sedikit haja jar, makanya kita kada kawa beacaraan. Nah, respon itu muncul kenapa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan netizen yang ada di kolom komentar itu. Maka di media sosial ketika kita mendapatkan kabar yang baik dari teman, ya misalnya pernikahan barakallah, atau misalnya kawan yang sudah dapat ini, bisa mengucapkan barakallah, itu segala sesuatu yang sangat dianjurkan atau disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, daripada kita bertanya-tanya yang kemudian itu bisa mengungkit luka ataupun juga mengungkit hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang yang memposting tadi. Itu yang pertama. Terus kemudian memang dalam konteks ini banyak orang yang ketika bertemu itu mengucapkan, apalagi binian Bu Hajah Salasiyah lah misalnya, umay jar pian bungasnya jar, anu muka pian anu banar jar, putih banar ini, pokoknya memuji lah begitu. Tetapi dalam hati kadang ada perasaan yang na'udzubillah bin zalik, misalnya ada di dalam hati kita semua. Nah, maka bagaimana cara mensinkronkannya? Pertama, kita tidak dianjurkan untuk berkomunikasi dalam hal ini memuji berlebihan, ya. Baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan ketika dipuji itu, dan kita yang mendapatkan pujian itu ada doanya, ada disunnahkan untuk berdoa gitu ya. Dan yang memuji pun juga jangan terlalu berlebih-lebihan, karena bisa bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Maka bagaimana mensinkronkannya? Mensinkronkannya adalah cari obrolan yang lain, Bu. Cari obrolan yang lain, cari pandiran yang lain, yang kira-kira pandiran itu tuh kada punya potensi sagan kita bisa lain kata, lain di hati gitu. Barangnya apakah dimandirakan misalnya? Tapi yang tepat adalah memandirakan yang kada sampai kita tuh mengulik-ulik privasi orang. Nah, kita ini di Banjar pula, ulun ini termasuk jopang yang suah dikisah-kisahi orang tuh. Nah, misalnya dulu anu jah, ulun kan dulu tinggal di kampung juga. Anu jar Hanafi itu jar kada kawin-kawin jar umur 25 aja. Nah, itu kan di mana orang tuh mandirakan biasanya di teras-teras, di pelataran-pelataran gitu ya. Nah, itu sesuatu yang berkumpul itu kan sesuatu yang bagus gitu ya.
4: Tapi kalau berkumpulnya itu apa yang dikatakan ditanyakan oleh penelpon yang ketiga tadi, kalau kumpul-kumpulnya itu nanti adalah menggibah, menyambati orang gitu ya. Nah, ini maka sesuatu yang perlu kita koreksi gitu ya, kita bujuri. Amun kita pang disambati orang kayak apa juga nya buai siklusnya tuh. Bila kita menyambati orang, kita disambati orang juga, karena di belakang tuh pasti dah kita pernah mesti misalnya nyambati, kamu tahu lah ini jalan. Nah, maka kita di belakang pas kita kededaan, kita disambati orang juga, karena tuh siklus kehidupan biasanya kayak itu bang. Nah, terus menggibah ini sesuatu yang sangat dihindari atau bahkan sampai dilarang gitu ya. Di dalam Quran itu kalau kamu mau memakan daging saudaramu gitu ya, maka ghibah ini adalah salah satu bagian daripada kita memakan daging saudara sesama muslim kita. Maka ada ghibah dalam Islam itu yang diperbolehkan. Ada gibah, wah gimana nih Ustaz gibah diperbolehkan? Begini, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Adhkar misalnya, ada gibah-gibah yang boleh dianjur, boleh dilaksanakan gitu ya, boleh dilakukan dalam beberapa kondisi. Pertama, misalnya Ibu Hajah Salasiah nih kedatangan orang yang hendak melamar anak sidin. Nah, datang laki-laki, misalnya sidin ada anak binian, datang lalakian hendak menghitbah anak perempuan misalnya. Maka yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan, dia boleh menguliti artinya tuh melihat, menggibah, menyambati gitu, apa yang baik-baik dan apa yang kurang-kurang dari calon laki-laki yang mau dijadikan sebagai menantunya. Boleh, diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena ini mau jadi pasangan anak kita gitu ya. Yang pasangan itu adalah teman hidup yang paling lama mendampingi hidup bagi anak kita. Bahkan orang tua misalnya mendidik anak sampai 20 tahun atau 25 tahun, setelah itu dia nikah hidup dengan pasangannya yang mana insya Allah lebih lama daripada sama kita. Kalau sama kita misalnya 25 tahun, kalau umurnya sampai 75 tahun artinya 50 tahun dia sama dia. Daripada nanti sampai kepada perkara yang sifatnya talak, karena talak itu perkara yang diperbolehkan tapi sangat dibenci oleh Allah gitu ya. Jadi lebih baik kita gibah dulu nih. Wah, inya tuh jar amun di kampung ujar mamarina nang di sana kertip penyumbahyang pang mun di musala dilanggar tuh jarang turun, apalagi besu anu menjadi imam tuh kada tapi kelihatan pang jar anu di kampung pena beselawar handap jar. Pikirakan hal lagi yang menikah hendak kawin lainnya, nah itu boleh gibah. Tapi supaya imbang, sampaikan juga kebaikannya. Ini tuh baik pang, anu ini, tapi ini. Nah itu boleh. Tidak ada dosa dalam konteks itu. Nah, kita ikut mana nih? Ikut Imam An-Nawawi menjelaskan itu, ya. Kemudian yang kedua, gibah yang diperbolehkan, menyampaikan kejelekan-kejelekan dari orang itu diperbolehkan. Yang kedua adalah ketika misalnya dalam sebuah sidang. Nah, dalam sebuah sidang atau perceraian gitu ya, atau sidang apapun, kita boleh sebagai saksi mengeksplor kesalahan-kesalahannya, menyambati hal-hal yang buruk darinya. Supaya apa? Supaya hakim yang memutuskan perkara itu dapat konteks, dapat cerita yang utuh, supaya nanti putusannya itu adalah putusan yang adil. Kalau misalnya kita beranggapan, oh aku kok udah hendak jadi saksi, kan aku nyambati orang, nah kayak apa si hakim untuk kemudian bisa menyampaikan perkaranya, memutuskan perkara ini dengan adil? Maka itu diperbolehkan. Nah, dua ini dulu Pak Haji yang boleh digibah gitu ya. Maka dalam konteks ulumul hadis misalnya, ketiga lo tambahkan gini, ketiga dalam konteks ilmu hadis misalnya, para perawi itu dia itu pendusta, dia itu jujur. Ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Itu khusus dalam beberapa kitab jilid-jilid itu. Itu dalam bahasa sederhana tuh menggibah para perawi. Oh, ini rawinya pendusta. Oh, ini rawinya jujur. Oh, ini rawinya kadang kada peingatan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menulis beberapa kitab, beberapa jilid untuk hal itu. Demi apa? Demi perawi hadis ini bisa kita lihat apakah dia sahih amla atau tidak gitu ya. Jadi itu yang boleh digibah. Tapi kalau misalnya kita gibah duduk di pelataran, misalnya duduk di warung, duduk di pos, duduk di apa, kededa hajat saganan tiga tadi, sagan jadi menantu kada misalnya, sagan jadi apa namanya

0: kita tuh kayak ini pang beda sama orang tuh nah. Kita tuh sering membandingkan orang lain supaya kita tuh membujurkan apa yang kita lakukan. Nah, itu sesuatu yang sangat dihindari gitu ya. Nah, jadi ini bukan jatuh kepada sunnah lagi, tapi jatuh kepada yang dilarang gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, menjaga perasaan kedua orang tuh. Ya, betul. Jadi di dalam Quran itu disebutkan berkata-kata yang tidak baik atau tinggi ataupun juga cih gitu ya kepada orang tua, itu sesuatu yang sudah memiliki perasaan menyakiti kepada orang tua. Ada penolakan. Nah, cuman kan yang kita pahami selama ini, kita dituntut, anak dituntut untuk tidak berkata cih ya kepada orang tua. Tapi berapa banyak orang tua yang berkata lebih kasar daripada cih kepada anaknya. Nah, maka harusnya ada, idealnya ada timbal balik. Kalau anak dilarang menggunakan kata cih gitu ya, maka orang tua juga harmoninya, idealnya juga berkata-kata yang indah, berkata-kata sopan, apalagi membandingkan. Nah, Maikam nih ada kayak anak nang haji itu nah. Coba lihatnya, ke musola rajin, mengaji bagus. Kamu apa di rumah main HP jagawian? Karena bilangnya lapar makan ke dapur. Nah, hati anak siapa yang kada sakit dibanding-bandingkan? Oh, kalau kata penyanyi dulu kan jangan dibanding-bandingkan gitu ya. Hati anak mana yang tidak sakit gitu ya? Ketika dibanding-bandingkan dengan orang lain, dibanding-bandingkan dengan anak. Artinya ketika dibanding-bandingkan ada kesan bahwa aku kada baik, orangnya itu baik. Nah, perasaan anak itu juga harus dijaga. Nah, jadi harus seimbang memahami perintah ini bahwa anak tidak boleh haram hukumnya sampai kemudian berkata-kata kasar, maka orang tua harus menjaga, harus menata agar anak ini mampu mengelola perasaannya sehingga ketika dia berkata, berkomunikasi dengan orang tuanya itu komunikasinya yang baik gitu ya. Kada terbiasa menyampaikan kata-kata kasar. Anak kenapa jadi sampai berkata-kata kasar? Ya karena bercermin dari orang tuanya. Majar abah semalam kayak ini jar, oh mama semalam kayak ini jar, makanya ikut. Jadi ketika ada anak yang berkata-kata kasar, cih atau lain sebagainya, itu bisa jadi itu adalah hasil panen dari kita sebagai orang tua karena kita sering menampilkan hal-hal itu, atau misalnya anak terpapar dari seringnya mendengar kata-kata kasar di lingkungan kita ya. Karena kita kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi anak itu fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak itu dilahirkan secara fitrah. Kenapa dia bisa berkata kasar? Kenapa dia bisa cih dan sebagainya? Karena salah satu paparannya adalah orang tua dan juga lingkungan serta pendidikan. Nah, maka kita sebagai orang tua wajib gitu ya mengatur anak kita, lingkungan, pendidikan dan sebagainya agar kemudian kada terbiasa. Ini bila sudah terbiasa mengucapkan kata-kata kasar tuh kayak makanan aja sehari-hari dah. Tapi kalau sudah kada terbiasa, kada kita biasakan atau lingkungannya jarang mendengarkan itu, maka asa kada biasa pang mengucapkan kata-kata itu. Jadi ada timbal balik di dalam Quran itu ketika larangannya itu ditujukan kepada anak, tapi bukan berarti larangan itu boleh disampaikan oleh orang tua kepada anak dalam hal cih dan sebagainya kepada anak gitu ya. Nah, jadi mafhum muhalafahnya begitu. Demikian Kak Adit, 3 pertanyaan okay. Tadi.
1: Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz dari WhatsApp dari Pak Haji Apul di Kapuas. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait menjaga perasaan Ustaz, kenapa Ustaz-ustaz sekarang itu senang diundang oleh orang nang kaya? Nah, apakah karena isi amplopnya? Dan ada juga seorang Ustaz yang kadang berceramah yang minta bayaran tertentu. Nah, ini seperti apa Ustaz? Nah, mungkin kalau ulun pernah mendengar lah, ada yang meminta bayaran tuh lain ustadznya, asistennya.
0: Tapi sampai juga ke ustadznya.
1: Alasannya kan menghormati jar kadang. Nah, kalau ulun melihat apa pertanyaan dari Pak Haji Abul ini, kadang di lingkungan di kampung juga kadang kita mengenai ustadz A jar atau ustadz B. Anu jar, kita berapa bisi duit jar? Mungkin acara maulitan kah atau acara mikratan, kadang itu kan hendak

0: Ustadz, ya kita mengi Ustadz kampungan aja gin jar, karena duit kita sekian jar. Nah tapi terkadang kalau hendak Ustadz nang terkenal lah bahasanya tuh, selalu kebanyakan di kampung tuh adalah duitnya kita jar berkumpulan sekampung. Nah itu yang pertama Ustadz. Kemudian ya langsung pengalaman pribadi Pak Jaful Manuakan. Terima kasih Pak Jaful. Dan di YouTube nih Ustadz ada dua juga pertanyaan. Dari akun @kurniawan, assalamualaikum persatu Ustadz, alhamdulillah bisa bergabung. Ini bagaimana adab menjaga perasaan dalam Islam? Adab menjaga perasaan dalam Islam, karena kadang di wilayah kita itu menjaga perasaan itu kerap lebih terlihat ke mengabaikan. Kemudian dari akun Ahmad Fauji, assalamualaikum, mohon pencerahan bagaimana memberikan pembelajaran menjaga perasaan bagi para siswa atau remaja di sekolah, terutama bagi teman mereka yang sekelas yang sering terjadi mengarah ke perundungan. Nah, mungkin tiga dulu Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir pendengar ya, iya. Karena waktu kita hanya sekitar 10 menitan lagi. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih banyak. Ini Pak Haji Apul, Pak Kurniawan, dan juga Pak Fauzi. Bismillah. Jadi dalam hal ini, kalau kita meneladani dari baginda Nabi SAW itu, ketika diundang maka tidak ada istilah amplop-amplopnya ya. Tadi di awal kita diskusikan, bahkan beliau itu kalau ada orang yang miskin, beliau tadi seperti datang seperti kepada keluarganya atau lebih utama begitu. Nah, konteks ini kalau kita kaitkan dengan dakwah gitu ya, memang ada dari hadis Nabi Muhammad SAW itu yang menjelaskan bahwa ketika orang mengajarkan kepada muridnya tentang bagaimana cara membaca Quran sehingga muridnya itu bisa membaca Quran, maka Nabi SAW menganjurkan boleh mengambil upah dari mengajarkan Quran. Ini hadisnya ada di riwayat Bukhari. Terus kemudian bukan mengambil, para ulama menjelaskan bukan karena Qurannya yang kemudian diupah para sahabat itu, tetapi karena jasanya, karena waktunya, karena tenaganya. Ini yang dijadikan garis bawahnya gitu ya, bahwa bukan karena Quran dia diupah, supaya menghindari, supaya tidak memberikan kesan bahwa kayak menjual agama lah begitu ya. Nah terus bagaimana dengan fenomena bahwa ada ustadz yang senang diundang gitu ya, terus kemudian tetapi undangannya harus menggunakan tarif gitu ya, bagaimana? Nah maka biasanya Pak Haji Apullah, semakin terkenal ustadz tersebut maka red card-nya semakin tinggi gitu ya. Nah ketika red card-nya semakin tinggi itu semakin susah jadwal ketemunya. Bagaimana caranya seperti ini? Nah kalau dari lihat dari etika dakwah, sebenarnya dakwah itu segala sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain itu tidak harus dikenakan tarif, idealnya begitu. Tetapi kemudian dalam era sekarang itu ada komodifikasi dakwah sehingga ada kesan bahwa panitia penyelenggara itu ada semacam, tidak semuanya, tapi ada semacam gengsi-gengsian. Aku jer dulu ketika jadi pengurus musola ini, kawa mendatangkan ustadz ini jar, mana paikam kada kawa jar. Nah kalau niatnya berangkat dari sana, maka sebaiknya dihindari. Kalau niat berangkat hendak mengundang ustadz itu niatnya untuk gengsi-gengsian, untuk koyo-koyoan, untuk bahaharatan antar musola, masjid dan lain sebagainya, maka lebih baik dihindari. Karena nanti dari situ ada perasaan ujub, ada perasaan bangga. Bangganya seperti apa? Wah aku tadi jar malam pas acara Maulid Nabi kau menantangkan banyak jemaahnya ini. Nah ini kan artinya kita beramal tapi terjebak dengan amal. Nah ini harus kita ini tipu daya yang sangat sangat halus sekali gitu. Tapi kalau mau berangkatnya berangkatnya dari sesuatu yang baik niatnya, misalnya niatnya adalah ini para jemaah menginginkan nasihat, dari Ustadz ini karena selama ini hanya bisa bertemu dengan YouTube misalnya, hanya bisa mendengar tausiahnya dari media sosial, dari televisi, dari Instagram. Nah terus kayak apalah cara menghubungi Sidin supaya jamaah kita ini bisa mendapatkan nasihat dari Sidin, terus bermusyawarah dapat seini. Nah terus kemudian ada donatur ini dapat segini, kira-kira datanglah, sowanlah kepada ulama tersebut, assalamualaikum guru, kini gini bisa nggak untuk hadir? Kalau misalnya gurunya bisa, alhamdulillah. Nah tapi yang baik itu adalah idealnya sebagai murid yang datang kepada guru, panitia jangan menyurung tanggal. Kan adab murid itu kita apejer guru. Nah kadang adab kita sebagai murid itu datang ke guru, guru kau kapan ceramah tanggal seini, jar. Nah kadang ada guru yang sudah khatam belajar ta'limu ta'alim, bagaimana adab guru, murid seorang guru sudah melihat, oh kayaknya nih yang datang ini adabnya kayak gimana gitu, perasaan guru kayak diatur sama murid gitu kan, ada kesan seperti itu. Maka murid juga ketika komunikasi sama guru harus ada etikanya, perasaan guru supaya tidak diatur sama muridnya. Maka ketika murid datang kepada guru yang terkenal untuk kemudian berkenan menyampaikan kajian, menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah di masyarakat, maka yang pertama adalah sowan dulu kepada guru, kira-kira bertanya latar belakangnya bahwa masyarakat sangat menginginkan ini, kira-kira apabila pian guru kawa. Nah itu dalam segi etika komunikasi. Maka panitia kemudian menyesuaikan. Nah kemudian ketika menyesuaikan, kita juga harus tahu jarak antara guru, rumah guru ke tempat acara. Kalau misalnya jaraknya jauh, misalnya jaraknya berpuluh-puluh kilometer, maka yang mengundang juga harus punya perasaan. Ini guru sudah sini, bensinnya seini, habis itu sini meninggalkan keluarga di rumah. Nah, jadi dua, si yang mengundang juga harus melihat perasaan guru ketika di guru tersebut sudah menginfakkan waktunya, menghabiskan waktunya untuk dakwah, juga harus dijaga perasaan itu. Walaupun memang dalam hal ini ada beberapa guru yang menyarankan ketika para ulama itu diundang, ulun misalnya dulu ketika sekolah diajari oleh guru, jangan ketika pian kena jadi apakah kena dapat amplop, jangan dibuka amplopnya, kumpulkan dalam satu wadah misalnya setahun misalnya. Nanti habis itu dibuka, jadi kita udah lupa nih yang masjid ini berapa yolahjar, yang masjid ini berapa yolahjar, yang masjid ini berapa yolah. Jadi kedede perasaan, untuk menjaga perasaan kita sebagai pendakwah tidak ada kecenderungan. Kadang ada juga yang memiliki kecenderungan, oh ini masjidnya masjid anun aja, aku harus datang deh jadi ya di ini ya. Jadi itu kan ada kecenderungan, jadinya perasaan kita tidak terjaga sehingga lebih condong kepada orientasinya adalah tadi ya, yang sifatnya keduniawian. Itu Ustaz Haji Apul nih ya tadi pertanyaannya. Terus kemudian Pak Kurniawan, adab menjaga perasaan dalam Islam terlihat mengabaikan dan sebagainya, begitu ya tadi ya. Jadi menjaga perasaan itu memang bukan hanya lawan komunikasi kita, yang kita sebagai orang yang berbicara dijaga komunikasinya supaya lawan tersebut tidak memiliki apa ya, luka gitu dalam komunikasi, tapi kita juga harus memiliki perasaan kita juga harus dijaga gitu ya. Kalau misalnya begini, kalau misalnya kita diundang terus kemudian karena kita disakit uzur gitu ya, kita juga harus memikirkan perasaan kita. Kalau aku datang, aku bakal sakit pang lah ini. Bukan hanya sekedar kita harus memikirkan perasaan orang lain. Artinya, ketika kita belajar kajian ini, bukan hanya sekedar kita yang mementingkan perasaan orang lain, karena dalam istilah sekarang tuh kan istilahnya kayak people pleasure gitu ya, istilahnya kayak ada nyamanan, kayak apa jer orang jer ini. Nah, Nabi kan menganjurkan juga kita sampai kayak gitu, tapi kita juga ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, uzur misalnya, ada undangan ke Amunteh kita di Banjar, tapi lagi mah asam lambung naik misalnya karena sering ngopi, kadusah gini dulu datang, uzur bapak dah, tapi kasih tahu informasi, jujur gitu bahwa kita memang tidak bisa datang karena sakit ini dan sebagainya. Jadi, artinya kan kita memvalidasi perasaan kita, ya. Jadi dua-duanya harus dijaga gitu, perasaan kita ataupun lawan komunikasi kita. Yang ketiga, pertanyaan dari Pak Fauzi, perasaan di kelas. Jadi banyak anak kita yang terjebak pada ikut-ikutan dalam konteks membuli. Dia kada membuli tapi umpat tertawa. Dan itu dalam ini membuli juga sebenarnya. Dia kada umpat membuli tapi mengompori. Ayo lagi. Nah, itu kan adalah bagian dari membuli juga. Nah, maka bagaimana cara menjaga mengajarkan hal ini di kelas? Banyak pak konteks-konteksnya, ya. Konteks-konteksnya itu misalnya kita bisa kayak studi kasus misalnya di kelas. Terus kemudian setelah studi kasus itu dikasih worksheet, dikasih lembar pertanyaan, misalnya bagaimana perasaanmu kalau begini-begini, atau misalnya nonton film aja, film pendek, habis itu kasih pertanyaan di kelas, bagaimana perasaanmu ketika kamu dihadapkan di posisi itu, apakah perasaanmu senang ketika melihat orang lain sedang, ketika ada aktor yang sedang seperti itu. Jadi Pak Fauzi bisa melihat, kasihkan film pendek. Tapi jangan berhenti di situ. Pak Fauzi bisa mendesain pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu bisa mengajarkan kepada. Jadi anak peserta didik itu aware, sadar. Oh iyalah, kalau aku seperti ini, aku bakal begini-begini-begini juga gitu. Jadi itu kayak semacam studi kasus gitu ya. Dari sebuah film pendek aja sekitar 10-15 menit. Terus nanti disiapkan pertanyaan untuk membuat para siswa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan agar mereka mampu melihat konteksnya begitu ya. Baik, para pendengar RRI Pro 1, terima kasih banyak. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa daras fajar bersama-sama memudzakarah tentang salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah dalam hal ini sunnah akhlaknya baginda Nabi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan juga memberikan kita hidayah sehingga kita mampu untuk kemudian mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, karena bagaimanapun kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di kajian pada subuh kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan juga UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih Ustaz Hanafi, dan kita jumpa lagi insyaallah esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin, dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya, dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya, dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: Banjarmasin pagi ini.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi ya. 38 menit pas pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Mendengar satu informasi untuk Anda. Kami ambil dari rri.co.id Banjarbaru ya. Di mana tepat pukul 3 lewat 37 waktu di setengah sebanyak 359 jemaah haji kloter 1 embarkasi Banjarmasin. Ini sudah kembali ke Banua menggunakan pesawat jenis A330-300 Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA8401. Embarkasi kloter pertama ini disambut oleh manajemen Bandara Internasional Syamsuddin Nur dengan prosesi water salute ya saat mendarat. Dan disampaikan oleh Stepanus Milyeswardana, General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur, bahwa pihaknya bersyukur dan turut merasakan kebanggaan serta keharuan dari para jemaah haji embarkasi Banjarmasin yang mulai hari ini tiba kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Dan secara umum keseluruhan proses berjalan dengan aman dan lancar, di mana manajemen PT Angkasa Pura Indonesia selaku operator bandar udara berkomitmen untuk memberikan layanan prima dengan penyediaan fasilitas dan personel terbaik untuk penerbangan haji periode tahun 2026 ini. Di mana komunikasi dan kolaborasi dengan para pihak terkait juga terus dilakukan demi memastikan kepulangan jemaah haji ke Kalimantan Selatan dan Tengah di periode ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan nyaman. Dan koordinasi aktif ini dilakukan antara lain dengan Kementerian Haji dan Umroh, kemudian kantor imigrasi, bea dan cukai, maskapai, ground handling, BKK, maupun pihak lain yang terkait sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para jemaah. Selain itu, bagi para jemaah yang memerlukan kursi roda juga sudah disediakan fasilitas menggunakan lift serta ambulans jika diperlukan. Di mana kegiatan kepulangan ini direncanakan berlangsung mulai tanggal 4 Juni kemarin ya, hingga 1 Juli 2026. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Persatukan informasi dan inspirasi, satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarbaru RRI.co.id, di mana diinformasikan Balai Pengolahan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan ini menggelar Sekolah Lapangan Alat dan Mesin Pertanian atau Alsintan yang berlokasi di lahan BP Jaya Bersama Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Bedauh Kabupaten Bertokuala pada Kamis kemarin 4 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema pelatihan praktis penggunaan drone pertanian ini diikuti oleh Brigade Pangan, kemudian penyuluh pertanian serta petugas Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Rantau Bedauh. Sekolah lapangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian dalam memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung produktivitas usaha tani. Dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Penyuluhan Hotni Elfrida Silalahi, dia mengatakan bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian menjadi solusi penting dalam menjawab tantangan sektor pertanian saat ini. Di mana Hotni Elfrida Silalahi menyampaikan bahwa pemanfaatan Alsintan tidak hanya mempercepat pekerjaan di lapangan, tapi juga meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi kehilangan hasil, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Menurut Hotni, masih terdapat sejumlah alsintan yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat lemahnya pengolahan, kurangnya perawatan, dan belum tersedianya sistem pelayanan yang baik. Karena itu, sekolah lapangan menjadi sarana penting agar petani tidak hanya memahami teori, tapi juga memiliki keterampilan praktik yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Dan pada pelatihan tersebut, peserta mendapatkan dua materi utama, yakni manajemen usaha alsintan dan memanfaatkan drone pertanian. Materi manajemen usaha alsintan ini mencakup pengolahan operasional, kemudian penjadwalan penggunaan, pencatatan biaya hingga perawatan dan pemeliharaan alat secara berkala. Sementara penggunaan drone pertanian diperkenalkan sebagai teknologi yang mampu membantu pemetaan lahan, kemudian pemantauan kondisi tanaman, identifikasi serangan hama dan penyakit hingga kegiatan penyemprotan yang lebih cepat, tepat dan juga efisien. Nah, di mana sementara itu Ketua Pelaksana Kegiatan Dwi Setia Amelia menyampaikan bahwa sekolah lapangan Alsintan tahun ini menjadi yang ketiga kali dilakukan oleh BPSPTPH sepanjang tahun 2026. Di mana menurutnya pelatihan difokuskan pada pengolahan usaha jasa alsintan yang efektif dan optimal dan optimalisasi teknologi pertanian modern, khususnya drone pertanian. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
1: Banjarmas.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar dan pemirsa, kita ikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek sewa server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Sebanyak 359 jamaah haji debarkasi Banjarmasin kembali dari Tanah Suci. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi pertama, pendengar, Kejaksaan Negeri Banjarmasin kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek sewa server di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kini mantan Sekretaris Dinas Pendidikan berinisial AB resmi menjadi tersangka keempat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Konkretnya ya karena dia PPK.
3: Oh, bertanggung jawab
2: ini Bang Nas. Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan.
4: Dengan menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan yang diborgol, AB yang pernah menjabat sebagai sekretaris sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin di penghujung tahun 2024 lalu digiring petugas menuju mobil tahanan. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap AB dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sewa server jaringan dan aplikasi di lingkungan Dinas Pendidikan Banjarmasin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banjarmasin, Ardian Junaidi, menyebut penetapan AB merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik.
5: Hasil perkembangan penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni misalnya AB. Sebelumnya beliau menjabat sebagai PPK di tahun 2024. Dan tentunya rekan-rekan media sudah tahu untuk permasalahan perkaranya, dan itu bagian dari upaya dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merugikan keuangan. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan tanggungjawabkan atau persidangan.
4: Berdasarkan hasil penyidikan, AB ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memiliki peran penting dalam proses pengadaan saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2024 lalu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Mirzantio Hernanda mengungkapkan pada periode tersebut, tersangka AB bertanggung jawab mengeluarkan anggaran sekitar 600 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah selama periode tahun 2021 hingga tahun 2024.
2: Seperti apa sih? Konkretnya ya karena dia PPK.
3: Oh, bertanggung jawab ini Bang Nas?
2: Iya, dia bertanggung jawab sebagai PPK, dia melakukan pemesanan dalam proses pengadaan ini, dia juga dalam proses pencairan juga dia melakukan, sehingga uang negara bisa keluar yang tidak sesuai dengan penggunaannya, sehingga ada negara di situ dalam waktu yang sedikit dan tidak. Nah, kalau kemarin, kan ada sudah beberapa yang kita tersangka kemarin, itu berkaitan dengan ada yang di 2021, ada yang 2022, ada 2023, dan yang ini khusus 2024, yang di bulan Oktober sampai dengan akhir.
4: Dengan penetapan ini, tersangka AB resmi menyusul 3 tersangka lain yang sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kejari Banjarmasin. Ketiga tersangka tersebut adalah TAN, selaku penyedia jasa dari pihak swasta, IQ, selaku mantan kepala bidang sekolah dasar, serta N, selaku mantan kepala dinas pendidikan Kota Banjarmasin. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ribuan warga Kalimantan Selatan memadati apron Lanut Samsudinur Banjarmasin di Kota Banjarbaru pada Kamis siang untuk menyaksikan atraksi udara Jupiter Aerobatic Team atau JAT, di mana tim aerobik TNI Angkatan Udara ini sukses memukau penonton dengan manuver udara. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
6: Ribuan masyarakat memadati apron Lanut Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru Kalsel untuk menyaksikan penampilan memukau Jupiter Aerobatic Team atau JAT, tim aerobatik kebanggaan TNI Angkatan Udara, Kamis 4 Juni. Sejak pagi, warga tampak antusias memenuhi area pertunjukan menunggu untuk menyaksikan aksi para penerbang menampilkan berbagai manuver udara berprestasi tinggi. Dengan formasi yang rapi, kecepatan yang terukur, serta kemampuan akrobatik yang mengagumkan, 7 pesawat JAT sukses menghiasi langit Banjarbaru. Sorak kagum dan tepuk tangan penonton terus mengiringi setiap manuver yang diperagakan. Salah seorang warga Banjarbaru, Muslim, mengaku sengaja datang bersama anaknya untuk menyaksikan langsung atraksi tersebut. Menurutnya kegiatan seperti itu tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
7: Datang hari ini, dari jam 9 sudah datang ini. Jadi? Sangat menarik lagi, menarik sekali. Termasuk ini menggugah rasa keingintahuan dari mana sih itu angkatan udara. Mungkin nanti di depannya anak-anak lebih banyak lagi yang ingin menjadi penerbang, menjadi pembela negara, khususnya menjadi angkatan udara.
6: Kedatangan Jupiter Aerobik Team juga disambut langsung Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan. Muhyiddin mengaku senang melihat tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan atraksi udara tersebut.
8: Nah, hari ini kita kebagian juga hari ini. Alhamdulillah hari ini masyarakat antusias untuk melihat bagaimana pasal-pasal akrobatik kita ini yang ditampilkan hari ini. Jadi masyarakat insya Allah cukup puas untuk melihat ini. Dan alhamdulillah hari ini kita menyaksikan tadi dengan keadaan baik dan selamat. Dan dia turun dengan bagus dan kita berfoto bersama dan silaturahmi bersama. Jadi hari ini kita itulah.
6: Sementara itu, Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita menjelaskan bahwa sebelum singgah di Kalimantan Selatan, Jupiter Aerobik Team baru saja tampil di Brunei Darussalam dalam rangka peringatan Hari Angkatan Bersenjata Negara tersebut. Hilman berharap kehadiran tim aerobatik kebanggaan TNI AU itu dapat memberikan pengalaman berkesan bagi masyarakat, sekaligus memperkenalkan lebih dekat dunia kedirgantaraan kepada publik.
9: Ini merupakan kebanggaan kita, tim ini bisa tampil dan transit di Banjarmasin. Atas dukungan Pemprov, izin Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih, antusias dari masyarakat, dukungan dari Pemda, atas kedatangan kami di sini. Semoga adik-adik kami, tim kebanggaan dari Angkatan Udara, mengharumkan bangsa di Brunei, diterima dengan sangat baik dan didukung oleh seluruh Forkopimda, baik itu dari TNI Polri, terutama dari Bapak Kapolda, dari Bapak Pemprov, dari Bapak Sekda, semuanya sangat mendukung. Terima.
6: Kegiatan Open Base Lanut Syamsudinor ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan TNI Angkatan Udara dengan masyarakat, sekaligus menumbuhkan minat generasi muda terhadap dunia penerbangan dan kedirgantaraan Indonesia.
1: Sebanyak 359 jamaah haji debarkasi Banjarmasin kembali dari Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR di Masjid Raya Sabilal Muhtadin kemarin. Berikut laporan Juma Muhammad.
10: Suasana penuh haru dan rasa syukur menyelimuti ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin saat rombongan jemaah haji reguler kelompok terbang atau kloter 1 asal Kota Banjarmasin tiba kembali di tanah air setelah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kedatangan para tamu Allah itu disambut langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR didampingi Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listriani. Di hadapan ratusan jemaah dan keluarga yang menanti dengan penuh kerinduan, Yamin menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan selamat. Menurutnya ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik menuju Baitullah, melainkan perjalanan spiritual yang syarat makna. Berbagai nilai luhur seperti keikhlasan, kesabaran, ketaatan hingga penguatan uhuwah menjadi pelajaran berharga yang harus terus dijaga setelah kembali ke kehidupan sehari-hari. Yamin menegaskan predikat haji tidak hanya tercermin dari keberhasilan menjalankan rukun dan wajib haji, tetapi juga dari bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yamin juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, mulai dari jajaran Kementerian Agama, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga tenaga kesehatan yang telah mendampingi para jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Dan alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat, kami juga bersama pribadi atas pemerintah Kota Banjarmasin ya, mohon ampun dan maaf, minta halal, minta redho apabila ada selama kesalahan dan kehilafan dalam melayani para jamaah-jamaah yang ada dari Kota Banjarmasin ya. Tentunya kami sangat berbahagia dengan kedatangan para jamaah yang kembali dari Tanah Suci, dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga para jamaah menjadi haji yang mabrur dan kedatangan para jemaah haji kloter pertama ini dan kloter selanjutnya. Semoga ini bisa mendapat membawa keberkahan untuk kota Banjarmasin yang kota kita sama-sama yang kita cintai dan kita banggakan. Intinya sekali lagi terima kasih kepada seluruh para kesehatan, para pendamping, para penyuluh yang sudah mendampingi para jemaah haji di Tanah Suci yang lama kurang lebih lamanya sekitar 40 hari ya.
10: Rasa haru tak bisa ditutupi oleh para jemaah, salah satunya Agustini yang kembali dalam keadaan sehat setelah menjalankan ibadah haji. Selama

0: Penyambutan tersebut berlangsung penuh kehangatan. Tangis bahagia, pelukan keluarga, serta lantunan doa menjadi pemandangan yang mewarnai momen kepulangan para jemaah haji asal Banjarmasin sekaligus menandai berakhirnya perjalanan spiritual yang akan menjadi bekal berharga dalam kehidupan mereka di tengah masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
1: Lintas Banua Panji.
2: Jelang tahun ajaran baru, orderan seragam sekolah di pasaran Kota Banjarmasin mengalami peningkatan. Mulai dari seragam jenjang taman kanak-kanak hingga SMA, kini ramai diincar masyarakat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
3: Menjelang tahun ajaran baru, pedagang seragam sekolah di Kota Banjarmasin mulai kebanjiran pesanan dari berbagai daerah. Salah satu yang mengalami lonjakan permintaan adalah toko Diki Permana yang berada di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin. Pegawai toko Ahmad mengatakan, peningkatan permintaan seragam mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Pesanan datang untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Menurut Ahmad, hingga saat ini jumlah peningkatan penjualan telah mencapai sekitar 500 hingga 600 potong seragam. Permintaan tertinggi berasal dari seragam olahraga untuk siswa taman kanak-kanak. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi rutinitas yang terjadi menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Kemudian untuk harga seragam TK berbahan standar dibanderol sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000 per set. Harga tersebut meningkat sekitar Rp5.000 pada setiap jenjang pendidikan hingga mencapai kisaran Rp80.000 sampai Rp90.000 bahkan lebih.
4: Alhamdulillah perkembangannya lumayan ramai lah.
5: Seragam apa aja yang dijual ini, Mang?
4: Oh, kami ini selain seragam sekolah, olahraga, terus kain tasirangan dari TK, SD, SMP, sampai SMA.
5: Ada semua itu, Mang?
4: Insya Allah.
5: Untuk harganya seperti apa, Mang?
4: Ya, umum standar ya. TK standarnya umumnya sekitar 60-70an lah standarnya. Ada yang lebih, tergantung nomor.
5: Untuk SMA?
4: Naik 10.000.
5: Oh, di harga berapa mungkin?
4: Sekitar 80-90an.
5: Satu stylenya? Oh, iya.
4: Juga kurang tergantung bahan.
5: Kalau untuk saat ini, penjualan yang paling banyak ada di seragam apa nih, Mang?
4: Umumnya TK lah.
3: Tidak hanya warga Banjarmasin, pembeli dari luar daerah juga mulai berdatangan untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah. Salah satunya Helda, warga Kabupaten Tanah Laut yang rutin memesan perlengkapan seragam bagi siswa baru. Tahun ini Helda memesan seragam dan perlengkapan sekolah untuk sekitar 90 siswa baru di MTS 4 Tanah Laut. Ia memilih berbelanja di toko Diki Permana karena pilihan produk yang tersedia dinilai lebih lengkap.
6: Ya, beli seragam.
5: Bahannya atau seragam jadi?
6: Bahannya
5: rutin dibeli setiap tahun ajaran baru atau gimana?
6: Setiap ajaran baru.
5: Untuk siswa apa, Bu?
6: MTS.
5: MTS. Oh, gitu. Terus untuk seberapa banyak, Bu, yang dibeli saat ini?
6: Sesuai targetnya bisa 90 atau 100. Tidak bisa kurang. Untuk target tahun ini 90. Di sini kan lebih banyak pilihannya. Dan sudah lama sudah di sini langganan. Nasi, kerudung.
3: Sementara itu pihak toko memastikan stok seragam tetap tersedia dan proses produksi terus berjalan sampai menunggu pasokan bahan baku dari Pulau Jawa. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Sebanyak 444 siswa SMK Negeri 4 Banjarmasin resmi dikukuhkan sebagai lulusan tahun ajaran 2025-2026. Sekolah terus memperkuat kompetensi para peserta didik guna mendukung kesiapan melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Mendorong siswa itu supaya berprestasi gitu ya, memiliki prestasi.
8: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin terus memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan yang berfokus pada kompetensi, keterampilan, dan daya saing lulusan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan peserta didik memiliki kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan pengukuhan dan perpisahan siswa kelas 12 tahun ajaran 2025 sampai 2026. Sebanyak 444 siswa dari 7 program keahlian resmi dikukuhkan sebagai lulusan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan di SMKN 4 Banjarmasin. Kepala SMKN 4 Banjarmasin, Syaprudin Nor, mengatakan sekolah berupaya memberikan bekal yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga pengembangan karakter dan prestasi siswa. Menurutnya, prestasi

0: prestasi menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan peluang lulusan dalam meraih masa depan yang lebih baik.
1: Memang mendorong siswa itu supaya berprestasi gitu ya, memiliki prestasi, karena dengan adanya prestasi memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan maupun juga mencari usaha dan lain-lainnya, bermacam kreativitas dan kejuaraan yang kita canangkan dan kita bina, hingga akhirnya mereka mendapat prestasi yang unggul, menjadikan mereka orang-orang yang layak terjun ke masyarakat dengan kompetensi yang memadai.
0: Selain aspek kompetensi, sekolah juga menanamkan rasa bangga terhadap alma mater kepada para siswa. Hal tersebut dinilai penting sebagai bagian dari pembentukan karakter dan penghargaan atas proses pendidikan yang telah dijalin selama 3 tahun. Di kesempatan yang sama, salah seorang siswa yang baru dikukuhkan, Amelia Rahmadani, mengaku memperoleh banyak pengalaman dan ilmu selama menempuh pendidikan di SMKN 4 Banjarmasin. Menurutnya, pembelajaran yang diterima tidak hanya terbatas pada satu bidang, tetapi juga mencakup berbagai keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan maupun dunia kerja.
2: Mungkin untuk ilmu yang didapat itu sangat banyak, karena enggak satu pelajaran aja yang kami pelajari. Dan untuk kedepannya mungkin agak sedikit melenceng dari jurusan, tapi bakalan tetap mempraktekkan semua praktek yang pernah diajarkan di sekolah. Tantangan sendiri itu ada, tapi bukan yang terlalu merantang, jadi masih bisa diatasi juga. Rencana mau berkuliah dulu.
0: Pihak sekolah berharap seluruh lulusan dapat terus menjaga nama baik alma mater dan berkontribusi melalui berbagai prestasi di masa mendatang. Dengan fasilitas dan kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah, lulusan diharapkan semakin mudah mengembangkan keterampilan, melanjutkan pendidikan, maupun memperoleh peluang kerja yang lebih luas. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beraneka ragam kuliner. Salah satunya adalah makanan khas Soto Banjar yang bisa dinikmati di atas kapal. Lalu seperti apa suasana dan keseruannya? Mari kita ikuti liputannya bersama Tasya Fahira.

0: saat ini saya sudah bersama pemilik warung terapung Mama Amel di Kampung Biru bersama dengan Ibu Fahriana. Halo Bu. Nah, kita langsung tanya-tanya aja nih pemirsa. Kira-kira sejak kapan nih Bu berdirinya warung terapung Mama Amel?
1: Kalau berdirinya baru buka baru 4 tahun. Dulunya sih saya coba-coba dulu karena masyarakat dari mulut ke mulut cerita cocok kali kan sama makanannya masih pakai. Jadi gantian kalau orang kolonya orang banyak pasan nunggu dia parkir agak kecil tempatnya kan ini kan di laut. Kalau seandainya kalau kayak di luaran agak besar kan tempat parkir.
0: Berarti emang yang baru ada pohonnya 4 tahun ini?
1: 4 tahun, baru berdirinya.
0: Baru berdirinya. Hmm. Sebelumnya ibunya catering gitu?
1: Catering.
0: Tapi cateringnya termasuk menu-menu makanan banjir juga atau memang menu apa?
1: Banyak.
0: Banyak ya?
1: Apa yang dipesan saya bikinkan. Kayak gado-gado Jakarta, kayak ketupat tumis, tapi kebanyakannya sih khas Banjar. Kayak soto kan, nasi sop, gado-gado, rawon, ketupat tumis, lontong. Sesuai pada orang yang pesan.
0: Baik dengan mungkin antusias masyarakat juga nantinya. Terus juga siapa tahu pengen nambah lagi nih apa namanya?
1: Ranting
0: ya, rantingnya.
1: Pengennya doain mudah-mudahan bisa nambah. Masalahnya kan di kampung ini kan banyak nggak kerja orangnya. Jadi alhamdulillah terbantu selama jualan di sini. Jaga parkir gitu kan, bantu-bantu di sini yang nggak kerja alhamdulillah bisa membantu, itu yang senangnya hati bisa membantu orang.
0: Jadi terharu ya, ibu juga ya. Jadi itu yang bikin ibu semangat juga, terharu ya bisa menemukan lapangan pekerjaan buat orang.
1: Ya alhamdulillah.
0: Itu gimana?
1: Jadi ini penuh, tempatnya kurang. Masanya kan ini kecil, jadi sedikit demi sedikit semangatnya 45.
0: Baik pemirsa, bagaimana? Apakah Anda sudah tertarik untuk makan soto Banjar di atas perahu? Dari Banjarmasin, saya Tasya Fahira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita olahraga. Atlet cabang olahraga atletik Abdan Rashid Siddiq dari SDN Pangambangan 5 Kecamatan Banjarmasin Timur meraih medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN jenjang SD tingkat Kota Banjarmasin. Hasil ini membuat Abdan akan menjadi wakil dari Kota Banjarmasin untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Berikut laporan Robi Angga.
3: Adam Rashid Siddiq, SDN Pangambangan 5 Banjarmasin Timur.
4: Prestasi membanggakan datang dari siswa SDN Pengembangan 5, Abdan Rashid Siddiq, yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin cabang olahraga atletik. Lomba tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026, dengan diikuti oleh puluhan peserta SD dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Abdan Rashid sukses menuntaskan dua nomor yang dilombakan, yaitu Kangas X-Cape dan juga Formula One. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dari pesaing lainnya dan menempatkannya di urutan pertama. Ia mengatakan hasil ini diraih dengan tidak mudah karena ia harus menghadapi kesulitan pada saat perlombaan. Namun dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, ia berhasil menyelesaikan perlombaan dan meraih medali emas.
5: Saya sangat senang dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
6: Ada mengalami kesulitan gak tadi saat pertandingan?
5: Ada sedikit.
6: Di apa tuh? Apanya?
5: Di yang pertama. Soal gawangnya tadi jatuh satu.
6: Oke. Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
5: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
4: Keberhasilan Abdan meraih juara juga tidak lepas dari peran pelatih yang membimbing selama masa latihan. Pelatih atletik Kecamatan Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih anak didiknya terletak pada disiplin dalam latihan yang telah dilaksanakan. Menurutnya kerja keras yang telah dijalani selama ini bisa membawa hasil yang membanggakan bagi kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur.
7: Ya, alhamdulillah salah satu dari putra kita mendapatkan juara satu di kit atletik dengan kunci ya, kita latihan serius, fokus dan terutama disiplin di latihan. Yang pertama yang jelas kita latihan kekuatan dan kecepatan yang kita fokuskan agar dia dapat maksimal di pertandingan tadi. Yang jelas kita persiapkan lebih matang lagi dan latihan lebih kuat lagi, punya target lagi. Target satu dan menerus ke nasional.
4: Dari hasil ini, Abdan akan menjadi wakil kota Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi bersama juara dari sektor putri, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat. Mereka akan mewakili kota Banjarmasin pada cabang olahraga atletik di O2SN tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
8: Lintas Benua Maju.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan bisa mendengarkan juga melalui RRI Digital dan juga melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Twitter, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Persatu Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Benua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic. Persetujuan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin pagi hari ini. Sekarang pendengar, kita akan mengikuti info arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC di Polda Kalimantan Selatan. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Brigpol Resti. Selamat pagi, Brigpol Resti.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Brigpol Resti untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan kami di studio. Halo, selamat pagi Sobat Lanas Banua. Kembali lagi bersama saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Klantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan untuk yang pertama kita akan lihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin tempatnya di simpang 4 Traffic Light Gatot Dalam. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto Dalam terpantau lancar di semua arahnya, baik dari arah Jalan Petran menuju Jalan Sungai Lut maupun sebaliknya, dan baik dari arah Banua Anyar menuju Jalan Gatot Subroto maupun sebaliknya. Terdapat antrian kendaraan dikarenakan adanya traffic light, namun selepasnya kendaraan kembali mengalir dengan kecepatan rata-rata 30 sampai dengan 40 meter per jam. Kami harap bagi Anda yang melintas kawasan ini agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Selanjutnya, kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang, namun tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, jaga fokus kendaraan Anda serta kurangi kecepatan Anda di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan juga kepada Sobat Lantas Banua, khususnya warga Banjarmasin, bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan kendaraan Anda dapat melalui Samsat Keliling kami yang berada di halaman kantor di Suplama, halaman Jalan Taekwondo Sultan sewaktu Indonesia Tengah. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, dan pelayanan di bidang lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami, Sipol Lantas, di 0811-5003110. Demikian saya Brigpol Resti melaporkan, semoga bermanfaat dan salam presisi.
0: Baik, salam presisi. Terima kasih Brigpol Resti untuk informasi Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Terus kenal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan. Pada hari ini Jumat 5 Juni 2026, cuaca Kalimantan Selatan dari pagi hingga dini hari nanti pendengar, kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Putri Cahyaningsih. Selamat pagi Mbak Putri.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan Mbak Putri informasi cuaca Kalsel hari ini.
2: Baik, selamat pagi. Berikut perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Kemudian untuk perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk wilayah kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong diperkirakan terjadi hujan ringan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Balangan diperkirakan berawan. Demikian juga untuk wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan diperkirakan cerah berawan. Demikian peringatan dini cuaca ekstrim nihil. Dan untuk informasi perakiran gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Putri, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih dan selamat pagi kembali Mbak Putri.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit toh, Po.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning Bur. Ning Bur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila.
6: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic.
7: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan kembali ikuti informasi lalu lintas ya. Dan kali ini pendengar kita sudah terhubung bersama dengan rekan Robi di kawasan Jalan Ahmad Yani. Selamat pagi, Bung Robi.
8: Selamat pagi.
7: Oke, silakan Bung Robi, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
8: Baik, terima kasih adik dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Dari arah luar kota sendiri juga banyak yang melintas, namun volume kendaraan sendiri tidak begitu padat dan masih lengang seperti biasanya. Sedangkan untuk kendaraan sendiri yang melintas dari dalam kota menuju luar kota juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk volume kendaraan sendiri dari arah dalam kota menuju luar kota juga nampak lengang, tidak begitu adanya kepadatan kendaraan yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota. Dan untuk kendaraan sendiri yang berada di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar, namun ada sedikit penumpukan di simpang 3 di bawah traffic light ya, namun tidak begitu mengganggu jalannya lalu lintas di pagi hari ini karena terpantau kepadatan sendiri tidak begitu mengular ke belakang. Dan untuk pantauan transportasi umum seperti Trans Banjar Bakula, seperti sejak pagi tadi yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota, juga nampak beberapa transportasi selalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini juga menjadi faktor bahwa masyarakat dari arah luar kota menuju dalam kota selalu banyak yang mereka untuk memang berpergian atau bahkan untuk bekerja di kawasan Kota Banjarmasin. Begitupun sebaliknya, transportasi umum yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota juga nampak selalu dipenuhi oleh penumpang. Dan ini juga aktivitas masyarakat kita di Kota Banjarmasin yang memang akan keluar kota juga banyak yang untuk berpergian atau memang untuk bekerja. Untuk pantauan aktivitas masyarakat sejak pagi tadi juga nampak di kawasan Jalan Ahmad Yani, masyarakat yang berjalan kaki, berolahraga, bersepeda juga nampak sejak pagi tadi, dan beberapa dari petugas dinas lingkungan hidup yang telah membersihkan sisi-sisi pinggir jalan sepanjang Jalan Ahmad Yani sejak pagi tadi juga masih banyak yang ada di kawasan tersebut. Dan untuk pantauan cuaca di pagi harinya di Kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5 juga nampak cerah. Dan ini menjadi salah satu faktor lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan kami juga tentunya menghimbau kepada pengendara, khususnya pengendara roda 2 dan juga roda 4, untuk selalu menaati aturan lalu lintas dan selalu berhati-hati, lalu periksa kendaraan sebelum berpergian, dan juga selalu menaati surat-surat berkendara seperti SIM dan juga STNK. Untuk kendaraan roda 2, untuk selalu mengenakan helm saat berkendara, sedangkan untuk pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, aktivitas masyarakat dan juga cuaca di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.
7: Baik, terima kasih Mas Robi untuk informasi Anda.
9: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustam.